0: khawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan 150 ribu anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Dan laporan selengkapnya bersama dengan Sada Tudarain.
1: Bagian dari menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Prabowo lewat Pak Seskap Teddy untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di Jakarta dan sekitarnya.
2: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan sedikitnya 150 ribu anak yang tidak dapat bersekolah dapat mengikuti program sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Pasalnya saat ini 165 bangunan sekolah rakyat yang telah beroperasi dapat menampung sekitar 43 ribu siswa. Saifullah atau Gus Ipul menyatakan target tersebut dapat tercapai apabila pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia selesai sesuai rencana.
1: Tahun ini sudah lebih dari 43 ribu siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi sudah lebih dari 150 ribu siswa sekolah rakyat. Dan akan nambah lebih banyak lagi setiap tahunnya. Karena target Bapak Presiden setidak-tidaknya di satu kabupaten kota memiliki satu gedung permanen sekolah rakyat dengan daya tampung lebih dari 2.000 siswa.
2: Sementara Sekretaris Kabinet atau Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan pemerintah menyiapkan 100 bangunan baru sekolah rakyat pada 2026 ini. Menurut Teddy, program sekolah rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menekan angka putus sekolah, khususnya bagi anak-anak di keluarga prasejahtera.
3: Bagian dari 165 sekolah rakyat yang sudah dibentuk Bapak Presiden melalui Kemensos tahun lalu. Oke? Kemudian tahun ini ada 100 bangunan yang baru yang kalau teman-teman media lihat di 100 kota kabupaten ada yang gedung-gedung besar itu yang lebih besar, lebih layak dan lebih memadai, ya itulah yang baru sekarang. Alhamdulillah sekarang sudah 43 ribu anak-anak di jalanan, anak-anak yang tidak sekolah sudah bersekolah kembali dan ke depan diharapkan semakin banyak dan khususnya di kota-kota besar, Jakarta, kemudian di sekitar Banten.
2: Diketahui, Menteri Sosial bersama Seskap Teddy Indrawijaya meresmikan sekolah rakyat rintisan di Politeknik Penerbangan Indonesia, Curug, Tangerang. Perihal ini menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sebab, yang dijangkau dalam sekolah rintisan tambahan ini adalah anak-anak yang sebagian besar tidak sekolah dan juga putus sekolah. Demikian, Sada Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelajar asal SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri berhasil meraih medali emas pada ajang Lomba Kompetisi Siswa atau LKS Tingkat Nasional 2026. Ana Kusuma dari RRI Surabaya melaporkan.
4: Pelajar asal Kabupaten Kediri kembali mengharumkan nama Jawa Timur di tingkat nasional. Dalam hal ini, siswa SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri, Hamzah Rizki, berhasil meraih medali emas pada Lomba Kompetensi Siswa LKS Nasional ke-34 tahun 2026 untuk bidang welding atau pengelasan. Keberhasilan itu menjadi bukti kualitas pendidikan vokasi di Kabupaten Kediri, sekaligus mempertegas konsistensi SMK Kartanegara Wates dalam melahirkan juara nasional di bidang pengelasan. Hamzah Rizki menorehkan prestasi tersebut melalui proses persiapan yang berlangsung selama 3 bulan dengan latihan intensif dan juga evaluasi berkelanjutan terhadap setiap hasil praktik. Raihan medali emas itu turut menghantarkan Hamzah memperoleh uang pembinaan sebesar 5 juta rupiah, kemudian reward sebesar 10 juta rupiah dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan juga apresiasi sebesar 3 juta rupiah dari Yayasan SMK Kartanegara Wates, serta golden ticket untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.
5: Untuk persiapan yang saya siapkanku dari latihan, disiplin juga, dan setelah latihan pun saya juga mengevaluasi hasil saya agar lebih baik selama 3 bulan untuk persiapan nasionalnya.
4: Sementara itu, Kepala SMK Kertanegara Wates, Pujiono, dalam hal ini menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil dari proses pembinaan yang mengedepankan kedisiplinan dan juga latihan secara konsisten. Menurutnya, sekolah terus membangun budaya berprestasi melalui pembinaan berkelanjutan serta pemberian apresiasi kepada para siswa yang berhasil mengharumkan nama sekolah di berbagai kompetisi.
6: Terima kasih di menjadi sang juara prestasi itu tidak serta-merta seperti membalikkan telapak tangan. Prosesnya panjang, jadi diawali dari disiplin.
4: Prestasi Hamzah Rizky sekaligus memperpanjang catatan keberhasilan SMK Kertanegara Wates di ajang LKS Nasional. Setelah pada tahun sebelumnya, sekolah tersebut juga berhasil meraih medali emas di bidang welding. Anu Kusuma melaporkan.
0: Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing.
7: Luar biasa perkembangannya, kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana
8: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf Tuku Rifki Harsya mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang digelar
9: bagian dari menindaklanjuti.
8: Mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
7: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
8: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus staf Susmenkom Digi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsar Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkom Digi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai $170 juta Amerika Serikat.
7: Kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang, IDGX itu salah satu komponen kita dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Tech Week ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur. Itu satu platform. Nah, IGDX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi business matchmaking-nya itu menyentuh sekitar $170 juta. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkretnya dan kondisi bersama Agi dan juga Ekraf.
8: Meski demikian, lebih lanjut staf Susmenkom Digi Alfreno Kautsar Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfreno bahwa Kemkom Digi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan kini kian mengkhawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Seluruh personil BPBD dan tim gabungan dikerahkan untuk memadamkan api. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
10: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul.
11: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henryku Satria Budi mengatakan, area yang paling rentan terdampak berada di sekitar wilayah cekungan atau pelembungan hutan dan lahan yang memerlukan pengawasan ekstra intensif agar kobaran tidak merambat ke kawasan perumahan. Kemunculan titik api di lokasi rawan tersebut disinyalir tidak terjadi begitu saja. Faktor kelalaian hingga dugaan unsur kesengajaan dari oknum masyarakat ditengarai menjadi pemicu utama timbulnya kebakaran. Namun tim gabungan penanggulangan bencana menegaskan potensi kebakaran yang lebih besar dapat segera diantisipasi apabila ada laporan cepat dan sigap dari warga setempat.
10: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat perumahan karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan dari masyarakat. Memang selaku kewajiban kita masyarakat apalagi yang pemilik lahan ya, pemilik lahan memang bertanggung jawab terhadap lahannya, menjaga keamanan lahannya. Memang tindakan preventif dari masyarakat adalah melakukan tindakan awal sebelum kami petugas datang. Karena pada saat itu tidak dilakukan, itu akan berdampak lebih luas. Lebih mudah memadamkan pada saat api itu kecil dibanding dengan api itu sudah luas.
11: Sementara itu Kepala BMKG Palangkaraya Sugiono menyampaikan, kebakaran hutan dan lahan merupakan ancaman paling mengkhawatirkan di wilayah ini. Hal tersebut dipicu oleh karakteristik wilayah Palangkaraya, Pulang Pisau dan sekitarnya yang didominasi oleh lahan gambut yang sangat luas dan memiliki tingkat kerawanan tinggi saat musim kemarau. Di sisi lain, keterbatasan jumlah personel pemadam kebakaran di lapangan kerap menjadi kendala dalam respon seluruh titik api secara bersamaan.
12: Seperti di Pulang Pisau, kemudian Palangkaraya, kemudian di daerah-daerah tertentu.
11: Oleh karena itu, sinergi antara petugas dan warga menjadi kunci utama agar pemadaman dapat dilakukan dengan efektif dan tidak memperluas area terdampak. Edi Suroso melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
13: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 9 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik utara Pulau Halmahera hingga utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Pekanbaru dan Padang, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, kemudian potensi asap atau kabut di Bandar Lampung, serta potensi udara kabur di Palembang, Yogyakarta, dan Tanjung Selor. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Manokwari, kemudian terakhir adalah potensi asap atau kabut di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kerja sukarela dengan mengecat pembatas jalan di Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih Palestina atas dukungan masyarakat Indonesia sekaligus mempererat hubungan kedua negara. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya.
1: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kegiatan kerja sukarela di kawasan Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu hari ini. Kegiatan dilakukan dengan mengecat pembatas jalan dan menata lingkungan bersama sejumlah pihak. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdul Fatah Aka Al-Satari, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih kepada masyarakat Indonesia. Ia menyebut dukungan Indonesia terhadap Palestina datang dari berbagai lapisan masyarakat. Al-Satari juga mengajak anak-anak staf kedutaan mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, keterlibatan anak-anak menjadi cara mengenalkan hubungan positif Indonesia dan Palestina sejak dini.
2: First of all, I'd like to say congratulations to all the Indonesia people in the President of the Republic of Indonesia, the government of Indonesia, the parliament of Indonesia, the NGOs, the Muslims groups in Indonesia, and the fathers, the mothers, the students in the universities, to the journalists, to the all the Indonesia people. This is a historical day, and this is my first time I attend the National Day of Indonesia, so I like to do something to our heart. From the embassy and from the citizens community. Say to all the Indonesia people, we love you so much.
1: Kegiatan tersebut turut melibatkan unsur pemerintah wilayah Menteng. Salah satu peserta Sailan mengatakan keterlibatan mereka merupakan bentuk kolaborasi sekaligus dukungan masyarakat Indonesia terhadap Palestina.
3: Menteng itu dapat telepon dari Pak Wali Kota. Kebetulan beliau kemarin ke sini, jadi kita diajak berkolaborasi dalam rangka kegiatan pelantikan hari ini. Yang sebenarnya ini dari berbagai ini ya, berbagai SKPD termasuk dari SDA, Bina Marga, semua lah ya yang ada di kecamatan, kita berpartisipasi dalam kolaborasi kolektif dengan Kedutaan Besar Palestina.
1: Salam mengatakan kegiatan gotong royong perlu terus diperbanyak karena menjadi salah satu ciri khas masyarakat Indonesia. Ia berharap kolaborasi Indonesia dan Palestina dapat terus dilakukan melalui berbagai kegiatan bersama. Kegiatan kerja sukarela tersebut digelar menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia. Peserta juga mengenakan kaos bertuliskan From Palestina to Indonesia, Happy Independence Day, Indonesia sebagai pesan persahabatan kedua masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikut sertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
4: First we celebrate ASEAN Day for the very first time.
5: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikut sertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
6: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
5: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
7: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak. Karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
5: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema Menavigasi Masa Depan Kita Bersama. Dari Jakarta, Reto Mendesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
0: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim nasional bola voli putri Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan penampilan terbaik. Namun belum dapat meraih kemenangan saat menghadapi Thailand pada laga leg kedua kejuaraan Southeast Asian V-Cup atau CV Cup 2026. Tim tetap semangat sampai akhir laga dan pertandingan berlangsung Sabtu kemarin di 700th Anniversary Chiang Mai Sport Complex Chiang Mai, Thailand, ditutup dengan skor 18-25, 17-25, serta 12-25.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Tapi itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dikatung, Bi. Kikih tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Makap.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
3: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

0: Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui intangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
2: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah kulakukan yang
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sophie Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

0: Raisa, Bila, It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahal Ini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohatang.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.

Pagi dan semangat pagi untuk kita semua di hari Minggu yang cerah ini. Sangat cerah. Tapi lagi-lagi ya, kita tahu bahwa cuaca ini bisa sewaktu-waktu berubah. Jadi kita tetap harus menyiapkan payung, kita harus tetap menyiapkan jaket dan hal-hal yang kita butuhkan di saat hujan tiba-tiba turun gitu. Atau mungkin memang siang hari akan terasa sangat panas menyengat. Dan di pagi hari ini juga pendengar, walaupun tidak ada program untuk dialog bincang pagi, namun kami tetap menghadirkan beragam berita dan informasi untuk Anda, terutama perkiraan cuaca yang sesaat lagi akan Yuna hadirkan. Kami akan menghubungi BMKG Bandara Malikul Saleh Aceh Utara.

dengan kondisi yang sama dengan kemarin ya. Cuman sepertinya hari ini jauh lebih baik. Karena kemarin itu jam 5 kemarin Yuna izin pulang cepat untuk bisa berobat. Dan alhamdulillah obatnya mujarab. Atas izin Allah juga sih ya, Allah berikan kesembuhan. Belum maksimal, tapi intensitas batuknya sudah sangat-sangat berkurang. Mungkin juga karena Yuna coba dengan rempah-rempah rebusan, terus juga menggunakan madu ya, jeruk nipis juga, terus juga coba uap air hangat. Dan sangat ampuh sekali sih menurut Yuna. Semoga Anda juga bisa mencoba hal-hal yang Yuna coba ini. Dan jika Anda masih dalam keadaan kurang sehat ya, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi kondisinya.

Nanti kita dengarkan Afgan, ada juga nanti Sherina, ada Isyana Sarasvati. Dan jika memang ada lagu yang tidak masuk dalam list tapi ingin didengarkan, boleh dong. Boleh di request, boleh disampaikan. Jika ada lebih waktu nanti Yuna akan putarkan untuk Anda. Aku Wanita dari Reza Artamevia. Kita tinggalkan dulu nih. Yuna sudah punya Lenggang Puspita dari Afgan. Siapa yang suka lagu ini? Ada yang tahu lagunya? Mari bergoyang bersama, berjoget bersama Pro 1 RRI Lok Semawi.

0: Rusoto Erelok sama Wei, ada Andin dengan Astaga. Lagu ini di cover tahun 2016 yang lalu, sudah cukup lama ya. Sudah 10 tahun yang lalu ternyata. Dan pagi hari ini Yuna ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk manusia baik yang tidak ingin disebutkan namanya. Untuk yang belum Yuna kenal wajahnya, tapi kebaikannya terus mengalir untuk Yuna dan teman-teman, apalagi hari ini ya, di hari Minggu yang penuh dengan keberkahan, untuk Yuna dan operator dapat snack, snack gak tuh? Dapat asupan energi hari ini, jadi semangat dong Yunanya. Dari jam 5 pagi sampai jam 11 siang soalnya kan, 3 hari berturut-turut dinas malam, lanjut dinas siang kemarin, dan hari ini di pagi hari sampai dengan siang hari nanti. Besok izinkan Yuna istirahat 1 hari saja, sebelum hari Selasa kembali Yuna temani Anda. Yuna juga dititipin pesan, bukan cuma dititipin bubur ayam, tapi juga ada pesan quotes of the day kalau Yuna bilang. Dititipkan pesan sama yang ngirim makanan, katanya gini, menjadi pintar itu adalah kelebihan, tapi jadi manusia yang tahu bagaimana memperlakukan orang lain dengan baik itu adalah pilihan. Jadi kalau manusia-manusia pintar tapi dia jahat itu banyak. Ya, menjadi pintar kemudian juga sombong itu juga banyak. Menjadi pintar kemudian angkuh itu juga, aduh, jangan sampai kita tergolong ke dalam orang-orang yang seperti itu. Jadi gak semua orang yang punya ilmu itu tuh punya hati yang peka, dan gak semua yang cerdas itu tahu caranya menghargai. Dan akhirnya apa? Yang diingat bukan seberapa tinggi ilmunya, pengetahuannya, tapi seberapa tulus cara kita memperlakukan sesama.
1: Apa yang sedang terjadi?
0: Yuna setuju sih ya dengan statement yang satu ini. Makanya semakin hari kita terus memperbaiki diri untuk menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang menyenangkan, yang tidak tidak usil begitu. Aneh Yuna sama orang-orang usil, suka gitu kepo dengan urusan orang lain tuh. Jangan, gak usah. Kalau gak diminta urusin ya gak usah diurusin, kalau gak diminta pendapat yang gak usah berpendapat. Gitu sih intinya ya. Sekali lagi selamat pagi dan semangat pagi untuk Anda. Saatnya kita perbaharui informasi di pagi hari ini, seperti apa kondisi cuaca kita di sepanjang pagi sampai dengan sore hari nanti bersama BMKG Aceh Utara dalam info cuaca.
2: Info cuaca.
0: Di ujung telepon sudah ada Hesti. Kemarin sudah ada update informasi dari Hesti, ternyata tidak ada hujan kemarin. Apakah hari ini berpotensi hujan? Ini juga pastinya untuk Anda yang ingin menghabiskan waktu bersama keluarga berakhir pekan, ada baiknya kita cek dulu info cuaca di tempat tujuan Anda hari ini seperti apa. Juga para nelayan, petani, ini sangat menantikan info perkiraan cuaca di sepanjang pagi sampai dengan sore hari nanti. Selamat pagi Hesti, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Kak, selamat pagi Kak.
0: Iya, semangat pagi. Aduh, iya, sehat ya Hesti?
3: Alhamdulillah sehat Kak.
0: Sehat ya, walaupun hari Minggu kita berdua tetap bekerja dan menemani pendengar setia Pro 1 untuk bisa mendapatkan update info perkiraan cuaca kita di hari ini seperti apa Hesti kondisinya, silakan.
3: Baik, terima kasih Kak. Selamat pagi Sobat BMKG dan Sobat Pro 1 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kami BMKG akan menyampaikan update informasi cuaca yang berlaku dari pagi hingga sore hari nanti. Untuk pagi ini cuaca terpantau cerah berawan, dan hingga sore hari nanti kita perkirakan cuaca akan berawan, dan potensi hujan saat ini hanya terlihat di menjelang malam hari, terutama untuk wilayah Aceh Timur dan Aceh Utara, terkhusus untuk Kecamatan Langkahan, Sawang dan sekitarnya. Kemudian untuk suhu, pagi ini tercatat di 26,7 derajat Celcius dan hingga siang hari nanti akan meningkat hingga di kisaran 33 derajat Celcius dan kelembapan sedikit kering hingga berkisar di 65% dengan kecepatan angin 3 hingga 7 km per jam.
0: Ya, 3 hingga 7 km per jam, ini kecepatan angin di daratan.
3: Permukaan, Kak.
0: Di permukaan.
3: Iya, benar, Kak.
0: Baik, bagaimana dengan kondisi pesisir kita hari ini?
3: Baik, untuk kondisi pesisir masih dalam kondisi yang aman dan tidak terlalu rentan untuk para nelayan dikarenakan masih tinggi gelombang masih berkisar di 0,2 hingga 1 meter dengan kecepatan angin di wilayah pesisir yakni 4 hingga 10 km per jam dan di 20 km lepas pantai di 8 hingga 18 km per jam.
0: Ya, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan sejauh ini ya untuk tinggi gelombang dan juga kecepatan angin. Ada pantauan titik panas hari ini dengan maksimal 33 derajat Celcius?
3: Untuk pantauan titik panas terakhir ada dua titik panas Kak, tapi bukan di wilayah kita, yakni di wilayah Benar Meriah, di Kecamatan Siah Utama dan Kecamatan Permata.
0: Iya, dua-duanya ada di sana ya?
3: Iya benar Kak.
0: Baik, himbauan apa yang ingin disampaikan untuk pendengar Pro 1 RRI Loksma WST?
3: Mungkin sedikit himbauan yang bisa kami berikan kepada masyarakat dikarenakan cuaca di siang hari cukup terik dan panas. Masyarakat dihimbau untuk mencukupi kebutuhan hidrasi tubuh dengan banyak meminum air putih, kemudian menggunakan pelindung diri seperti sunblock ataupun jaket agar terhindar dari paparan radiasi matahari, dan jangan lupa untuk selalu memantau update informasi cuaca di kanal resmi kami di Info BMKG.
0: Iya, karena cuaca dinamis yang bisa berubah sewaktu-waktu, siangnya panas, jelang sorenya sudah mulai mendung, dan malamnya bisa terjadi hujan. Jadi pantau terus informasi update di RRI mulai dari jam 8 pagi dan nanti juga ada info cuaca pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Namun jika langsung ingin mengupdate melalui kanal BMKG itu di mana?
3: Bisa menggunakan aplikasi info cuaca, info BMKG, atau juga bergabung dengan saluran kami, saluran dari BMKG Maliku Saleh di saluran WA, WhatsApp.
0: Baik, jadi banyak tempat ya untuk kita bisa mendapatkan update info cuaca yang memang bisa berubah sewaktu-waktu. Terus pantau update info cuaca dari BMKG Bandara Maliku Saleh Aceh Utara. Hesti, terima kasih, semangat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Kak, selamat pagi Kak.
2: Demikian.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Terlalu indah semua yang ku alami. Afgan, Lestari Merdu. Lestari Merdu yang sangat dibasaku. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Kau membuatku debar di dada. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah kulakukan
0: yang terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Masih Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Engkau

Raisa, Bila. Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Yang lama di sini, menjaga patah hati. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Bayangkan lah jadi aku. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Anda masih bersama kami dan salah satu informasi mengenai kesiapan kita menghadapi atau menyambut Maulid Nabi ya. Kita melihat banyak juga anak-anak yang sudah mulai berlatih atau belajar medike. Ya, ini menyambut hari lahir Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang nanti akan menggelar kegiatan zikir atau medike. Jadi kegiatan ini juga disambut baik oleh Dayah Nurul Iman di Kampung Alubungkuh, Kecamatan Pirak Timur Aceh Utara. Kegiatan yang memang menjadi bagian dari persiapan Dayah setiap kali menyambut bulan Maulid, sekaligus juga untuk melestarikan tradisi agama di masyarakat Aceh yang telah diwariskan secara turun-temurun. Jadi santri-santri di Dayah Nurul Iman ini mengikuti pelajaran zikir atau like ya, dipimpin langsung oleh Tengku Edi Sabana selaku ketua zikir. Jadi para santri di sana tidak hanya belajar lantunan zikir dan pujian kepada Rasulullah, tetapi juga mulai menerima undangan dike dari masyarakat untuk mengikuti kegiatan Maulid di berbagai tempat ya. Ini keseruan dan semangat dari anak-anak yang sangat luar biasa dalam mempersiapkan para santrinya ya menyambut Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keterlibatan para santri juga dalam kegiatan Maulid menjadi bagian dari proses pendidikan di Dayah, karena bukan cuma bisa memperoleh ilmu agama secara teori, tapi bagaimana santri ini mampu mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kebersamaan dalam tradisi agama ini bisa menjadi generasi yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

27.000 hektar sawah yang terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh. Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Satgas PRR Pasca Bencana Sumatera mempercepat pemulihan terhadap lahan sawah. Jadi ditargetkan ya untuk lahan yang rusak ringan, rusak sedang ini bisa ditangani pada tahun ini. Sementara untuk lahan yang rusak berat akan disiapkan penanganan permanen berbasis kajian ilmiah. Ya, nanti ada 27.000 hektar sawah yang didata rusak ringan, 13.000 lebih rusak sedang. Sedangkan untuk rusak berat 16.000, namun ada juga 125 hektar sawah yang hilang. Nah, dari total tersebut 6.000 lebih hektar yang rusak ringan sudah dilakukan optimalisasi. Namun untuk 4.393 hektar yang rusak sedang juga sudah direhabilitasi. Ya, untuk penanganan lahan yang tidak bisa dipisahkan dari pemulihan jaringan irigasi, normalisasi sungai, penyediaan sumber air, ya juga perbaikan saluran primer, sekunder, tersier. Ini harus merata semuanya, disampaikan oleh Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas PRR Safrizal ZA. Ya, dikatakan untuk sawah yang mengalami kerusakan berat, pemerintah sudah menyiapkan penanganan yang lebih cermat dan tidak dilakukan dengan satu metode yang sama. Misalnya di Aceh Utara itu luas sawah yang rusak, rusaknya berat ya, mencapai 4.679 hektar. Jumlah lahan yang bahkan tertimbun lumpur dengan ketebalan 1,5 hingga 2 meter mengalami perubahan struktur tanah. Jadi kondisi tersebut membuat penanganannya harus diawali dengan pengambilan sampel sedimen, ya, diteliti dulu kesuburan tanahnya yang pastinya akhirnya nanti akan menentukan metode pemulihan yang sesuai itu seperti apa. Jadi untuk warga masyarakat yang bertanya-tanya, kenapa gampong saya belum, kenapa kami belum? Nah, salah satu alasannya ternyata seperti ini. Ada penelitian atau juga pengambilan sampel yang akan dilakukan, serta sejumlah alternatif yang sudah disiapkan, mulai dari rehabilitasi lahan, pencetakan sawah yang baru sebagai pengganti karena sudah rusak berat dan hilang. Jadi nanti ada juga pengalihan secara terbatas ya untuk lahan pertanian kering atau juga kebun dengan komoditas yang sesuai. Jadi untuk proses ini semoga tidak lagi memakan waktu yang lebih lama ya. Tidak lagi memakan waktu yang lebih dari 2 bulan sehingga konstruksi bisa lebih cepat dimulai. Kementerian Pertanian juga sudah menyiapkan anggarannya. Jadi kita sebagai masyarakat harap sabar dan menunggu saja seperti apa kelanjutannya, karena ini sudah masuk dalam data Satgas PRR. Ada sekitar 57.000 hektar sawah yang terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh. Kala cinta menggoda, tak peduli jika... Berita-berita lainnya terupdate dan terpercaya, Anda bisa langsung baca di laman resmi kami rri.co.id. Kita coba putarkan lagu-lagu mancanegara. Yuna punya Celine Dion yang dari tadi ingin Yuna putarkan untuk Anda. Selamat pagi dan semangat pagi untuk hari Minggu 9 Agustus 2026.

Semangat pagi sekali lagi untuk yang hari ini sepertinya kehilangan semangat untuk beraktivitas karena melihat orang lain yang bisa menikmati liburan bersama keluarganya, kemudian juga bagaimana melihat orang-orang bisa planning gitu ya, dari Jumat tuh udah tahu mau kemana, sama siapa, mau ngapain aja. Berbeda dengan Anda yang bekerja operasional seperti Yuna, atau juga tenaga kesehatan yang tidak mengenal Sabtu, Minggu, tanggal merah. Begitu juga dengan TNI Polri, dan yang paling sibuk dan yang paling gak ada liburnya adalah ibu rumah tangga, betul? Iya, mulai dari bersih-bersih rumah, nyuci piring, nyuci baju, ngepel, nyapu, semuanya dikerjain. Dan anehnya tanpa digaji. Tidak dibayar dengan uang, tapi dibayar dengan kasih sayang dan cinta dari anggota keluarganya. Maka jangan pernah sakiti hati ibu rumah tangga ya. Bapak-bapak rumah tangga, tolong diperhatikan lagi uang jajannya ya. Jangan di skip bonus-bonusnya, karena juga ketika seorang suami menghargai apa yang sudah dikerjakan oleh istrinya di rumah, itu bisa meningkatkan semangat dan mood juga ya. Udah stres di rumah dengan pekerjaan rumah, jangan ditambah lagi dengan kenakalan-kenakalan dari anak-anak remaja sekarang yang sudah sangat memprihatinkan sekali ya. Udah gak bisa dikasih tahu, udah bilang orang tuanya kuno lah dan lain sebagainya. Hari ini kebetulan kan hari Minggu ya, Yuna bukan cuma sampai jam 9 seperti biasa, namun hari ini lebih panjang waktu kita bersama. Nanti di jam 10 dalam program Indonesia Layak Anak mungkin boleh kita bahas mengenai anak-anak remaja sekarang.

Satu hal lagi yang ingin Yuna sampaikan adalah mulai dari sekarang kita coba normalisasikan hidup dengan mirror treatment. Berhenti memberi orang lain 10 ketika mereka memberi Anda nilai 1. Jadi gak perlu lagi buang-buang energi untuk orang-orang yang gak menghargai kita. Ya, kita gak sekurang itu, harus diingat. Dan kita sangat-sangat layak untuk dihargai. Jadi mulai dari sekarang Yuna pribadi ya sudah mulai menormalisasi hidup dengan yang namanya ada istilah mirror treatment. Jadi kalau memang kira-kira dia nggak menghargai kita, keberadaan kita, ya udah ya lebih suka tangan di atas daripada tangan di bawah. Jadi nggak masalah memberi banyak dibalas sedikit. Ada yang bilang seperti itu. Bahkan nggak dibalas juga nggak masalah. Hitung-hitung kita berbagi dan berbuat baik dengan sesama itu adalah seni menolong diri sendiri di kemudian hari. Siapa yang setuju dengan hal ini? Ada yang bilang kalau kita nggak dibalas nggak usah kasih lagi, nggak usah berbuat baik lagi. Ada juga yang bilang dengan berbagi juga tidak akan membuat kita kekurangan. Justru berdasarkan banyak pengalaman ya, orang-orang yang sudah banyak berbagi justru kelimpahan itu datang entah dari mana, entah berupa apa, bisa jadi materi, bisa jadi hal-hal baik lainnya. Tapi yang jadi permasalahannya adalah kita tuh gak suka gitu ya sama orang-orang yang kalau udah dibantu, udah nerima banyak kebaikan dari kita. Kadang-kadang ya sikapnya itu bisa jadi seenaknya gitu. Nah ini yang buat kita gak bisa tinggal diam kan. Yang harus kita lawan tuh sikap orang-orang yang gak tahu diri seperti itu. Menurut Yuna sih, a song to sing to have. Dan untuk yang belum bisa juga menjalankan atau menormalisasi hidup dengan mirror treatment ini, belum bisa karena apa ya, kayak masih butuh ridho dari Allah gitu untuk selalu menjaga hati kita dengan kesabaran dan keikhlasan. Karena agama juga menganjurkan untuk kita terus berbuat baik. Pahala atas kesabaran itu bukan hanya di dunia yang singkat ini, tapi juga masih ada yang perlu kita tabung untuk akhirat nantinya. Bukan berharap dibalas sih sebenarnya, bukan berharap apa yang sudah kita kasih itu dikembalikan atau dibalas, bukan ya.

Sensus ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Sensus ekonomi 2026 dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Karena itu, saat petugas sensus dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Aceh Utara datang ke rumah Anda, mari sambut dengan baik dan berikan informasi atau jawaban yang sebenarnya sesuai kondisi keluarga Anda. Data yang Anda berikan dijamin kerahasiaannya oleh negara dan hanya digunakan untuk keperluan statistik, bukan untuk perpajakan maupun kepentingan lainnya. Jawaban yang jujur dan lengkap akan membantu pemerintah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat Aceh Utara. Ingat, data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang baik pula. Bersama BPS Kabupaten Aceh Utara, sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dan wujudkan Kabupaten Aceh Utara yang lebih maju dan bangkit. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.

Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. 5 pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sangsaka merah putih.

punya cita-cita ingin jadi pembalap, bukan di jalan raya tepatnya. Sayangi nyawa Anda dan nyawa pengguna jalan raya lainnya. Hidup punya tujuan dan cita-cita. Mari menguji adrenalin di sirkuit. Tumpahkan semangat, skill, dan kecepatan dalam mengendarai motor Anda. Menyalurkan bakat di tempat yang tepat adalah kunci kesuksesan dalam meraih cita-cita. Cita-cita diraih tidak semudah membalik telapak tangan. Tapi cita-cita diraih dengan kerja keras dan usaha yang

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali.
2: Terlalu indah semua yang ku alami.
1: Afgan, Lestari Merdu.
2: Lestari Merdu, insan hati bersatu.
1: Marcel, Firasat.
2: Cepat pulang, cepat kamu.
1: Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulah bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
6: Engkau.

Raisa, Bila, It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak aku lah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran. Gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui intangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
2: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah kulakukan yang
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Cinta.

Raisa, Bila, It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Mawe, kembali Anda bersama kami, pendengar. Sebelum jam 10 ya, ternyata hari ini tanggal 9 Agustus, hari Minggu, di lapangan Jenderal Sudirman Kota Lok Semawe ada diselenggarakan oleh Lila Wangsa Run 2026, ajang lari terbesar. Ini dimeriahkan oleh ribuan peserta. Ada hiburan musik juga, ada pertunjukan lampu, dan nanti pastinya ada pembagian hadiah. Ya, siapa yang ikut pasti udah lebih awal tadi ya, karena startnya itu jam 6 pagi tadi. Dan bukan hanya kegiatan di pagi hari sampai dengan sore, namun acara ini akan selesai sampai dengan malam hari. Oh, dari kemarin ternyata sudah banyak sekali persiapan-persiapannya ya. Hiburan penampilan lokal dari band-band lokal di Lok Semawe. Ada pertunjukan lighting juga katanya. Nanti ada bintang tamu spesial. Apa inisialnya? Oh, bukan inisial. Clue-nya adalah bintang tamu spesial yang hadir di lapangan Jenderal Sudirman, salah seorang musisi dari Dewa 19.

Kota Lok Semawe bersiap menjadi pusat perhatian pecinta olahraga lari dengan digelarnya Lilawangsa Run 2026, ajang lari berskala besar yang diinisiasi oleh Korem 011 Lilawangsa hari ini Minggu 9 Agustus 2026 dengan mengusung semangat hidup sehat, sportivitas, dan penguatan ekonomi lokal. Event ini diproyeksikan akan menjadi salah satu agenda sport tourism terbesar di Aceh untuk tahun ini. Ada ribuan pelari dari berbagai daerah di Aceh maupun di luar provinsi yang diperkirakan akan memadati lapangan Jenderal Sudirman Korem 011 Lilawangsa. Ini juga menjadi lokasi start dan finish untuk perlombaan. Namun antusias dari masyarakat terus meningkat sejak pendaftaran dibuka. Dipertandingkan untuk dua kategori ya. Ada pria wanita yang berusia 40 tahun serta untuk kategori master bagi pelari pria wanita berusia 40 tahun ke atas. Jadi ada ini dua kategori ya untuk masing-masing dibedakan dari tingkat usia. Dan seluruh peserta akan berkompetisi dalam atmosfer yang kompetitif, tapi juga pastinya menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan sportivitas. Ya, untuk Anda yang bingung mau kemana hari ini, boleh langsung merapat ke lapangan Jenderal Sudirman Kota Lok Semawe, karena di sana panitia sudah menyiapkan hadiah dengan total ratusan juta rupiah bagi para juara. Dan nantinya akan mendapatkan jersey eksklusif, medali finisher, serta kesempatan memenangkan berbagai door prize menarik yang akan diundi saat kegiatan berlangsung. Ini menjadi ajang olahraga yang dirancang sebagai ruang untuk memberdayakan ekonomi. Bagus ya, terutama bagi pelaku UMKM lokal yang memeriahkan kawasan race venue melalui bazar kuliner. Kita bisa melihat produk-produk unggulan daerah yang dipadukan dengan musik hiburan, serta juga peserta atau masyarakat bisa menikmati suasana festival setelah menyelesaikan lintasan lari. Sebagai informasi juga pendengar, bahwa panitia menyatakan pendaftaran yang dibuka melalui program Early Bird ini dengan harga tiket Rp199.000, namun untuk kuota ini sangat terbatas ya. Yang sudah melakukan registrasi dan saat ini sedang berlangsung event tersebut. Ini event yang lebih dari sekedar perlombaan ya. Ini ruang berkumpulnya komunitas, ruang berkumpul keluarga dan masyarakat untuk merayakan gaya hidup sehat, sekaligus juga memperkenalkan potensi Kota Lok Semawe kepada peserta dari berbagai daerah di luar Kota Lok Semawe.

Seiring tingginya minat masyarakat, panitia mengungkapkan bahwa ada 1000 peserta yang di awal saja sudah mendaftarkan diri sehingga di pertengahan pendaftaran itu sudah penuh ya. Ini memang menandakan bahwa event Lila Wangsaran 2026 ini sudah menjadi salah satu agenda olahraga yang paling dinantikan di wilayah Aceh kita tercinta. Kalau yang Yuna lihat ya, bukan cuma olahraga, ini memang paduan antara kompetisi di bidang sport, kemudian juga merupakan ajang promosi pariwisata, serta juga kita bisa menikmati hiburan dan pemberdayaan UMKM. Ya, semoga saja ini menjadi momen yang memperkuat citra Loksmawe sebagai kota yang bersih, kota yang aktif menyelenggarakan event nasional, sekaligus juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis komunitas. Jadi untuk Anda yang ingin melihat atau hadir langsung, ya bukan sebagai peserta dari instansi pemerintah, dari perusahaan, Anda bisa langsung ke lapangan Sudirman. Terima kasih Ibu Katim. Ibu Katim, siaran kami yang semangat berolahraga hari ini ya, untuk jalan-jalan santai, jalan-jalan paginya. Baiklah, pendengar jangan lewatkan, jangan sampai lupa daftarkan diri Anda menjadi peserta Bintang Radio, karena RRI akan segera menggelar dua event, RRI Fest dan RRI Bintang Radio Mencari Bakat dalam Bidang Tarik Suara. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Loksmawe. Yuna akan segera kembali untuk Anda.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali.
3: Terlalu indah semua yang ku alami.
1: Afgan, Lestari Merdu.
4: Lestari Merdu, insan hati bersatu.
1: Marcel, Firasat.
5: Cepat pulang, cepat kau.
1: Glenn Fredly, Kau.
6: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
7: Sudah kulah bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
8: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
9: Tengah.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 26 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sophie Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahal Ini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Pro 1 RRI Loksmawe pukul 10:20 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi menjelang siang. Kita sudah masuk dalam satu program yang dikhususkan untuk ruang aktualisasi prestasi dan potensi siswa-siswi di tingkat TK, SD, SMP ya. Ini program Indonesia Layak Anak. Jadi jika ada guru atau juga sekolah yang ingin menampilkan bakat dari siswa-siswinya di RRI, boleh langsung saja hubungi RRI Loksmawe. Datangi dulu ke kantor ya, sampaikan bahwa ada bakat yang ingin dipublikasi, disiarkan di RRI Loksmawe. Terima kasih Mbak Rere telah mengirimkan sebuah artikel yang sangat baik sekali untuk memberikan pemahaman ya, bukan hanya bagi anak-anak tapi juga bagi para orang tua. Ya, tulisan yang berisikan berkaca dari sebuah kasus. Ya, kalau kita ini sering mengajarkan anak agar menjadi pintar secara ilmu pengetahuan, namun banyak juga orang tua yang lupa mengajarinya berempati. Ada sebuah kasus yang ramai menjadi perbincangan ya di media sosial. Peristiwa yang menimpa Yurizal yang menyadarkan kita pada satu kenyataan pahit bahwa pendidikan tinggi, gelar bergengsi, kecakapan akademik ini tidak selalu berjalan beriringan dengan kemampuan memperlakukan orang lain dengan empati. Namanya Yurizal Tri Khairawan atau Rizal menjadi perbincangan setelah keluhannya ketika menunggu kamar rumah sakit justru mendapat komentar tidak pantas dari sejumlah tenaga kesehatan. Ya, kalimat seperti potong saja nadinya atau keluar aja dari ruangan ini gitu ya. Kadang kita mendapat perlakuan-perlakuan seperti itu. Misalnya juga ada kalimat ke ruang jenazah aja sana kosong. Nah, ini pastinya bukan respon yang pantas untuk diterima oleh seorang pasien. Beberapa hari setelah mengunggah keluhan tersebut, Yurizal meninggal dunia. Kepergiannya memancing kemarahan dari netizen, dari publik, sekaligus juga menyisakan pertanyaan, bagaimana sih kalimat sekejam itu bisa keluar dari orang-orang yang berpendidikan tinggi, yang bekerja di bidang pelayanan publik pula, pelayanan kesehatan. Nah, tulisan ini sebenarnya dikirimkan ke Yuna tidak bermaksud untuk membahas kronologi kasus dari yang terjadi pada Yurizal ini untuk rincinya seperti apa, bukan. Tapi peristiwa yang menunjukkan bahwa pendidikan tinggi itu tidak otomatis membuat orang mampu memperlakukan manusia lain dengan empati. Ya. Kenyataan ini memunculkan pertanyaan yang tidak nyaman. Selain sibuk mengajari anak untuk pintar membaca, berhitung, mengajari untuk mendapatkan atau mengejar prestasi, ya, bukan hanya itu. Sudahkah kita membantu mereka mengenali perasaan sendiri dan menghargai perasaan atau pengalaman dari orang lain? Jadi apa itu empati? Empati ini bukan sekedar rasa kasihan sama orang. Kalau ditanya bagaimana sih cara mengajarkan empati kepada anak? Nah ya, ini bisa menjadi sebuah pertanyaan besar juga untuk para orang tua. Ya, sebagai orang tua juga mungkin jawabannya adalah dengan menunjukkan video atau juga tulisan-tulisan anak-anak yang kelaparan atau mungkin mengajak anak untuk merayakan ulang tahunnya di panti asuhan. Apakah cukup sekedar itu? Ya, kegiatan yang bertemakan berbagi atau kepedulian terhadap sesama. Ini bukan sesuatu yang salah. Tapi masalah muncul ketika kehidupan orang lain dipertontonkan hanya agar anak merasa lebih beruntung. Ya, orang yang sedang mengalami kesulitan akhirnya diperlakukan sebagai alat peraga moral.
Jadi kalau misalnya kita liatin video orang-orang sedih, orang-orang miskin, orang-orang yang penuh dengan kekurangan, kita tampilkan kepada anak kita, mereka hanya menangkap bahwa yang sedang mereka tonton itu orang-orang yang perlu dikasihani. Kalau menurut Yuna seperti itu, ya. Nah, pola serupa juga sempat ditemukan dalam tayangan di sebuah televisi dan media sosial bahwa kesulitan orang yang miskin dieksploitasi lalu mereka ditampilkan sebagai sosok yang tidak berdaya yang menunggu diselamatkan oleh seorang pahlawan dalam tanda kutip. Ya, kita mungkin akan tersentuh dan menangis, tapi belum tentu kita paham apa yang mereka rasakan. Jadi empati itu berbeda dari rasa kasihan. Kalau rasa kasihan itu menciptakan jarak, ya, jarak antara si yang lebih beruntung dengan si yang menderita. Nah, kalau empati itu menempatkan manusia sebagai setara, lengkap dengan pikiran, perasaan, pengalaman, pilihan hidupnya, itu kita anggapnya sama gitu. Jadi kita benar-benar menjadi dia, bukan cuma kasihan ya dia gitu. Nah, untuk kasus komentar misalnya dari kasus yang pertama tadi, kalau tenaga kesehatan mungkin perlu belajar lagi bahwa yang namanya pasien itu bukan sekedar objek, dan mereka bukan sosok superior yang boleh bicara sesukanya. Ya, semoga kasus ini juga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Kalau misalnya mereka dibalas dengan kalimat yang sama, itu gimana?

Sebenarnya kalau untuk zaman sekarang ya, anak-anak ini harus diajarkan dengan lembut dan perlu pemahaman yang lebih mendalam untuk kita menjelaskan sesuatu atau sebuah makna. Karena untuk melarang anak-anak melakukan hal-hal yang belum pada waktunya itu juga ternyata tidak mudah. Ya, jangankan melarang ini, melarang itu, mengajarkan empati, beda empati dengan beda rasa kasihan saja ternyata membutuhkan waktu dan kesabaran bagi para orang tua. Jadi semangat untuk orang tua yang ada di luar sana, yang sedang mendidik Gen Z, yang sedang mendidik anak-anak di zaman yang serba teknologi canggih ini. Kadang-kadang mereka lupa bahwa mereka masih butuh orang tuanya. Nanti mereka akan sadar kalau semuanya udah gak ada gitu. Semuanya udah berubah, mereka sudah besar. Para orang tua juga akan kehilangan masa atau umur di masa emas anak tersebut. Masih dengan lagu-lagu koleksi anak-anak ya, sampai jam 11 kita di program Idola Indonesia Layak Anak. Ini akan segera kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Loksmawe.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
2: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah kulakukan yang
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Yang lama di sini, menjagamu tak patah hati. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Bayangkan wajah di aku. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Aku menyesal telah membuatmu menang. Dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Oh Tuhan, tolonglah, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Sampai jumpa teman-teman.
1: Yang mencari topi.
2: Sampai jumpa teman-teman. Iya, ini menjadi lagu terakhir Yuna ternyata. Pas sekali lagu Topi Saya Bundar menjadi lagu terakhir untuk waktu Yuna menemani Anda dari jam 5 pagi tadi sampai jam 11 siang ini.
3: Bundar topi saya.
2: Iya, jangan lupa ya untuk bulan Agustus ini kami selalu mengingatkan Anda untuk mengibarkan bendera merah putih di halaman rumah, di kantor, di tempat usaha kerja Anda. Saya. Dan yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun jangan asal tulis untuk ucapan HUT RI. Ada tata caranya. Ya, jangan sampai penulisan ucapannya salah. Jadi untuk yang sudah siap menyambut

0: HUT ke-81 Republik Indonesia. Untuk yang sering menuliskan Dirgahayu ke-81 RI itu salah. Yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia. Tidak ada penggunaan angka dan juga tidak disingkat. Cukup Dirgahayu Republik Indonesia saja. Kalau ingin dengan kalimat yang lain, boleh dengan kalimat Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, boleh. Dirgahayu Republik Indonesia, boleh. Jadi gak usah lagi Dirgahayu Kemerdekaan Kita ke-81, gak usah ya. Kalau yang singkat, yang benar yang mana? HUT RI ke-81 atau HUT ke-81 RI? Jadi penggunaan umur ke-81 itu diletakkan di awal sebelum nama negara. Karena kalau salah penafsirannya akan berbeda. Kalau HUT RI ke-81 maka akan menimbulkan penafsiran bahwa yang sedang berulang tahun adalah RI ke-81. Sementara negara kita kan cuma satu. Bukan yang ke-81. Gitu, jadi kenapa salah penulisan HUT ke-81 RI adalah yang benar? Karena RI-nya cuma satu dan HUT-nya ke-81 gitu. Jadi ada penafsiran-penafsiran yang harus diperhatikan lagi. Nanti kita bahas lagi ya lebih dalam. Enggak nanti sih, besok kayaknya. Besok juga enggak. Besok Yuna sudah mulai libur dan sesaat lagi juga posisi Yuna akan digantikan oleh rekan Denny Mr. D. Namun pukul 11 waktu Indonesia Barat saat ini Yuna akan ajak Anda untuk sama-sama kita simak warta berita olahraga dari Pro3 Jakarta. Dari studio Yuna mengucapkan selamat mendengarkan. Yuna pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saatnya kita ikuti berbagai informasi aktual, tajam, terpercaya dari Pro3 RRI.
2: Dinamika olahraga.

Inter Milan kandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium, Australia. Jorge Martin tampil dominan juara sprint race MotoGP Inggris. Tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester United bermain imbang 1-1 melawan Paris Saint-Germain dalam laga pramusim Tour 2026 di UEFA Gothenburg, Swedia malam tadi. PSG membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan kurang dari 2 menit. Ibrahim Baye mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan silang berbahaya dari Dro Fernandes. Manchester United kemudian berhasil menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir. Brian Baumo menjadi pencetak gol bagi Setan Merah pada menit ke-32 setelah menerima operan dari Ahmad Diallo. Dengan gol itu, Baumo melanjutkan tren positifnya dengan mencetak gol ketiga dalam 2 pertandingan terakhir. Meski PSG menurunkan sejumlah pemain bintangnya yang tampil di Piala Dunia 2026, Manchester United justru mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Pelatih Manchester United, Michael Carrick, menilai timnya menunjukkan respon positif.
1: Sebenarnya saya menikmatinya. Itu adalah hal positif yang bisa dipetik dari pertandingan tersebut, serta tantangan yang bagus. Menurut saya gaya permainan mereka sedikit berbeda dari apa yang harus kami hadapi dan sesuaikan. Seharusnya kami bisa mencetak lebih banyak gol. Menurut saya kami melakukan pressing dengan sangat baik pada momen-momen tertentu. Kami berhasil merebut kembali bola di area lawan dan terlihat sangat berbahaya saat transisi. Itu hal yang memang sudah kami lakukan selama beberapa bulan terakhir. Senang melihatnya dan permainan kami saat menghadapi skema man-to-man juga menarik. Sekali lagi, ini sangat berbeda dari gaya permainan lawan yang biasa kami hadapi.
0: Hasil imbang melawan PSG menjadi modal positif bagi Manchester United sebelum menghadapi musim baru. Setan Merah dijadwalkan membuka kompetisi Premier League 2026-2027 dengan menghadapi Hull City dalam 2 pekan mendatang.

Pecinta olahraga, Inter Milan mengandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium Australia malam tadi. Federico Di Marco membuka keunggulan untuk Inter Milan sebelum Francisco Conceição menyamakan kedudukan untuk si Nyonya tua. Gol kemenangan Nerazzurri dicetak Andy Delph menit ke-85. Hasil itu memperpanjang tren positif Nerazzurri sepanjang pramusim, sekaligus menjadi kekalahan pertama Juventus pada musim panas 2026. Inter membuka keunggulan pada menit ke-20. Di Marco membawa Nerazzurri unggul 1-0 setelah menyelesaikan umpan dari Angel Johan Boni. Tertinggal 1 gol, Juventus berusaha meningkatkan tekanan. Weston McKennie mendapat peluang pada menit ke-28. Tetapi tembakannya masih belum menemui sasaran. Inter berhasil memperbesar keunggulan pada menit ke-62. Andy Dow mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-0. Juventus baru mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-85. Francisco Conceição melepaskan tembakan yang berhasil membobol gawang Inter dan membuat skor berubah menjadi 1-2. Memasuki menit-menit akhir, Juventus meningkatkan tekanan demi mencari gol penyama kedudukan. Namun, pertahanan Inter mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi.

0: Pendengar RRI, klub AS Roma memperpanjang tren negatif pada laga pramusim setelah dibungkam Brighton dengan skor 3-0. Karisma Rizky menyampaikan laporannya. 10 goals last year for
1: Diego Gomez. AS Roma kembali menampil pahit di laga pramusim bertandang ke Amex Stadium malam tadi. Tim asuhan Gianfiero Gasperini dibantai Brighton dengan skor telak 3-0. Hasil ini memperburuk catatan defensif mereka sepanjang tur pramusim di Inggris. Brighton langsung tampil dominan sejak awal. Jorginho Rutter membuka keunggulan di babak pertama. Tak berselang lama, Yasin Ayari mengadakan skor lewat tembakan jarak jauh yang membobol gawang tim tamu. Lini belakang Roma semakin terpuruk di babak kedua. Ayari mencetak gol keduanya untuk memastikan kemenangan telak 3-0. Roma sebenarnya memiliki beberapa peluang matang lewat Mellen, Wesley, dan Paulo Dybala. Namun efektivitas serangan tuan rumah menjadi pembeda. Usai laga, Fabian Hasler selaku pelatih Brighton apresiasi kemenangan timnya.
2: I think we want to show energy, intensity.
3: Saya cukup puas karena menurut saya kami ingin menunjukkan energi, intensitas, kami ingin melakukan pressing tinggi, kami ingin memainkan sepak bola yang menggairahkan para penonton, dan saya pikir kami menunjukkan performa yang sangat baik.
1: Sementara itu, pemain Brighton, Vuskovic, merasa sangat senang melakukan debutnya dengan meraih hasil positif.
4: Very nice win also.
3: Sangat menyenangkan, kemenangan yang sangat bagus. Kami tidak kebobolan, bagi saya yang terpenting adalah pemain bertahan. Tapi saya pikir kami memainkan permainan yang sangat bagus sebagai sebuah tim.
1: Hasil minus ini menambah panjang daftar kebobolan tim asuhan Gianfiero Gasperini selama pemusatan latihan di Britania Raya. Sebelumnya mereka menelan kekalahan 1-4 dari Cardiff City dan menang 4-1 atas Newport County. Rangkaian laga persiapan pramusim bagi klub-klub Liga Utama Italia terus berlanjut. Brighton dijadwalkan bakal menjajal kekuatan Bologna, sedangkan Roma menyelesaikannya untuk segera kembali ke Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Jorginho given far too much room to operate. Guided it into the path of Yasin Ayari.

0: pecinta sepak bola, laga uji coba Chelsea dan AC Milan di Jakarta menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hampir seluruh pemain Chelsea berada di kotak penalti dari AC Milan. Berikan aba-aba, tempo sebelah kanan sudah berlaku, kaki kanan mencoba disundul.
2: Laga uji coba Chelsea dan AC Milan yang berlangsung di Jakarta tadi malam dianggap menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Setidaknya hal tersebut disampaikan oleh pelatih Chelsea Xabi Alonso usai laga menghadapi AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Xabi menuturkan ia melihat banyak perkembangan selama 3 pertandingan pramusim yang telah mereka lewati. Ia meyakini saat musim baru Liga Inggris dimulai, skuad asuhannya akan siap.
3: Pramusim sejauh ini kami baru menjalani 3 pertandingan. Tentu saja semakin banyak pemain yang kami miliki, semakin banyak opsi yang ada. Pemain yang baru bergabung seperti Estevao, Anda bisa melihat setelah libur panjang ia memberikan dampak besar dan membantu tim. Jadi saya pikir kami akan terus membaik. Tentu saja untuk awal Premier League kami akan siap, tetapi itu baru menjadi titik awal dari evolusi tim ini. Saya pikir ini adalah proses yang akan memakan waktu berbulan-bulan.
2: Sementara itu, pelatih AC Milan Ruben Amorim juga menyatakan hal serupa. Pelatih asal Portugal itu mengatakan, hasil pertandingan dengan Chelsea menjadi kesempatan ia melihat bagian mana dari penampilan timnya yang perlu dibenahi.
3: Informasi yang saya bisa ambil dari pertandingan ini adalah informasi yang sangat penting. Bahkan hal-hal yang tidak kami lakukan dengan baik sangat penting bagi kami untuk melihatnya sebelum musim dimulai agar kami bisa berkembang. Kami akan kembali ke Milano dan kami akan mengerjakan hal-hal yang perlu kami benahi.
2: Pertemuan Chelsea dan AC Milan tadi malam merupakan bagian dari tur pramusim kedua tim di kawasan Asia. Pada laga yang bertajuk Indonesia Super Cup ini, Chelsea berhasil mengalahkan AC Milan 3-0. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Fortuna Sittard menahan imbang juara Liga Belanda musim lalu PSV Eindhoven 2-2 dalam laga pembuka era divisi 2026-2027. Di Stadion Philips malam tadi, penyerang timnas Indonesia Ole Romeni mencetak satu gol untuk Fortuna. Fortuna Sittard langsung membuat kejutan ketika Romeni membuka keunggulan pada menit ke-10. Laga menjadi debut resmi penyerang Indonesia bersama Fortuna setelah dipinjamkan Oxford United. Gol Romeni berawal dari tendangan gawang Fortuna yang mengarah ke area pertahanan PSV. Rian Flamingo sebenarnya menguasai sepak bola dengan baik, tetapi back PSV itu melakukan back pass yang berhasil direbut Romeni dan berhasil mencetak gol ke gawang PSV. Fortuna mempertahankan keunggulan 1-0 hingga turun minum. PSV kemudian meningkatkan tekanan setelah jeda dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-55. Flamingo menebus kesalahannya pada babak pertama dengan mencetak gol melalui sundulan setelah memanfaatkan sepak pojok Ivan Perisic di tiang jatuh. Tuan rumah berbalik unggul 2-1 menit pada menit ke-79. PSV sudah berada di ambang kemenangan sebelum Fortuna mencetak gol penyama pada masa injury. Edward Mika melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-92 yang meluncur ke pojok gawang untuk mengubah skor menjadi 2-2.

0: pecinta MotoGP. Jorge Martin tampil dominan pada sprint race MotoGP Inggris 2026 yang berlangsung di sirkuit Silverstone malam tadi. Pembalap Aprilia Racing memulai balapan dari posisi terdepan setelah merebut pole position pada sesi kualifikasi. Martin kemudian mampu mempertahankan posisinya sejak lap pertama hingga finish. Martin tidak memberikan kesempatan kepada rivalnya untuk mengambil alih posisi terdepan. Ia menyelesaikan sprint race sebagai pembalap pertama dan meraih kemenangan tanpa terkejar. Hasil ini membuat semakin percaya diri menatap balapan utama malam nanti.
1: Yeah, for sure. What I can say is that I'm really, really happy.
2: Ya, tentu saja yang saya bisa katakan adalah saya sangat-sangat bahagia. Kemarin, bahkan beberapa lap pertama, Anda tahu perasaannya sudah berbeda. Mungkin karena tracknya, mungkin karena kerja keras yang kami lakukan, tetapi saya merasa sangat baik. Jadi ini lebih tentang mengerjakan detail-detail kecil, dan ketika akhir pekan seperti ini, semuanya menjadi lebih mudah. Besok adalah balapan yang panjang, dan kita harus memahami bagaimana menjadi lebih kompetitif.
1: To understand how to be more competitive.
0: Hasil ini sekaligus menjadi tambahan penting bagi Martin dalam persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 mendapat tambahan 12 poin. Martin kini mengumpulkan 220 poin di klasemen sementara. Sementara Ai Ogura yang finish posisi kedua juga makin kokoh berada di posisi kedua klasemen. Berkat tambahan 9 poin, pembalap Trackhouse itu mengoleksi 203 poin. Di posisi ketiga ditempati Marco Bezzecchi yang naik peringkat. Kemudian Marc Marquez turun satu posisi 4 dan kini mengoleksi 191 poin.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Oh, that's good. Pendengar RRI, pelatih petenis putri Indonesia Aldila Suciadi, Christopher Rungkat, mengatakan rangkaian turnamen lapangan keras di Amerika Utara menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi US Open yang merupakan target utama musim ini. National Bank Open 2026 di Toronto menjadi turnamen kedua yang dijalani Aldila dalam rangkaian US Swing. Setelah tampil pada Mubadala City DC Open di Washington dan akan mengikuti dua turnamen pemanasan lainnya sebelum Grand Slam terakhir musim ini. Christo menegaskan Aldila tetap berambisi meraih hasil maksimal pada setiap turnamen pemanasan, termasuk dua ajang WTA 1000 di Toronto dan di Cincinnati yang menjadi bagian penting dari persiapan. Aldila datang ke Toronto dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih gelar WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington bersama Erin Rotlive. Gelar tersebut menjadi modal penting untuk menjaga momentum menjelang US Open. Pada babak pertama Toronto, Aldila dan Rotlive berhasil menyingkirkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026. Kristina Mladenovic, Hanyu Go dengan skor 6-3, 6-7-4, 10-5. Selanjutnya pada babak 16 besar, pasangan Indonesia Selandia Baru tersebut akan menghadapi pasangan Olivia Nichols, Teresa Mihalikova yang dijadwalkan pada Senin dini hari nanti waktu Indonesia.

Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Filipina di ASEAN Cup 2026 leg 2 di 700 Anniversary Chiang Mai Sport Complex dalam ASEAN Cup 2026 siang nanti. Pertandingan akan menjadi penentuan runner-up ASEAN Cup 2026 leg 2. Saat ini Timnas Voli Putri Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen dengan raihan 2 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Filipina di posisi kedua dengan 3 poin dari 2 laga. Kemenangan dapat membuat tim merah putih meraih posisi runner-up pada akhir klasemen atau mendapatkan medali perak leg kedua. Meski pada akhir klasemen Indonesia memiliki nilai sama 4 poin, pasukan Marco Sugiyama ini akan dinyatakan jadi pemenang karena unggul kemenangan ketimbang Filipina. Apabila menang dalam laga ini, Indonesia akan meraih 2 kemenangan, sedangkan Filipina punya 1 kemenangan. Meski begitu, Indonesia dapat menggunakan semangat pada leg pertama yang menghajar Filipina 3-1. 20-25, 25-19, 25-22, 25-16 pada pertandingan terakhir.

Pendengar RRI, tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026 di Arena BMX Nilai Negeri 9 Malaysia pada 6 hingga 8 Agustus. Jasmine Az-Zahra meraih medali emas pada nomor Women U23. Sementara Balkis Humairah memperoleh medali perunggu Women Junior. Hasil tersebut menjadi pencapaian positif Indonesia dalam ajang Asia tersebut. Jasmine tampil terbaik pada nomor Women U23. Mengalahkan Yongsin Liu dari China dan Ayeon Park dari Korea Selatan. Balkis Humairah finish di posisi ketiga pada kategori Women Junior. Sedangkan medali emas dimenangkan atlet Korea Selatan Ye So Kim dan Cheng Jia Yang meraih perak. Sejumlah pebalap Indonesia juga mencatatkan hasil cukup baik. Amel Van Der Siva menempati posisi keempat pada Women Elite, sedangkan Pani Aswa finish keempat Men U23. Pada nomor Men Elite, Fasya Asana berada di posisi ke-6, sementara Rio Akbar menyelesaikan kompetisi di urutan ke-8.

Dengan disampaikannya informasi dari Timnas BMX Racing Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

kemerdekaan adalah kewarisan. Demikian Warta Berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita yang bersama?
1: Aditya, Lelah Hati.
2: Walau rasanya sesat tiada.
1: Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta.
1: Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
3: Ku bertemu ke rumah barumu.
1: Rizky Febian, Alama.
4: Kalau ada 9 nyawa.
1: Wijaya 80, terakhir kali.
5: Terlalu indah semua yang ku alami.
1: Afgan, Lestari Merdu.
6: Lestari Merdu, insan hati bersatu.
1: Marcel, Firasat.
7: Cepat pulang, cepat.
1: Glenn Fredly, Kau.
8: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
9: Sudah pulang bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
10: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Kita akan bersama. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Terlalu indah semua yang ku alami. Afgan, Lestari Merdu. Lestari Merdu yang sangat dibasaku. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Kau membuatku debar di dada. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah kulakukan
0: yang terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Masih. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandar Nyami Iza di Pantan Ngebegah Bang Lo Nuputah Lagu Sabobo. Salam kemandu pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandar selamat bertugas dan siasat. Terima kasih Iza di Pantan untuk sebuah dorongnya.
0: Tentunya hanya di Bungong.

Saudara Lun, mentang di lagu-lagu daerah Aceh, Bungong Jaro, Niba Uronyo atau Wacot Uronyo, posiblah lebih terus kuriminat wata Indonesia Barat bertepatan dengan Uro Minggu atau Uro Ahad Uronyo ya, tanggai sekurang Agustus 2026. Gata-gata memandum, pendengar Pro 1 RRI Loksmawe, nyo di nyo kamu pengen urun-urun memandung tu sampo poh lebah cor uro dalam lagu-lagu daerah Aceh dengan tim Lok Semawe support nyo atau tim Lok Semawe sore ini yang bertugas di studio ulun tuan Denny Mr. D dibantu rakan ulun tuan rakan-rakan operator na Teku Saiful Iqbal, rakan operator pemancar Cut Rizky Amanda Niba Uronyo. Saudara, lagi biasa lagu-lagu daerah Aceh sampo ente poh sa cat uro uronyo pih cukup tertarik, terasa suum melepah terasa pokoknya apuh apah ya, benar ya, suum melepah terasa apuh apah. Ulun tuan Denny Mr. D di studio, teman di lagu-lagu daerah Aceh, Bungong Jaro, lagi biasa kamu buka request ke urun drone memandum pendengar kamu, pendengar setia Pro 1 RRI Loksemawe.

Okay, you know, now we are yang ka di Tamang U Studio. Jadi lon baca ile dari Sonyo. Assalamualaikum Bang Nyo Nasrullah di Senedun. Oh, Bang Nasrullah di Senedun. Waalaikumsalam. Bang lon lake lagu dari Berge judul ji Boh Kaye, Boh Kaye ya. Salam ke mandum pendengar RRI. Nyan nasalim urunduan memandum dari Bang Nasrullah di Senedun. Oleh nyan na we asid yang kamu terima dari Bunda Alfi di Alput, Alu Ipute. Assalamualaikum Bang Denny. Waalaikumsalam Bang Deputa lagu Saboh dari Armawati AR Patah Hati. Oke Bunda Alfi. Nyan Bang Nasrullah di Senedun, Bunda Alfi di Alu Ipute. Temannya momentum bulan kemerdekaan ya 17 Agustus ya. Bulan Agustus kiban pu kalian kibar bendera di ke rumah masing-masing, di ke kedai masing-masing be dua. Dari mulai pun tanggai sa sampai tanggai lepluh sa Agustus entu. Dan teman jiuh gohna Indonesia bahwa Acehnya pi kagebeten kemerdekaan Indonesia nya. Nya lagi lengkenya ya Radio Rimba Raya Sejarah ji. Menan Indonesia masih ada, pemerintah Indonesia masih ada, di sini adalah Aceh. Menan ya Radio Rimba Raya yang peden kemerdekaan Indonesia bak tun si kurung belah 48 dalam sejarah waktu agresi militer Belanda kedua. Daerah-daerah lain sudah ditundukkan ke abih takluk. Jogja, Jawa Barat, Jakarta, Batavia yang ke abih tunduk kecuali Aceh. Maka kena Aceh suara-suara perjuangannya di udarakan ya menan sejarah ji ya. Oke, jadi menan lah maka ji bulan Agustusnya pi memori sekuntum rindu sebetul ji ke getanyo Aceh sit kemerdekaan Republik Indonesia nasid peran-peran orang Aceh di dalam sejarahnya. Menansit entuk tanggal 15 Agustus 2026 nyopih urung-urung getanyo ta peringati MOU Helsinki tanggal 15 Agustus 2 uro segolong peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tanggal 15 Agustus ta peringati MOU MOU Helsinki MOU perdamaian. Jadi lagenya lu rasa jadi segolong lu terima telepon lu putale sabola kute dari nyo lagu-lagu Aceh terbaru ya. Terbaru ya. Judul Jitan Noh Rincong.

Nya lagu yang gagal-gagal oleh Bang Nasrullah di Senedun Boh Kaya dari Berge. Nya lagu Berge Awaitan yang mantang Berge ban-ban rayu. Nah, kena-kena rayu. Nya jenuh kak dewasa Berge ya. Okay, Bang Nasrullah di Senedun. Jadi mantang di lagu-lagu daerah Aceh Benona, Bunda Alfi, Cinti Alui Putih, Alput. Yang gagal-gagal lagu Patah Hati dari Armawati AR. Ya, baik patah-patah hati Bunda. Sabah berayu dan urung Sabah luah lampuh peng si juta singgai serdu. lagi gekun lam pantun Aceh, pantun romantis Aceh. On siren megulung-gulung, on kerusung meputa-puta. Menye adik galak kelun tapreh bak jurung lunwo kerja. Okey. Alinya nalom seureng kun tajak ulaut takawi bilih. Tasuk bak purih tapandang mata. Abang di sino, adik di sedih. Pajan kertai saboh bantai dua. Nyanawa LDR. Yang jauh-jauh dengan istri, dengan suami, yang kebenar lah ya. Okey, sabar ilah sehat. Kalau lun bertelefonnya, karena lun putai ilah lagu yang kagelake le, yang kawai gelake le Bunda Alfi di Alui Putih, Patah Hati, judul di Armawati Air. Eh, membalik, hai. Armawati Air, judul di Patah Hati.

Ya, rekan-rekan Lumandum, lagu yang kagak kali Bunda Alfi benar di Alput, patah hati dari Armawati AR, nyopih legend ya, Bunda Armawati AR nyo legend dari lagu penyanyi Aceh. Saudara, oh tapi pikir-pikir, kadang-kadang bati tarenung ya, tidak tahu bada pikir-pikir, bahasa Aceh nyo kadang-kadang mirip dengan bahasa Inggris. Kosa kata aja persih mirip, lambadumpadumboh. Kosa kata nepati. contoh misi lun pegah road ya, bahasa Inggris kena root, narut kan bahasa Inggrisnya road. Road bahasa Aceh tapi beda makna, berarti jalannya sama-sama. Kadang-kadang nyon nang taban road, nyon bahasa Inggris root ya, nyon jalan berarti jalan road, bahasa Aceh road. Artinya yang taban lah ilmu bahasa Inggris, kosakata bahasa Aceh truk bahasa Inggris, truk punya nak kemiripan kerap saban pengucapan ji ya. Alanya nak lo misi lagi urung pegah back to that now, alanya bahasa Inggris bahasa Aceh ji back to that keno. kerap sama penulisan ji, cuma beda pengucapan. Alanya that that bahasa Inggris nak si that ya, that bahasa Inggris mesti bahasa Aceh lo that look that nya. Bahasa Inggris pina look at that. Look at that ya, yeah. Look that bahasa Aceh ji. Alinya to bahasa Inggris. Belong bahasa Inggris. Tumi. Jadi nak kadang-kadang how bahasa Inggris. Ho nanti juga ho bahasa Aceh ya. Jadi nak cerita kadang-kadang karena thinking mirip je dengan bahasa Inggeris kosakata bahasa Aceh. Nyo nak cerita zaman waktu mentang zaman penjajahan, nak cerita alih nyo cerita betul puhan pakai alih karangan belaka nyan wallahu alam. Tapi nak cerita terus sidro Belanda itanyang bak nak meet sirai plung-plung anumaya nyan itanyang ho ayah rumah untuk di tengah tetot le Belanda. Ho ayah anumaya nyan sirai plung menggelantah karena terkejut. Home ni pegah bahasa Aceh, home jawab. Ibu kira Belandanya home berarti rumah. Ya, jadi home bahasa Aceh, home bahasa Inggeris rumah. Karap-karap saban. Oh, dah pikir-pikir yang kemunan ya. Aceh bahasa Aceh kadang-kadang mendunia. Jadi jino nyoka po 12:20 minit waktu Indonesia Barat, pakibannya lembut telefon tu kau rap adzan luhur. Karena adzan luhur ronyo po 12:40 minit waktu Indonesia Barat ya. Jadi nasabai lesehat karena lun ne puta lagu cit yang kamu pilih nyo mungkin ta kenang kelai musibah banjir barosa yang kaita mengkarap si kurung belun di you know, ya. Nah lagu dari Lamlan Yahya mengisahkan tentang banjir barosa, ne tulung kamu.

0: Ya, ia raya hambu ni telung kamu dari Ramlan Yahya. Nyan lagu yang dikarang untuk tragedi musibah banjir raya ya uro penan bulan November 2025 ya. Yang ia raya hambu. Jadi okey, nyu yang kena telefon so lun sambut dia apa? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kak Wahyuni ya.
1: Ya,
0: nanturi kita. Nanturi, sampai rasa kira ni hasai ka. Ya, langsung lah.
1: Sebenarnya
0: kacang mongkok ni sekarang ni. Sebab kali lo
1: mana
0: orang pasal
1: nak
0: ajak ni. Oh, lagi nyan.
1: Berakan kalau mana orang. Ini
0: mana orang mongkok. Jujur, jujur. Kau ni jak, kau ni jak kawan you ni? Oh, kau buat di rumah ni? Nyan, bak saudara.
1: Tanya pakak
0: lian ke. Oh, bak saudara. Okey, silaturahmi ya. Ya. Ya, ya, okey, jadi
1: baru masak baru sah nikahnya kan?
0: Pat, pat
1: jangan. Walaupun baik, nak nak ni?
0: Pat, pat baik.
1: Nah, baik RRI, nak baik masakan lu.
0: Oh. Kan lu?
1: Nak ni, buat nikahnya, orang nikah.
0: Ambil lu lah, ke warna.
1: Nanti,
0: tu orang undang. Tu, undang ya.
1: Tengoknya, ni punya je lagu sabar. Cud Zuhra, Allah Ma'oi.
0: Cud Zuhra. Allah Ma'oi, ya.
1: Ya,
0: ini enggak lah lagi ni. Lah mak oi, ngan ngan bang ngan abang apa ce.
1: Mandu mandu mandu mandu. Tanpa kecuali kadang nak yang tamang dua roti ikut eh.
0: Ya. Yeah.
1: Ngan kacu kari ke tamang
0: ngan. Ya, kai tamang eh. Karena tu kaget be kak Wahyuni be.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Wahyuni di Gerugok pendengar kamu yang dengar prosa. Igopnya tapi rezeki ya. Tailong bet kagoknya. Ya unakan tu dah. Jadi kena jauh ke rumah ni apakah? Bak siara silaturahmi. Yang memang tanya lele ta silaturahmi perasaan pi bahagia umur pi panjang menang ke begah eh. Baik lelun sambut lom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Nyuma ngentonyo.
2: Ngan Ina ya.
0: Hah?
2: Ngan Ina.
0: Ngan Ina. Mulia warih ranu pelampuan mulia rakan mameh suara. Ina di Pak Rebu Klam tua lun pegah. Oi matang gelumpang dua hai. Kan matang kuli ya. Di matang gelumpang dua. Kiban ide cuaca na suum.
2: Berat
0: suumnya. Taban elok lagi ngancin yo. Jadi Ina apa nak dengar lagu? Lagu apa lon beli kerau ni Ina?
2: Dari Cik Rani
0: Jud. Apa judul?
2: Rangkang Peniuh lah.
0: Hmm?
2: Rangkang Peniuh.
0: Rangkang Peniuh. Tak minta ke Ina na puhana yo. Oh nah, Cik Rani Rangkang Peniuh Jud. Rangkang Peniuh berarti nyo rangkang bak piuh-piuh ha. Ya. Tiga memang tarik-tarik urau lagi banget aduk barangkang lagi belum nangin spoi-spoi uma taban-taban tai inan tak ih mangat le. Anak payah asi-asi ya. Ina, terima kasih Ina apa? Jut. Okey. Assalamualaikum. Ina di Matang Gelumpang 2. Buklam pindah kita mahu telon siaran sih di ruang rindu. Jo ka kita malam lagu-lagu daerah Aceh. Jadi menan menye di ruang rindu malam kamu nak insyaallah lagu-lagu nostalgia yang tapi memputai nan. Nan nasi request waktu malam eh. Teman menye coro-coro lagi lagu Aceh. Coro lom tu rarak teput lagu dangdut ni kan eh. Kan men kamu dengan program je han dah putar lagu India, mesti lagu Arab tiga ke. Di mana tengah program je pun lagu-lagu ya dah lagu-lagu karena lagu-lagu mancanegara nyan yang je tak putar cuma lagu-lagu Inggeris kan je tak baca je tak tulis kan. Okey lu sambut lom. Assalamualaikum nyoto di ujung telefon. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ngan soalnya
3: dengan Om Jainal di Langsa
0: ya, ya Allah ya. Pendengar kamu di Langsa yang dengar frekuensi sekurang 5.5 MHz ni mana ni?
3: Ya.
0: Nak pemancar relay kamu di Langsa sampai utami yang ni puhaba Langsa.
3: Alhamdulillah cuaca gilang gemilang yang buat ini.
0: Oh Suum ah.
3: Takkan Suum meruduk pinya.
0: Oh, Suum meruduk pinya eh.
3: Ya.
0: Nyan kagawat. Nyan menye kendang ujin lagi nyan nyan langsung sakit. Ya, okay. Karena deh tarik uro tiba-tiba reduk itu ujin nyan tu reduk tiba-tiba tarik uro lom. Ya, mena tiba-tiba iblut uro lom. Nyan ujin-ujin lagi menye kendang bagah sakit tu. Ya, nya ikun cuaca ekstrim, cuaca hana hana mutente. Jadi lam siklap siklap kita mubah ayu nan. Lam siklap siklap nan ya. Menyebarkan kan kamu nanti punya reduk-reduk aju punya nyo tarik uro tarik uro aju nyo hana tarik uro lam siklap siklap reduk. Lito hujin lam siklap siklap iblu uro lom. Ya menan-menan. Jadi cuaca ji hana mutente. Bang pura puno ya di Langsa bang.
3: Om Zainal.
0: Oh Om Zainal, ohnya Om Zainal di Langsa. Di Langsa di Pat Om.
3: Langsa di ke SMA 2.
0: Di ke SMA 2 Langsa Kota, Langsa Barat, Langsa Timur.
3: Nya Langsa Timur.
0: Langsa Timur. Oh berarti kenolom eh.
3: Ya, kada totong.
0: Oh kedih lom eh.
3: Oma.
0: Oh kada totong ngan Oma. Berarti ya. Lepas Kota Langsa becut.
3: Menan ke kurang lebih lewat oh, Kapolres.
0: Lewat Kapol, lewat Polres Langsa.
3: Ah,
0: ya. Oh, good Om Zainal, apa lagu lun background ya, Om?
3: Lagu yang awak yang diam, lagu Aceh tapi na mana ni?
0: Apa judul ji?
3: Yang ke judul lah, nak lupa memang.
0: Nian kamu manglung ni, nak lupa judul. Nian kamu manglung ni, nak lupa judul.
3: Iya. Nya hana itu puji judul ni kita juga boju yang menurut tu ni lagi.
0: Ah, mandum lagi ana dak lagi leurunyo pila gak lagak sih.
3: Iya. Kita juga boju. Hai puja, artinya kebetulan tu dah mengalir nak keleng. Telepon ana kan mong. Sekali menteng ke pada-pada dah urus menteng kan ke yang ianya kapok kawayung kawayung ni.
0: Cutlim je, cutlim, cutlimnya rasa India sih, lagu Aceh rasa India sih, cutlim. Cutlim ah.
3: Lagi di balik Instagramnya.
0: Tapi kai cover ka di
3: cover lewat lain.
0: Cover cover.
3: Ah,
0: good. Good good Om Zainal.
3: Abu Bendara, lian ke Bang Film.
0: Karena tinggal di. Karena tinggal di. Tante Mona.
3: Ah, orang tamong kanal juga yang nanti sekali mentang ke daripada ni terutama kan kerja lagi ke Kayuna, Bang Robi dan yang kru-kru RRI tanpa kecuali. Oke, yang mentang Bang Doni.
0: Gat.
3: Terima kasih wakili. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Zainal pendengar kamu di Langsa. Jadi memang wilayah siar RRI Lusmai teruk Ulangsa teruk utami wilayah timur menyau barat teruk kedih ubirun nyan cuman frekuensi lain-lain menyau timur kedih frekuensi jis kurang 5, le menyau yang kena ubarat utara timur barat kedih nyan 8 sekurang koma le ya benar ya. Jadi berikut dulu macam wik alam. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Kak, long dari Birun. Long nak request lagu dengan judul Nyak Darah Rindu. Salim ke drone kak. Dan yang nak buat studio. Nak buat studio Bang Saipul. Mbak na operator lontuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dengan warahmatullahi wabarakatuh. Nyo, dengan so pendengar kamu di Birin tapi hanya kepegah nan atau inisial atau panggilan call name menane. panggilan nama hanya kepegah tapi pendengar kamu di Birin. Bahasa aja geuh kakak. Kak, anak jino kan kak Gen Z. ada kak, nah Gen Z kalau kayak apa? Kakak aja. Sansang punya kamu zaman kakaknya nak ururu ikut pramuka. Siap kak. Laksanakan kak. Punya jino kakaknya pakai dalam bahasa pergaulan anak-anak Gen Z. Benarnya. Okay. Berikut ji salam di ujung telefon menteng na goyang teman-temannya. Lu sabut ju. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Soalnya
4: Cik Mir di Palda.
0: Oh, Cik Mir di Palda. Hai Cik Mir, apa khabar?
4: Alhamdulillah, habaget.
0: Oh, habaget. Alhamdulillah, punya habaget. Khabar kat trip hana bersuara dengan lun tuan ya? Di udara.
4: Mana ini sehat?
0: Lun sehat sih, Cik Mir. Pakai ban teman Cik Mir lon di lagu ju, apa lagu nelakai orang nyo?
4: Lon dengar lagu lagu Yusbi Yusuf.
0: Yusbi. Yusbi Yusuf. Arakundo apa gampung ide Arakundo?
4: Arakundo judul lagu
0: ji. judul lagu lo fikir gampung ni ada Arakundo. Tutu Arakundo wah.
4: Ya ya. Jadi kalau madung-madung penggemar Bung Jaro ini. Pertama untuk Bang Gemi. Naran Pel.
0: Good. Mm-mm. Gak Cik Mir, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Mir, pendengar kamu di Palda, Paluh Lada. Nyopi katrip hana bersua dengan ulun tuan di udara. Uronyo tiba-tiba ka merempek kamu di udara. Jadi lagenya ulun putar juga lagu-lagu yang ka gelake leh so buno rame ka buno tambang ya. Nanti hana ulun tingat leh tiro dua. Jadi nyolah maui lagu yang lekak Wahyuni benar ya dari Cut Zuhra Fit Nazar Sah Alam apa cuy?

Okey, saudara, nya kamu pepiyoh les ala lagu daerah Aceh, kamu petre ni les ya, karena kawat luhu, jadi azan luhu ni baurunyo wilayah Lok Senawe dengan Aceh Utara poh 12 lebih 40 minit waktu Indonesia Barat. Itu lagu-lagu Aceh, lu lanjut lo mau lihat azan luhu insyaallah.

0: atil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al wasilah wal fadilah wal syaraf wad darajat al 'aliyah ar rafi'ah وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Hey hey hey, Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
3: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
4: Mungkinkah kita akan bersama?
3: Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama.
5: Ada
3: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Terlalu indah semua yang ku alami.
3: Afgan, Lestari Merdu.
7: Lestari Merdu, insan hati bersatu.
3: Marcel, Firasat.
8: Cepat pulang, cepat kembali.
3: Glenn Fredly, Kau.
9: Kau membuatku debar di dada.
3: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
10: Sudah kulakukan yang terbaik.
2: Dan untuk
11: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Loksmawe, media pelestarian nilai-nilai budaya tradisional masyarakat Aceh.

Okey, sedara lalu mendum yang hanam sempat dum utar lagu lo nak kemerah tambah lembak lain tu di lagu-lagu daerah Aceh tiap uro kamu berhadir poh siblah lepluh minat wate Indonesia Barat sampo poh sa coruro atau poh leblah wate Indonesia Barat. Mantang ulang tuan yang bertugas di studio dari Mr. D dan berikut jih kamu pesampo haba uronyo sementara lagu-lagu daerah Aceh kamu piuh ya,

Pohsa Urawate Indonesia Barat dari Lok Semawe, Aceh Utara, Radio Republik Indonesia ke Pesampoh Haba Uronyo. Haba yang kamu petruh niba Uronyo di Antaraji. Sampo Jino, sensus ekonomi di kota Lok Semawe katruh 88.61%. BKSDA kage kirim tim U Kabupaten Aceh Timur untuk mengatasi muncul di Rimung, Sumatera. Haba selengkap ji ke pesampo le ulun tuan Denny Mr. D.

Kamu awali habayang ke fon, saudara. Kepala BPS Kota Lok Semawe, Sardi, gepegah bahwa sampo uronyo, pengumpulan data di Kota Lok Semawe katruh 88.61% dari jumlah 72.547 KK yang ditargetkan. Menurut Sardi, berdasarkan hasil evaluasi, pengumpulan data di Kota Lok Semawe tengah berlangsung menurut target dan menunjukkan kemajuan yang tatget. Gopnyan kepegah bahwa bahpih jadual pengumpulan datanya berlangsung sampo tanggai 10 Agustus 2026, BPS getargetkan mandum kegiatan pengumpulan data lapangan untuk selesai bak tanggai 17 Agustus 2026. Lehnyan petugas akan gepariksa lom data yang manteng perle verifikasi. Sardi getegaskan bahwa sensus ekonomi nakeh saboh kegiatan nasional yang gepegat tiap 10 tahun. Pelaksanaan tahun 2026 akan jid ke dasar untuk gepesapat data ekonomi nasional yang akan jid ke acuan dalam perencanaan pembangunan. Haba lain ji saudara, Badan Pelestarian Sumber Daya Alam Aceh BKSDA kage kirim tim u Kabupaten Aceh Timur untuk geatasi muncul ji rimung Sumatera di sebuah kawasan perumahan di Dusun Alur Merbo, Gampung Pantai Kera, Kecamatan Simpang Jernih. Kepala BKSDA Aceh Ujang Wisnu Barata gepegah tim yang gekerja ke gecegah interaksi yang hanaget antara binatang liar yang terlindung ke masyarakat, petugas pih tengah gekerja untuk gejak pelara harimau nyan u dalam habitat alam ji. Sebagai bagian dari upaya pemantauan, BKSDA ka gepasang kamera untuk gelacak pergerakan rimung nyan. Selain nyan, BKSDA gebagi-bagi mercon ke masyarakat sebagai langkah awai untuk geparuh rimung yang menye katongan kawasan penduduk.

Saudara Bukhari, Sidro Akademisi dari UIN Sultanah Narasiah Luxmawe tekankan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala kampung secara langsung Pilciksung hanya akan berlangsung dengan aman dan dengan martabat menyemandum tahap dipejak dengan jujur dan dengan integritas. Menurut Bukhari, secara normatif pilkada yang jujur akan gepedang proses demokrasi yang damai. Tema lam praktek membagua potensi pelanggaran lagi manipulasi, intimidasi dan tekanan atuh pemilih manteng jit terjadi menyehana dipegat secara kolektif. Bukhari pih geyu masyarakat beraktif ikut lam pemantuan prosesnya dan begelawan mudah dipengaruh le intimidasi atau kepentingan yang jit ke perlah kualitas demokrasi di tingkat gampung. Saudara haba uronyo pih kamu pesiar dalam versi audio dan visual untuk tayangan visual di akun YouTube RRI Luxmawe Official. Sementara versi audio jid nedingo di frekuensi 80.5 MHz dan frekuensi 95.5 MHz untuk pendengar kamu kawasan Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang. Sementara nibanyan kamu pesiar sid haba uronyo dalam versi audio streaming online di aplikasi RRI Digital. Kamu pesampo haba yang senele. Saudara, dalam perayaan ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-80, Barisan Bentara NJ, Barista NJ Kota Langsa akan gepegat turnamen sepak bola mini Piala Nasir Jamil. Turnamennya akan menampilkan siswa SMA dari Lhe Wilayah, Nakeh Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur, dan Kabupaten Aceh Tamiang. Acara olahraganya diharapkan JIT menembuhkan kompetisi yang sehat dan memperkuat hubungan antara mahasiswa dari membagai wilayah di Aceh belah Red Timur. Selainnya, JIT kebagian nibak perayaan Uro Merdeka Indonesia. Turnamen bola mininyo nasi tujuan ke gepelaras semangat olahraga, kebersamaan ngan gepeik minat ke olahraga generasi muda. Saudara Ohno Dile haba uronyo produksi tim Radio Republik Indonesia Luxmawe

Ya, saudara, dengarkan terus Pro 1 RRI Lux Mawe. Jadi, nyoka lain program buno lagu-lagu daerah Aceh, jadi nyoka lagu seate lagu-lagu pop Indonesia, maka ulun tuan pih akan metutu dalam bahasa Indonesia sebenarnya. Tambah rumpa ke lain tu di lagu-lagu daerah Aceh, biar tip uro kamu hadir, posiblah lebih 20 minit waktu Indonesia Barat. Berikutnya, kami hadirkan lagu-lagu pop Indonesia sampai dengan ke pukul 13.30 menit siang nanti. Dan setelah itu, Pro 1 RRI Lux Mawe akan mengajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
2: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah kulakukan yang
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
4: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Saat ini Anda mendengarkan lagu-lagu dangdut di program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Tentu di kanal informasi dan inspirasi Programa 1 Radio Republik Indonesia Luxmawi. Masih dengan saya yang bertugas saat ini, Denny Mr. D, hingga nanti menemani ruang dengar Anda ke pukul 19 malam waktu Indonesia Barat. Lama sekali saya masih mengudara bersama Anda, membersamai ruang dengar Anda di hari ini, Minggu 9 Agustus 2026. Sementara itu juga nanti dengan program-program lainnya, tentunya hingga nanti ada sore hari informasi cuaca bersama BMKG Bandara Malikusalai Aceh Utara dan

sedang ingin ya, yang belum sholat duhur, yang ingin melaksanakan ibadah duhur, ini masih punya waktu ya. Dan selamat menunaikan ibadah duhur untuk Anda semuanya. Dan Anda yang juga menikmati makan siang di siang hari ini, selamat menikmati. Karena makan siang juga usahakan perut terisi di siang hari, walaupun dengan tidak harus makan nasi, tapi memang sebaiknya kalau siang-siang hari makan nasi seperti itu ya. Karena aktivitas yang begitu padat, aktivitas yang tinggi dibanding dengan malam hari. Jadi seperti itu, perut kenyang, dunia pun terasa lebih terang begitu ya. Kalau perut terasa lapar, rasanya dunia ini tidak terang. Makanya kalau kita tidak berharap masyarakat ini lapar seperti itu. Kalau masyarakat lapar, orang-orang lapar itu mudah sekali terpengaruh, mudah sekali berbuat jahat, ya, mudah sekali marah seperti itu. Karena perut lapar menjadikan semuanya buruk begitu ya. Tapi kalau perut kenyang seperti itu, perut selalu terisi, orang tidak mudah marah, ya. Dunia rasanya lebih terang seperti itu. Baiklah, lagu-lagu dangdut hadir sampai dengan ke pukul 15 sore nanti.

Oke, masih di lagu-lagu dangdut sampai dengan ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saat ini bersama saya Denny Mr. D, dan semoga Anda terhibur dengan lagu-lagu pilihan saya sendiri hari ini ya. Lagu-lagu dangdut pilihan saya sendiri ke ruang dengar Anda. Saya Denny Mr. D. Seperti biasa, lagu dangdut nanti sampai jam 3 sore atau pukul 15 waktu Indonesia Barat saja. Dan saya mixkan lagu-lagu dangdut lawas dengan cover dan lagu-lagu dangdut yang populer terkini. Seperti itu.

Ya, dangdut Melayu Selayang Pandang cover Iyet Bustami ya. Lagu Melayu Deli ini terbaik 2026. Siapa yang pernah di antara Anda semua pendengar kami yang tahu daun pisang? Kalau buat timpan, buat ikan pepes ini pasti akrab dengan daun pisang. Tapi bagaimana kalau dengan selain itu? Selain buat pepes, selain buat timpan, daun pisang ternyata juga bisa menjadi payung seperti itu ya. Kalau lupa bawa payung, cuaca lagi hujan gerimis tuh, daun pisang bisa menjadi pengganti payung. Nah, ada lagunya, Memori di Daun Pisang.

Sensus Ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Sensus Ekonomi 2026 dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Karena itu, saat petugas sensus dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Aceh Utara datang ke rumah Anda, mari sambut dengan baik dan berikan informasi atau jawaban yang sebenarnya sesuai kondisi keluarga Anda. Data yang Anda berikan dijamin kerahasiaannya oleh negara dan hanya digunakan untuk keperluan statistik, bukan untuk perpajakan maupun kepentingan lainnya. Jawaban yang jujur dan lengkap akan membantu pemerintah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat Aceh Utara. Ingat, data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang baik pula. Bersama BPS Kabupaten Aceh Utara, sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dan wujudkan Kabupaten Aceh Utara yang lebih maju dan bangkit. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Kita akan bersama.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly,
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Cinta.

0: Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Kita akan bersama.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin akan sarang kau bisa, tapi saja ku cinta.
1: Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
6: Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu.

0: dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sekarang gak bisa, tak bisa jatuh cinta.
1: And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu.

0: Excel, Firasat, Glenn Fredly, Kau
1: membuatku debar di dada,
0: dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulakukan yang
3: dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta

Raisa, Bila. It Gitaf, sediaku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Okey, pendengar, saat ini sudah pukul 15 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat. Kami geser dari lagu-lagu dangdut tadi, saat ini ke lagu-lagu pop Indonesia sampai dengan ke pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Dan di perjalanan dari pukul 15 ke pukul 16 nanti, antara lain kami akan menyajikan ragam informasi aktual ke ruang dengar Anda, serta nanti azan asar pukul 15 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Lux Mawe Aceh Utara dan sekitarnya. Kemudian juga nanti di pukul 16, Pro 1 RRI akan menghadirkan informasi cuaca sore bersama BMKG Maluku Saleh Aceh Utara. Masih dengan saya yang bertugas di studio, Denny Mr. D saat ini.

0: Pukul 15 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat. Semoga Anda masih terus bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia. Di saat ini sajian musik dan informasi dengan lagu-lagu pop Indonesia sampai dengan ke pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan makin kesini juga makin sore, cuaca juga makin teduh tampaknya di luar sana, di seputar Lhokseumawe dan sekitarnya. Meskipun kadang cuaca tidak menentu ya, bisa jadi di kota Lhokseumawe cuacanya sudah teduh, bisa jadi di seberang Lhokseumawe atau di Bayu Aceh Utara misalnya, tetangga Lhokseumawe itu bisa saja masih terik karena cuaca tidak menentu sekarang ini. Bahkan hujan pun sering lokal. Kalau misalnya di Lhokseumawe hujan, tiba-tiba sampai ke Batupat sudah tidak hujan. Atau tiba-tiba di Lhokseumawe tidak hujan, sampai ke Batupat sudah hujan. Jadi seperti itu. Nanti sesaat lagi azan asar untuk wilayah Lhokseumawe dan sekitarnya pukul 15 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat. Azan asar wilayah Lhokseumawe dan Aceh Utara sekitarnya pukul 15 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat. Maka itu kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah asar untuk Anda semuanya. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah Kota Lhokseumawe, Aceh Utara dan sekitarnya.

0: القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Oke, pendengar, sesaat lagi seperti biasa, menjelang sore hari kami akan update informasi cuaca sore bersama BMKG Malikusalaya Utara. Sesaat lagi.

0: Dan di ujung telepon kami sudah tersambung dengan prakirawan cuaca BMKG Maluku Utara Aceh Utara yang bertugas hari ini, ada Hesti Fauzia. Saya sapa, Hesti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Hesti. Apa kabarnya nih?
1: Alhamdulillah baik, Bang.
0: Baik. Bagaimana dengan kabar cuaca kita sore hari ini? Silakan disampaikan.
1: Baik, terima kasih Bang. Selamat sore Sobat BMKG dan Sobat Pro 1 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kami BMKG akan menyampaikan update informasi cuaca yang berlaku dari sore hingga malam hari nanti. Untuk sore hari ini di Bandara Maluku Utara sendiri cuaca terpantau berawan, namun beberapa wilayah sudah berawan tebal bahkan sudah terdeteksi terjadi kilat ataupun petir seperti wilayah Aceh Utara yakni di Kecamatan Sawang dan Kecamatan Langkahan dan beberapa wilayah di Aceh Timur. Sehingga untuk sore menjelang malam hari nanti, Aceh Utara yakni Kecamatan Sawang dan Kecamatan Langkahan serta Aceh Timur berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang. Sedangkan untuk wilayah sekitarnya seperti Lok Somawe ataupun Benar Meriah berpotensi meluas dari pengaruh hujan tersebut. Kemudian untuk malam hari kita perkirakan berawan yang mana untuk suhu akan menurun hingga di kisaran 26 derajat Celcius dengan angin bertiup dari barat laut dengan kecepatan 2 hingga 6 km per jam. Sedangkan untuk wilayah di perairan cukup kondusif dengan tinggi gelombang hanya berkisar di 0,3 hingga 1 meter dengan kecepatan angin di wilayah pesisir yakni di 8 hingga 14 km per jam dan di 20 km lepas pantai berkisar di 10 hingga 18 km per jam.
0: Iya, jadi suhu udaranya nanti malam agak terasa lumayan ya, turun hingga 26 derajat Celcius.
1: Iya benar Bang.
0: Agak sedikit terasa lebih dingin dari biasanya begitu ya?
1: Iya Bang, benar.
0: Oke, baik. Adakah yang perlu disampaikan seperti himbauan untuk masyarakat misalnya?
1: Mungkin sedikit himbauan untuk wilayah-wilayah yang masih terdeteksi adanya potensi hujan seperti Aceh Utara, sebagian Aceh Utara, kemudian untuk Aceh Timur. Masyarakat diimbau untuk selalu berhati-hati, terutama jika ingin berkegiatan di luar ruangan. Dan jangan lupa untuk selalu menyiapkan kebutuhan seperti payung, jaket, dan pelindung diri lainnya. Dan berhati-hati ketika berkendara di malam hari, karena visibility ketika hujan tentunya akan rendah. Mungkin itu saja, Bang.
0: Iya. Dan memang pertumbuhan awan cumulonimbus ini agak meningkat ya? Dari sore hari dari sore ke malam hari begitu ya. Oke, iya, baik Hesti, terima kasih atas informasi cuacanya dan selamat bertugas buat Hesti di BMKG Maluku Saleh Aceh Utara. Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Bang.
2: Demikian info cuaca.
0: Iya, informasi cuaca yang disampaikan oleh Hesti Fauzia, prakirawan cuaca yang bertugas di BMKG Maluku Saleh Aceh Utara yang sudah menyampaikan tadi bahwa beberapa wilayah kabupaten kota, tidak terkecuali kota Lok Somawe Kabupaten Aceh Utara sampai dengan Kabupaten Biren Aceh Timur dan Kota Langsa ini berpotensi dari sore hingga malam hari turunnya hujan. Bahkan saat ini BMKG juga sudah memantau pertumbuhan awan konvektif membawa hujan. Dan terpantau juga hujan di wilayah tengah ke agak ke wilayah pedalaman itu akan disertai dengan kilat atau petir. Jadi ini mohon kewaspadaan dan hati-hati warga Anda, warga yang berdomisili di wilayah-wilayah pedalaman. Kemudian juga BMKG memprediksikan suhu nanti malam turun hingga 26 derajat Celcius. untuk perairan dipantau aman, dan bagi Anda para nelayan yang berdomisili di pinggir pantai, bertempat tinggal di pesisir begitu ya, ini aman untuk kegiatan mandi di pantai ataupun kegiatan nelayan atau melaut seperti itu ya, dengan perahu-perahu kecil. Baik, saya Denny Mr. D masih bersama Anda hingga nanti ke pukul 19 malam waktu Indonesia Barat saat ini, dari pukul 16 ke pukul 17 sore. Perusahaan itu juga masih terus menghadirkan sajian musik dan informasi ke ruang dengar Anda semuanya. Dan nanti di pukul 17 ada berita berjaringan kami dari seluruh wilayah Aceh, stasiun RRI di beberapa wilayah Aceh atau stasiun Korwil 17, nanti ada RRI Banda Aceh, ada RRI Loksemawe, RRI Melabu, RRI Takengon, RRI Sabang, Singkil, dan jadi seperti itu nanti tepat di pukul 17 sore.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui intangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
2: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
4: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Yang lama di sini, menjaga kata-kata hati. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Aku dan mahal ini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Okey, sudah setengah 5 sore atau 16 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat ya. Andi masih bersama kami, Program 1 Radio Republik Indonesia Luxembourg. Selamat sore semuanya. Baik Anda yang mungkin sedang bersiap-siap untuk on the way atau jalan-jalan sore seperti itu ya. Dan saat ini Cinta dari Seberang, Zinedine Zidane, Fit Yahya Nadila. Yuk, yang punya Cinta dari Seberang,

Kata orang, saya juga pernah mendengarkan sebuah ini, katanya ada lagu yang cukup populer. Lagu ini lagu pop Melayu sebenarnya, ciptaan Erwin Agam yang populer dinyanyikan oleh Arif dan Yolanda. Judulnya itu Emas Hantaran. Nah, pendengar, lagu ini berkisah tentang cinta yang kandas karena masalah materi atau tidak adanya kemampuan memberi emas hantaran pernikahan. Jadi mewek ya. Oke, ini dia lagunya. Saya putarkan ke ruang dengar Anda semuanya. Emas Hantaran dari Arif dan Yolanda.

Ya, lagu Emas Hantaran dari yang dinyanyikan oleh Yolanda dan Arif ya. Itulah sebagai mahar mungkin bagi barang siapa yang hendak melangsungkan pernikahan seperti itu. Ini adalah lagu pop Melayu sebenarnya yang di aransemen. Dan lagu ini berkisah tentang cinta yang kandas karena masalah materi atau tidak adanya kemampuan memberi emas hantaran pernikahan. Jadi seperti itu. Kalau bicara pernikahan, memang ini urusannya adalah sudah urusan keluarga dua mempelai. Benar. Siapa yang menjawab tadi ya? Kok saya tidak dengar? Suaranya putus-putus gitu ya. Nah, Anda yang sedang OTW, mungkin on the way ke atau on the road ya, jalan-jalan sore seperti itu, jangan kebut-kebut ya. Ini kadang-kadang suka ngebut nih. Ya. Ada tuh teman saya, kalau sudah bawa sepeda motor, wus, seperti kereta api cepat tuh, wus, gitu ya. Karena kalau ditanya, kenapa kamu bawa motor kok cepat sekali sih? Kenapa kencang-kencang gitu? Panas-panas jawabannya. Jadi karena panas, jadi wus, ya, wus, gitu. Nah, sesekali cium aspal, tahu rasa, begitu ya. Baiklah, yang penting hati-hati. Walaupun ada juga nanti kejadiannya, saya sudah pelan tapi ditabrak orang dari belakang. Nah, itu namanya baru musibah. Jadi yang penting jangan kita cari. Itu nasihat sore. 16 lebih 45 menit saat ini. Nanti pukul 17 sore kami juga akan bergabung ke RRI Banda Aceh, stasiun Korwil 17. Nanti ada berita daerah berjaringan. Tapi sebelum itu, tentu saat ini masih kami hadirkan lagu-lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda.

Ini lagu pop dari timur. Pernah dengar judulnya Luai Hehe Rasa. Dan lagu ini dinyanyikan oleh Ongen Tua Hena. Asik sih lagunya ya. Menurut informasi yang saya peroleh, lagu ini berasal dari ND, Nusa Tenggara Timur ya. Iya, Nusa Tenggara Timur.

Luwai Hehe Rasa, ya, lagu dari Andy yang dinyanyikan oleh Ongen Tua Hena. Ini judulnya Rasa Yang Kau Beri, gitu ya. Nah, masih lagi dari lagu-lagu pop di timur ya. Ini lagu ini cukup populer di akun TikTok, Luwai Hehe Rasa. Termasuk lagu yang berikut ini saya juga akan hadirkan ke ruang dengar Anda, Ami Kamilei.

0: Iran, terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil, silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui intangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
2: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah pula bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
4: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

0: Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan.
1: Yang lama di sini, menjaga mata hati.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Ingin bersama-sama.
0: Liodra, Teganya Kau.
1: Bayangkan wajah di aku.
0: Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu.
1: Aku menyesal telah membuatmu menang.
0: Dan Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Oh Tuhan, tolonglah bawa dia kembali.
0: Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Ya, pendengar, segera daftarkan diri anda ke Bintang Radio RRI Lok Semawe tahun 2026. Mana nih yang suka nyanyi? Silahkan daftar ke RRI Lok Semawe atau ke panitia Bintang Radio kami. Kalau saya suka juga nyanyi, tapi sambil mandi. Di kamar mandi. Baiklah, berikutnya saya dari Misteri akan bergabung sejenak dengan RRI Banda Aceh, Lintas 17.
1: Turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Saling Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FMBD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai.

0: dari Kutha Raja, Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh ingatkan kepala desa melaporkan berbagai persoalan mendasar masyarakat secara akurat. Selengkapnya dilaporkan TC Maulida Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Eliza Sanudin Jamal meninjau langsung instalasi pengolahan air atau Water Treatment Plant WTP perusahaan umum daerah air minum Perumdam Tirta Daroy untuk memastikan ketersediaan air bersih menghadapi cuaca yang sulit diprediksi. Adapun saat ini di lokasi tersebut sedang dibangun instalasi pengolahan air berkapasitas 100 liter per detik sebagai upaya meningkatkan pasokan air bersih bagi warga. Eliza menegaskan komitmennya untuk menghadirkan layanan air bersih untuk masyarakat.
2: Hasil koordinasi ini Pak Kepala PDAM mengatakan kalau saat ini Banda Aceh aman, masih aman, alhamdulillah. Ya, kita harus pastikan air baku itu cukup dalam kondisi cuaca ekstrim seperti ini.
1: Eliza juga turut mengunjungi bendungan karet Balai Wilayah Sungai BWS di bawah Kementerian Pekerjaan Umum Kawasan Lambaru Kabupaten Aceh Besar. Infrastruktur ini berguna untuk menahan air sungai, mencegah intrusi air laut serta menyuplai air baku bagi PDAM Tirta Daroy maupun Tirta Montala. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kutha Raja, Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Pendengar, minat masyarakat mengunjungi situs sejarah khususnya di Aceh dinilai masih sangat kurang. Informasi selengkapnya dilaporkan Muhammad Jafar.
3: Minat masyarakat Aceh khususnya Kota Loksmawe dan Kabupaten Aceh Utara untuk mengunjungi situs-situs sejarah dinilai masih sangat kurang. Padahal sejumlah situs sejarah yang berada di wilayah tersebut kini menjadi perhatian dan objek penelitian para ilmuwan dari berbagai perguruan tinggi. Tokoh masyarakat Kota Loksmawe Muhammad Nasir Ali mengatakan pada RRI, situs sejarah yang ada di daerah tersebut hingga kini terus diteliti oleh para ilmuwan dan peneliti sejarah. Menurutnya sejumlah perguruan tinggi seperti Universitas Malikus Saleh dan Unimal ikut melakukan penelitian terhadap keberadaan dan nilai sejarah situs-situs tersebut. Selain itu, peneliti dari perguruan tinggi dari luar Aceh juga datang langsung melakukan kajian.
4: Dan beberapa informasi yang berkaitan dengan masalah situs sejarah untuk Kota Loksmawe, Aceh Utara dan sekitarnya. Kita lihat sementara ini rasa-rasanya agak menurun menyangkut masalah pandangan daripada masyarakat untuk mengunjungi situs sejarah. Tetapi perguruan tinggi baik negeri swasta maupun para peneliti, mereka itu adalah masalah utama menyangkut masalah situs sejarah itu. Baik yang menyangkut dengan masalah peninggalan purbakala, misalnya Tengku Syik di Paloh, Tengku Awi Getah dan tempat-tempat lain. Begitu juga menyangkut masalah di gedung sebagai...
3: Muhammad Nasir Ali menilai kondisi tersebut seharusnya menjadi perhatian masyarakat, terutama generasi muda, untuk lebih mengenal dan mengunjungi situs-situs sejarah yang ada di daerahnya. Ia mengharapkan situs sejarah bukan hanya menjadi bagian dari peninggalan masa lalu, akan tetapi juga memiliki nilai edukasi dan dapat menjadi sumber pengetahuan mengenai perjalanan sejarah Aceh. Oleh karenanya, masyarakat diharapkan ikut menjaga keberadaan situs sejarah sekaligus meningkatkan minat untuk mengunjunginya. Dengan demikian, keberadaan situs sejarah tidak hanya menjadi objek penelitian para ilmuwan, tetapi juga dapat dikenal dan dipahami oleh masyarakat luas sebagai bagian penting dari sejarah dan identitas daerah. Demikian, Muhammad Jafar melaporkan.
0: Dari Loksmawe, lintas 17 bergerak menuju Melabuh. Pendengar, ibu rumah tangga di Aceh Barat mengikuti pelatihan pembuatan roti dan kue yang diselenggarakan BLK Melabuh. Berikut laporan Irham Syah.
5: Sebanyak 16 peserta mengikuti pelatihan pembuatan roti dan kue yang diselenggarakan UPT di Balai Latihan Kerja Melabuh. Pelatihan yang berlangsung selama 33 hari tersebut merupakan bagian dari program peningkatan kompetensi tenaga kerja yang didanai melalui APBN tahun 2026 dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Program ini dirancang untuk membekali peserta dengan keterampilan praktis di bidang bakery sehingga mampu memasuki dunia kerja maupun membuka usaha mandiri setelah menyelesaikan pelatihan. Instruktur Tata Boga Hamdani mengatakan materi yang diberikan tidak hanya berfokus pada proses pembuatan roti, tetapi juga teknik dasar yang menjadi kunci menghasilkan produk berkualitas.
6: Apalagi kita belajar kan, setiap tangan pasti walaupun resep sama, adonan satu, tapi tangan yang berbeda, maka hasil akan berbeda. Target sebenarnya, kalau keinginan para peserta ini kan bisa buat usaha mandiri, UMKM, ya ada penambahan untuk diri sendiri. Ini kan fokusnya ke bakery ya, bakery, roti. Roti banyak sih, roti manis, roti sobek, ada pizza mie, ada beberapa lah.
5: Hamdani menyebutkan mayoritas peserta berasal dari kalangan ibu rumah tangga, lulusan sekolah, hingga pencari kerja yang ingin memiliki keterampilan sebagai bekal membuka usaha mikro di bidang kuliner. Salah seorang peserta, Sarifah Rahmawati, mengaku memperoleh banyak pengalaman baru selama mengikuti pelatihan.
7: Ya, banyak ilmu yang belum pernah saya tahu. Di hari ini saya sudah tahu cara buat roti, cara menghias roti yang saya lihat kemarin. Cuman di toko roti, sekarang saya sudah bisa buat sendiri. Harapan saya setelah saya buat roti ini, ada yang memberi bantuan bahan sebagai donatur untuk kami bisa buka usaha seperti kalori.
5: Melalui pelatihan berbasis kompetensi tersebut, BLK Melabuh berharap lahir tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri, sekaligus mendorong tumbuhnya pelaku usaha baru di sektor bakery di Aceh Barat dan sekitarnya. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Semawe, dan Melabuh. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, Dit Samapta Polda Aceh, Supervisi Kepolres Bener Meriah dalam rangka memperkuat kesiapan dan profesionalisme personel. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
9: Dalam upaya memastikan kesiapan operasional sekaligus meningkatkan standar pelayanan publik yang cepat, tepat, dan humanis, Direktorat Samapta Dit Samapta Polda Aceh melaksanakan supervisi di Mapolres Bener Meriah. Kunjungan tim supervisi Dit Samapta Polda Aceh tersebut disambut oleh Kabak of Polres Bener Meriah, Kasat Samapta, serta personil Dalmas Polres Bener Meriah. Rangkaian kegiatan diawali dengan pengarahan dan evaluasi komprehensif yang berlangsung di Aula Endra Dharma Laksana. Kegiatan tersebut difokuskan pada penguatan kapasitas organisasi, peningkatan disiplin serta kemampuan teknis personil Samapta dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto mengatakan, supervisi tersebut menjadi momentum penting untuk mengukur sekaligus mengevaluasi kesiapan satuan dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas di wilayah hukum Polres Bener Meriah. Melalui arahan dan evaluasi dari tim Polda Aceh, pihaknya berkomitmen untuk terus membenahi dan meningkatkan kemampuan personil maupun tata kelola organisasi. Target utama adalah menghadirkan pelayanan kesiapan yang tidak hanya sigap, tetapi juga senantiasa humanis dan mendekatkan diri kepada masyarakat. Usai pengarahan di aula, tim supervisi melanjutkan kegiatan dengan pemeriksaan menyeluruh terhadap sarana dan prasarana pendukung tugas kepolisian. Pemeriksaan meliputi kelengkapan perorangan hingga kendaraan operasional pasukan pengendali massa atau Dalmas. Bambang Syahputra, Erita Kengon, melaporkan.
0: Saudara pendengar, setelah menjalani seleksi selama satu minggu, sebanyak 12 finalis tampil dalam malam puncak pemilihan Bujang Berugayo tahun 2026 Kabupaten Bener Meriah. Bupati Tagore menutup secara resmi. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahari ini.
10: Semangat urejelinga. Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar resmi menutup pemilihan Bujang Berugayo tahun 2026. Tagore turut mengapresiasi kegiatan tersebut dalam upaya menjaga seni dan budaya Gayo di masa kini, di tengah kemajuan teknologi. Sebagai duta wisata, ia berharap para generasi muda mampu menjadi bagian dari program pemerintah daerah dalam membangun sektor wisata maupun menjaga hasanah budaya daerah.
11: Republik ini terjadi karena kumpulan dari budaya-budaya. Maka ada Indonesia. Dengan kalian mempertahankan adat dan budaya Gayo, berarti kalian mempertahankan kekayaan kebinekaan. Jadi kalian terus pertahankan adat, budaya, dan belajar.
10: Selain itu, Bupati juga menyebut kanun Majelis Adat Gayo telah disahkan sebelumnya, sehingga ia berharap pemilihan Bujang dan Berugayo dapat menjadi bagian dari adat Gayo. Sebanyak 12 finalis tampil dalam malam puncak pemilihan Bujang Berugayo tersebut, setelah menjalani seleksi sejak Senin 3 Agustus 2026 lalu. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Bupati Bener Meriah dorong percepatan perbaikan irigasi dan sektor pertanian yang terdampak bencana hidrometeorologi. Selengkapnya kembali disampaikan Bambang Syaputra.
9: Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar menghadiri fokus grup discussion, FGD dan diseminasi publik yang membahas penanganan sektor pertanian dan irigasi terdampak bencana di Aceh di salah satu hotel di Kota Banda Aceh. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Satgas PRR Aceh dihadiri Kepala Pusku Wilayah Satgas PRR, Perwakilan Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum, unsur pemerintah daerah dari wilayah terdampak bencana, serta akademisi dari Fakultas Pertanian Universitas Syekh Kuala, Universitas Malikus Saleh dan Universitas Samudra. FGD yang dipimpin langsung oleh Ketua Satgas PRR Aceh tersebut membahas perumusan kebutuhan sektor pertanian dan irigasi pasca bencana. Langkah tersebut diarahkan untuk memulihkan pasokan air, menggerakkan kembali aktivitas tanam petani, serta memperkuat ketahanan pangan daerah pasca bencana. Dalam kesempatan itu, Bupati Bener Meriah memaparkan kondisi kerusakan lahan pertanian dan jaringan irigasi di wilayahnya. Ia menegaskan kondisi tersebut membutuhkan perhatian khusus dan penanganan segera, terlebih intensitas hujan di Kabupaten Bener Meriah masih cukup tinggi. Selain persoalan lahan dan irigasi, Bupati juga mempertanyakan langkah penanganan sungai dan anak sungai di Kabupaten Bener Meriah. Menurutnya penanganan terhadap aliran sungai perlu segera dilakukan untuk mengantisipasi potensi banjir kembali terjadi terutama di tengah tingginya intensitas hujan. Di sektor irigasi terdapat 31 daerah irigasi dengan total cakupan luas mencapai 981 hektar. Dari jumlah tersebut sebanyak 20 titik atau sekitar 64,5% mengalami kerusakan berat, sementara 5 titik atau sekitar 16,1% mengalami kerusakan ringan hingga sedang. Tingginya tingkat kerusakan jaringan irigasi tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya produktivitas lahan sawah di Kabupaten Bener Meriah. Bupati berharap hasil FGD tersebut dapat ditindaklanjuti melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi yang konkret, terutama untuk memperbaiki jaringan irigasi, menangani sungai dan anak sungai, serta mendukung peningkatan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Bener Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
8: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui intangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Kita akan bersama.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta.
1: Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku gebar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
5: Tentang

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Kita kan bersama.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sekarang gak bisa, tapi saja ku cinta.
1: Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
6: Entah, kau yang ingin bersama.
0: Ati ICB dengan judul lagu Risau.
7: Apa,
0: Raisa, Bila.
8: Bila.
0: It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
9: Yang lama di sini.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

kebahagiaan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia berilmu. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Titik Inspirasi. Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, sukses. Sukses itu harus melalui banyak proses, bukan banyak protes. Bukan hanya sekedar menginginkan hasil akhir dan tahu beres, tapi harus selalu keep on progress, meskipun kenyataannya banyak hambatan dan kamu pun sering dibuat stres. Percayalah, tidak ada jalan lain untuk meraih sukses selain melewati yang namanya proses. Ada kalanya datang rasa bosan pada pekerjaan, tapi justru jadikan itu sebagai sebuah tantangan dan harapan. Ada kalanya kamu juga gagal, lelah dan ingin menyerah. Tapi ingatlah bahwa semua itu bukanlah masalah, tapi sebuah anugerah. Sebuah anugerah? Kok bisa? Banyak yang tidak tahu bahwa hasil akhir bukanlah satu-satunya penentu,

tetapi selalu bergerak maju, itulah yang sebenarnya membentuk dirimu, membuatmu tangguh dan menjadi nomor satu. Hidup itu tidak selalu diisi dengan cerahnya matahari dan indahnya pelangi, dan tidak juga selalu berada di atas langit yang tinggi. Terkadang hidup bisa juga gelap, diterjang badai, terpendam dan terkubur pengap, sendiri, sepi, sunyi dan senyap. Dan di saat itu terjadi, ingatlah pesan ini: kesulitan itu akan datang, tapi ia tidak akan pernah menetap. Dia akan datang dan pergi, tergantung bagaimana kamu mensikapinya. Lihat, hanya tinggal satu langkah lagi. Sadarkah kamu bahwa kamu sudah melangkah sejauh ini? Kuatkan pikiranmu, kuatkan hatimu, dan kuatkan imanmu. Dan teruslah melangkah sampai kamu tiba di tempat tujuan. Besarkan tekad bahwa garis finish adalah harga mati. Jangan percaya pada keterbatasan. Besarkanlah harapan dan jangan larut dalam keraguan. Ciptakanlah kemauan, jangan berserah dengan keadaan, tapi bangkitlah dengan keyakinan. Dan akhirnya, semua rasa lelah tidak akan terasa lagi. Semua pengorbananmu tidaklah sia-sia. Semua kerja keras terbayar sudah, dan kamu pun tersenyum bangga dan puas. Assalamualaikum.

0: Fondasi agama Islam. Nah, kalau kita berbicara fondasi, berarti ini adalah sangat prinsip, sangat akar, sangat mengakar, karena dengan fondasilah kita dapat membangun yang lain. Nah, jadi apa namanya, kasih sayang ini adalah sesuatu yang memang harus sangat kita tanamkan di dalam jiwa dan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kalau kita lihat misalnya kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasaihul Ibad pada halaman 9, beliau mengatakan, fa inna jami'a awamirillahi ta'ala tarji'u ila khislataini at-ta'dhim lillahi ta'ala wasyafaqati li khalqihi. Sesungguhnya semua perintah Allah itu kembali kepada dua hal atau dua perkara. Yang pertama, mengagungkan Allah, dan yang kedua, berkasih sayang terhadap makhluk. Tentu yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani tadi adalah kesimpulan daripada pengamatan ataupun ilmu beliau di dalam melihat hadis Rasulullah dan juga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara umum ya, secara umum kembali kepada dua hal. Yang pertama, mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, mengagungkan Allah, kurang lebih seperti itu. Dan yang kedua adalah sifat kita dengan manusia. Nah, makanya tepat sekali sering kita dengarkan orang mengatakan hablum minallah wa hablum minannas. Baik dengan Allah, baik pula dengan manusia. Jadi tidak mungkin agama kita sempurna, kita hanya baik dengan Allah. Dalam makna taat, dalam makna sering ke masjid, dalam makna sering baca Al-Quran, dalam makna sering menghadiri pengajian dan sebagainya. Tetapi kita menyakiti saudara kita. Tetapi kita fitnah, tetapi kita apa namanya, ghibah, membicarakan ya, berlaku menghinakan orang lain, menyebarkan berita hoak yang bisa menjatuhkan nama orang lain, ya kan? Membunuh karakter orang lain. Nah, ini berarti tidak sempurna. Ya, pondasinya tidak dua, gitu, sehingga tidak kuat. Ya, jadi harus dua-dua. Kalau kita mengaku sebagai orang Islam yang mentauhidkan Allah, kita juga orang yang sangat memuliakan manusia. Ya, bahkan dalam penjelasan memuliakan ini tidak hanya sebatas manusia. Yang tidak manusia, hewan pun kita berbuat baik. Ya, nanti kita juga akan lihat, kita juga diperintahkan untuk berbaik-baik dengan hewan. Bukan hanya manusia. Ya. Nah, ada dalam salah satu, dalam tarikh Dimashqi, seorang ulama mengatakan yang bernama Abu Khairah Al-Adqa, faqalbun mamlu'u imanan fa'alamatuhu asyafaqah ala jami'il muslimin wal ihtimami bima yuhimmuhum wa mu'awanatihim ala ayya'uda silahau ilaihim. Hati yang penuh keimanan tandanya adalah. Ya. Jadi kalau kita merasa iman sudah bagus, mari kita lihat sudah enggak bagus iman. Ya. Karena kita seringkali cepat sekali merasa diri kita iman sudah bagus. Ya. Orang lain yang imannya tidak bagus, kita sudah baik, orang lain belum baik. Ya. Mari kita lihat di antaranya. Tanda iman yang baik adalah kasih sayang kepada semua umat muslim. Kasih sayang kepada semua umat muslim. Artinya bukan hanya kepada pribadi kita, anak, istri, atau keluarga, tetapi semua umat muslim. Ini tandanya. Hari ini ada muslim di belahan dunia lain, di Palestina, ini kondisinya yang selalu kita ulang-ulang, supaya kita jangan lupa, ini sedang sekarat, ini sedang terancam, sedang kelaparan. Tidak ada obat-obatan, tidak ada makanan. Anak-anak prematur meninggal, tidak ada penanganan, ibu-ibu meninggal, ya, di bom dan sebagainya. Ada yang sakit, tidak ada obat, tidak dibolehkan masuk obat oleh Zionis Israel, tidak ada makanan. Ya, jadi kesengsaraan mereka ini, apakah sudah tersentuh hati kita? Apakah kita masih melihat persoalan Palestina ini adalah persoalan luar negeri? apakah kita masih melihat persoalan Palestina ini adalah, ini kan masalah orang lain. Kita mengurus diri kita sendiri. Kita saja masih lapar. Gimana memikirkan mereka? Nah, yang namanya sudah ada kasih sayang, itu kan ibarat kita sayang kepada anak kita. Walaupun kita kekurangan, anak kita harus kenyang. Kan begitu? Jadi, sekalipun kita juga kekurangan, kita tidak bisa membiarkan saudara kita dimanapun, termasuk di Palestina, itu kelaparan. Ya. Hari ini mari kita membantu mereka sebisa kita. Dengan mengirim bantuan walaupun masih tertahan, setidaknya kita sudah mengumpulkan. Ya, saatnya dibuka langsung ada makanan. Dan sekurang-kurangnya dengan selalu berdoa. Sekurang-kurangnya hari ini kita tidaklah boleh terlalu bersenang-senang. Hari ini kita umat Islam bukan dalam kondisi senang. Nah, jadi kita harus juga merasakan nasib saudara kita yang lain. Ini adalah wujud nyata daripada pengakuan iman. Nah, jadi iman itu bukan hanya ucapan. Saya sudah lebih bagus daripada dia. Dia jangankan salat 5 waktu, 3 waktu pun enggak ada. Saya sudah bagus, sudah ada 5 waktu. Jadi bukan sekedar pengakuan-pengakuan seperti itu. Wujud nyatanya adalah kasih sayang. Kasih sayang kepada anak kita, kepada istri kita, kepada keluarga kita, kepada keluarga besar kita, kepada tetangga kita. Ya, itu semuanya harus ada kasih sayang. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An'am ayat 54, wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna biayatina faqul salamun 'alaikum. Dan apabila ada orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepada kamu, maka katakanlah keselamatan atas kalian. Ini adalah Islam. Islam adalah keselamatan. Ya, Islam memberi keselamatan kepada kita semua. Tidak bisa ya kita selalu menuduh bahwa orang Islam ini misalnya selalu membuat perkara-perkara yang merusak persaudaraan, tidak toleransi dan sebagainya. Ini adalah tidak benar. Islam adalah agama paling toleran. Agama paling moderat. Agama paling sangat menghargai, sangat menghormati, bukan hanya kepada sesama Muslim, kepada yang tidak Islam juga demikian. Bukan hanya juga kepada yang non-Muslim, kepada makhluk-makhluk yang bukan manusia, kita juga ada rasa kasih sayang. Itu baru benar-benar Islam. Jadi kalau ada yang mencerminkan Islam tidak demikian, ini bukan Islamnya yang salah. Ini adalah orang tersebut yang bermasalah. Mungkin dia belum mengerti, belum memahami, ataupun belum sampai ke tahap demikian. Nah, jadi Islam tidak salah. Islam sudah benar. Ya, bila ada yang salah, bukan Islamnya. Orangnya yang harus berubah. Kenapa? Coba kita lihat dalam surah Al-Fatihah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya, kita selalu membaca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semua yang kita mau lakukan, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan Bismillah. Bismillah. Ya. Pekerjaan kita, Bismillah. Bismillah. Mau makan, Bismillah. Mau kerja, Bismillah. Semua Bismillah. Ya. Tentu Bismillah ada kelanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi artinya kita selalu mengakui ya, sehingga terdoktrin dalam jiwa kita bahwa Allah itu pengasih dan penyayang. Ya. Dan juga dalam surah Al-Fatihah ayat 3 juga disebutkan yang sama. Bukan hanya di Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Di surah Al-Fatihah ayat yang ketiga, Ar-Rahmanirrahim. Itu kurang lebih sama. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi, keberadaan kita umat Islam, keberadaan agama dari Allah Subhanahu wa taala yang disebarkan ataupun yang dibawakan syariatnya oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama perdamaian, adalah agama keselamatan, adalah agama yang mampu, yang harus melindungi seluruhnya. Ya, nah. Coba kalau kita lihat lagi dalam surah Al-Anbiya ayat 7, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutus kamu. Tidak mengutus kamu di sini adalah Rasulullah, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ya, Rasulullah itu harus menjadi rahmat. Illa rahmatan, kecuali melainkan menjadi rahmat. Tidak ada tujuan lain, gitu kira-kira. Nah, kalau Rasulullah ya pembawa syariat agama kita demikian, artinya kita pemeluk agamanya yang mengikutinya itu sama. Kehadiran kita adalah rahmat. Kehadiran kita bukan menjadi racun. Kehadiran kita tidak menjadi benalu, kehadiran kita tidak menjadi virus toksik kepada orang lain. Ya, kepada keluarga kita, kepada lingkungan kita, kepada tempat kerja kita, dimanapun kehadiran kita ini memberi manfaat. Kalaupun kita belum level, belum tahap, belum mampu memberikan manfaat karena ada keterbatasan tertentu, sekurang-kurangnya jangan menjadi racun bagi orang lain. Tidak merusak orang lain. Tidak mengacaukan gelombang orang lain. Ya, sebelum kita masuk, suasana tenang-tenang saja. Setelah kita masuk, kacau gelombang. Tidak boleh demikian. Yang benar bagaimana? Sebelum kita masuk, kacau gelombang. Setelah kita masuk, gelombangnya stabil. Nah ini tandanya kita menghadirkan rahmat, ya, menghadirkan kasih sayang. Ya. Nah, seandainya kita semua berlaku seperti ini, maka luar biasa. Maka luar biasa persoalan ataupun kasus-kasus dalam masyarakat yang sifatnya fitnah, yang sifatnya hawak, yang sifatnya menjatuhkan karakter, yang sifatnya menyerang pribadi orang lain, ataupun yang sifatnya mengejek, caci maki, yang sekarang lagi marak di media sosial, itu seharusnya tidak terjadi. Jadi sangat aneh kalau kita mengaku Muslim, tapi di media sosial kita selalu caci maki orang lain. Ini banyak terjadi pada umat Islam hari ini. Ya, semoga kita berhentilah. Gunakan media sosial ini untuk rahmatan lil alamin. Ya, kalaupun tidak mau mengajarkan kebaikan-kebaikan dalam bentuk ceramah, motivasi-motivasi yang berguna untuk dunia dan akhiratnya, ya, tidaklah melakukan yang negatif. Ya, tunjukkan perilaku-perilaku positif yang bisa diikuti oleh teman-teman, yang bisa diikuti oleh generasi-generasi berikutnya. Jangan sampai media sosial kita tinggalkan jejak rekam yang negatif. Yang mana suatu masa cucu kita melihat neneknya, kok nenek saya ini kok begini mulutnya. Jadi kan tidak hilang rekaman itu. Tidak hilang, apakah enggak malu? Coba berpikir. Cucutnya, apa namanya, cicitnya nanti. Oh, nenek moyang saya begini ya, pentasan saya juga begini. Jangan sampai keturunan kita itu enggak bangga dengan kita. Jangan sampai keturunan kita merasa tidak nyaman. Oh, itu nenek saya begini ya. Ayo, tinggalkan. Jangan lagi mencari keuntungan dengan cara-cara tidak baik, dengan cara menghujat, dengan cara menjatuhkan orang lain, karena itu bertentangan dengan agama kita. Kenapa kita sudah salat yang baik tapi tidak menjaga mulut? Kita sudah pakai jilbab bagus-bagus tapi omongannya tidak baik. Nah, ini kan tidak sinkron, something wrong, ada yang salah. Jadi pemahaman agama tidak kafah, tidak sempurna. Ya, jadi kembali kita ulangi, kalaupun di media sosial itu tidak memberikan manfaat, jangan sebarkan yang tidak baik. Kalaupun tidak berpikir untuk orang lain, pikirkanlah untuk keturunan kita nantinya. Apakah enggak malu mereka melihat neneknya seperti itu, kakeknya seperti itu, ya kan? Baik. Nah, berikutnya kasih sayang ini adalah harus terjadi di dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana. Aha. Makanya ayat Allah ini kalau kita pelajari itu penuh makna yang tersirat. Ya, kan? Makna yang tersirat ya. Kalau itu ada ijazul Quran, kalau kita pelajari ilmu itu luar biasa ya. Banyak sekali juga orang-orang barat, orang-orang yang tidak Islam, kalau dia mempelajari kehebatan isi-isi Al-Quran, dia masuk Islam. Kalau dia ilmiah. Ya, kalau dia objektif. Tapi kalau tidak objektif ya tidak. Nah, kan? Contohnya bagaimana ya kata-kata ataupun Ar-Rahmanir Rahim tadi dalam sehari semalam itu minimal kita ada mengucapkan 17 kali. Kalau kita lihat rakaat salat dalam Al-Fatihah ada Ar-Rahmanir Rahim sekurang-kurangnya 17 kali. Belum lagi di bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Itu kan di ayat apa namanya? Di bismillahnya. Belum lagi nanti Alhamdulillahirrabbilalamin di itu ada juga Ar-Rahmanirrahim pengulangan berapa kali. Artinya pengulangan-pengulangan ini juga bisa kita pahami begitu pentingnya. Sampai ada pengulangan-pengulangan yang banyak. Pentingnya bagaimana? Inilah Islam. Agama yang bisa berdamai. Agama yang bisa menciptakan kedamaian dalam masyarakat. Bukan agama begal. Ya, Islam sama sekali tidak menyuruh kita jadi begal, tidak melegalisasi legal, tidak memberikan ruang kepada pembegal-pembegal. Ya, makanya seharusnya ini menjadi tanggung jawab bersama ya, begal-begal ini artinya tidak boleh kita hanya menyerahkan kepada kepolisian saja ya. Mereka sudah bekerja tapi tidak cukup. Yang lebih efektif lagi mencegah begal ini adalah keluarga. Keluarga yang tidak teratur, keluarga yang orang tuanya tidak peduli kepada ketahanan keluarganya, membiarkan keluarganya liar, itu anak-anaknya cenderung jadi begal. Jadi tidak mungkin polisi sanggup menangkap begal. Kenapa? Berapa jumlah masyarakat, berapa jumlah polisi, bagaimana jam kerja, tidak mungkin. Orang tua itu paling efektif. Ya, mari kita orang tua, cobalah ada rasa kasih sayang kepada anak kita. Kasih sayang kepada anak kita bukan memberikan mereka laptop, memberikan mereka HP, memberikan semua yang diminta, motor yang bagus untuk jadi begal dan sebagainya. Ya, tetapi mendidik mereka, membatasi gerak mereka, memberikan contoh-contoh yang baik, mendisiplinkan mereka. Buat jadwal. Ya, jadwal. Pergi sekolah jam berapa ke jam berapa. Itu diatur. Kalau sudah jam pulang sekolah, tidak pulang sekolah, ditelepon, dicari. Malam hari, sebaiknya kalau tidak ada kegiatan, jangan berikan waktu malam hari. Kalaupun ada perlunya, beri batas waktu. Ini jam 9 tidak pulang, ini saya jemput. Gitu kan? Kita bentuk, jangan dibiarkan. Pulang sesuka hati, dikasih kunci lagi. Dah taruh aja situ kunci. Itu kita tidak kasih sayang kepada anak. Yang namanya anak, yang artinya pemikirannya belum penuh, dia kan tidak tahu. Tidak tahu efek daripada apa yang dia lakukan. Ini tugas orang tua. Ya, karena pergaulan yang bebas, artinya keluar malam hari tanpa batas waktu, ini cenderung terjadi begal, cenderung mereka main judi online ya. Cenderung mereka nanti terjebak kepada narkoba. Awal mulanya adalah pembiaran daripada keluarga. Pembiaran. Ya. Jadi kalau semua keluarga mau ya, mau kembali bagaimana konsep Islam mengatur keluarga, insya Allah kita bisa menekan. Ya. Jangan sekarang kalau sudah lama-lama kita sudah lain berpikirnya. Udahlah, seserah Pak Polisi lah. Gitu kan. Akhirnya seperti terjadi di pulau sana kan, akhirnya pemerintah mengambil sikap. Nah, di saat pemerintah mengambil sikap, sebahagian keluarga ya, kita tidak masuk ke arah kebijakan ya, cuma hanya melihat fenomena sosialnya, memang sudah tahap orang tua itu udah mau diapain terserah anak saya. Jadi itu sudah level sudah kalah ya, sudah kalah. Mau ditaruh di barak 15 tahun pun ambillah, saya pun gak mampu lagi mendidik, ini sudah kalah. Ini sudah kalah. Tapi kita jangan sampai ke level itu. Kenapa? Kan sudah rusak anaknya. anak kalau sudah rusak itu sudah susah kembali. Ya, salah satu cara anak itu tidak liar, tidak bergaul bebas, tidak begal dan sebagainya, anak itu harus lengket dengan orang tuanya, baik anak lelaki maupun anak perempuan. Dia harus merasa nyaman. Merasa nyaman, karena kalau anak merasa nyaman, dia akan selalu menghubungi kita. Apapun masalah, dia selalu tanya kepada kita. Karena dia ada kenyamanan. Makanya kita enggak boleh jauh dengan anak. Enggak boleh. Harus ada waktu bersama. Ya, banyak sekali anak-anak umur SD, SMP, SMA, yang orang tuanya sok sibuk misalnya, enggak sempat sering bersama anak. Ini coba lihat, banyak kali kasus narkoba. Ini coba lihat yang jadi begal. Ini coba lihat pergaulan bebas. Untuk apa kita cari uang banyak-banyak? Dengan alasan saya cari uang ini untuk keluarga. Itu alasan yang kita sampaikan. Padahal anak kita lagi hisap lem. Kita nanti pulang, dia enggak lagi suka sama kita. Dia enggak nyaman. Sedikit kita buat peraturan, dia lari dari rumah. Akhirnya kita serba salah. Kita buat aturan, lari. Akhirnya orang tua sudah kalah. Bahkan ada orang tua hari ini yang membeli rokok selalu untuk anaknya, bahkan apapun yang diminta. Kenapa? Kalau enggak, dia hancurkan rumah. Kalau enggak, dia teriak malu dengan tetangga. Kalau enggak, dia lari dari rumah susah. Nah, janganlah sampai kita ke level itu. Jangan. Caranya bagaimana? Berikan kasih sayang kepada keluarga. Selalu dekat dengan keluarga, dengan anak, anak perempuan, anak lelaki. Harus dekat, sering bersama, sering berbicara, diajak diskusi. Ya, karena kalau dia sudah merasa diajak diskusi, bila ada masalah dia akan lapor kepada kita. Bila kita tidak ajak diskusi, bila ada masalah dia akan lapor kepada temannya. Ya, temannya bagaimana hari ini? Kan? Nah, hal lain yang dari yang kita sebutkan tadi, bahwa kasih sayang itu bukan hanya kepada makhluk yang namanya manusia. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Bukhari 2363 nomornya hadis Bukhari. Fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Ya. Artinya pada setiap hati yang basah itu terdapat pahala. Maksud hati yang basah ini adalah hewan. Artinya hewan dikategorikan ada hati. Ya, memang ada hati, ya. Coba hati ikan, hati ikan ada, hati ayam enak lagi, ya. Hati unta jadi obat, ya kan? Memang hati itu ada pada hewan. Maka disebutkan di sini hati basah. Artinya memang ada hati benaran yang basah pada hewan. Itu terdapat pahala ajrun. Maknanya apa? Maknanya adalah berbuat baik kepada binatang pun ada pahala. Nah, makanya tidak mungkin, ya, seseorang kita bisa menganggap diri kita baik. Kita sudah misalnya seorang lelaki yang sudah salat 5 waktu, tidak pernah tinggal. Seorang perempuan yang sudah menutup aurat selalu, maksudnya konsisten. Tetapi dia di rumah memukul kucing. Tetapi dia di rumah menyiram kucing dengan air panas, melempar kucing sampai pincang kucingnya misalnya. Ini bermasalah. Ini belum level kita, tahap yang diinginkan oleh Islam. Artinya agama kita belum sempurna, agama kita belum bagus, karena wujud nyata daripada agama itu tidak ada dalam diri kita. Nah, percuma saja kita mengaku, tetapi kenyataannya tidak. Sampai disebutkan dalam hadis yang lain, hadis sahih juga Muslim, nomor 1955. Kita percepat saja artinya. Apabila kamu membunuh hewan yang haram dimakan, hendaklah berlaku ihsan dalam pembunuhannya. Dan apabila kamu menyembelih hewan yang halal dimakan, hendaklah berlaku baik dalam penyembelihannya. Artinya, dalam Islam juga ada binatang-binatang yang boleh dibunuh, bukan boleh dimakan. Kalau bunuh dalam makna dimakan, kita sebut sembelih. Gitu kan? Tapi ada juga membunuh. Misalnya membunuh binatang buas. Itu kan boleh. Kalau enggak kita bunuh, dia bunuh kita. Dia mencelaki, itu boleh. Boleh, ya. Begitu juga menyembeli. Kan membunuh, tapi maknanya dalam ada cara khusus menyembeli. Itu tata caranya itu harus baik. Kalau sembeli, itu pisaunya harus tajam. Harus tajam, bukan hanya sekedar menggorok saja. Nah, itu harus tajam. Kenapa harus tajam? Supaya cepat, tidak sakit. Ya, jangan asal bunuh. Nah, itu adalah akhlak. Itu adalah implementasi wujud nyata daripada kasih sayang kita. Nah, jadi kita ukurlah sendiri. Apakah kita suka mukul hewan? Nah, masalah kita enggak suka pelihara hewan, ya enggak masalah. Karena kesukaan orang berbeda. Yang masalah, saya enggak suka, saya pukul dia. Pukulnya salah. Kalau enggak suka, jangan pelihara kucing. Pelihara kucing suka. Melempar kucing juga suka. Ini masalah. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat At-Tabrani, itu disebutkan, Ahabbun nas ilallahi ta'ala anfa'hum linnas. Ya. Ahabbun linnas ilallah ta'ala anfa'hum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ini yang paling bagus. Ya, kehadiran kita dimanapun memberikan manfaat. Nah, makanya kita jangan membatasi diri, tidak mau kerja lebih bahasanya. Ya. Kita terus jangan diukur semua dengan uang misalnya. Jangan diukur semua ini batas job description saya. Itu benar. Itu benar. Job description itu sudah benar. Itu untuk mengatur manajemen. Ya. Tetapi kita selama itu kita bisa bantu, bisa kita buat, lakukan saja. Kenapa? Di situ ada pahala, di situ ada kebaikan. Ya, orang memudahkan urusan orang lain, Allah memudahkan kita. Ya, sayanglah yang di bumi, istilahnya yang di langit akan sayang kepada kita. Begitu kan? Kita sayang kepada kawan kita, kepada saudara kita, suka membantu, Allah pun akan membantu kita. Kita bisa buktikan walaupun tidak kita sebutkan lagi pada kesempatan ini, itu bukti di mana-mana. Orang yang suka membantu orang lain, itu seringkali urusannya mudah. Ya, enggak tahu kenapa mudah. Itulah Allah yang membantu menjadi mudah. Ada orang yang hidupnya itu selalu susah. Semua yang dilakukan susah. Kan? Ini satu sisi mungkin ujian, oke. Okay. Di sisi lain coba kita teliti dulu, mungkin kita enggak pernah memudahkan urusan orang lain. Kita jadi pejabat misalnya, tidak mau tanda tangan kalau tidak begini, tidak begini, tidak begini, ada saja alasan. Sehingga orang bolak-balik, habis uang, meninggalkan pekerjaannya untuk satu surat 3 hari. Ya, kita kan tidak kasih sayang, gitu kan? Tidak memudahkan. Ini kita nanti nasib kita meninggal pun lambat. Selama meninggal pun sekarat yang bagaimana? Karena ini kerjanya selalu menyusahkan orang. Ya, kalau kita sedang diberikan otoritas oleh Allah, gunakan otoritas itu kebaikan-kebaikan, permudah orang lain. Ya, dengan demikian kita berharap kepada Allah, ya Allah, ya dengan saya berlaku begini juga mudahkan saya Allah, mudahkan dalam ibadah saya, mudahkan dalam nanti bila ajal menjemput, mudahkan juga, mudahkan kami masuk surga, mudahkan. Ya, kalau kita jahat, bagaimana berani kita mengadu kepada Allah? Kita zalim. Lalu minta yang baik, kan tidak sesuai, ya. Jadi pada hari ini, ya, kesempatan kita terbatas, ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila ada benar itu dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah adalah kesalahan saya pribadi, dan mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Suami adalah surga atau neraka bagi seorang istri. Keridoan suami menjadi ridho Allah. Istri yang tidak diridhoi suaminya karena tidak taat dikatakan sebagai wanita yang durhaka dan kufur nikmat. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa beliau melihat wanita adalah penghuni neraka terbanyak. Seorang wanita pun bertanya kepada beliau, "Mengapa demikian Rasulullah?" Rasulullah pun menjawab bahwa di antaranya karena wanita banyak yang durhaka kepada suaminya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dikasmen untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi. Gemar membaca buku.
2: Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Aircraft Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Lebih dari 40 ribu orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul Sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden

0: Prabowo Subianto akan menggalakkan kembali budaya wajib membaca bagi kalangan pelajar di tanah air. Kebiasaan membaca harus menjadi tradisi di keluarga di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, buku merupakan sumber ilmu sehingga kebiasaan membaca sangat penting. Menteri Prasetyo memberikan contoh pola pendidikan di dalam keluarga Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menjadi salah satu inspirasi pemerintah untuk menggalakkan budaya membaca buku. Orang tua dari Presiden Prabowo Subianto mewajibkan anak-anaknya untuk membaca buku, kemudian membuat rangkuman atau ringkasan. Kebiasaan tersebut diterapkan oleh orang tua sejak Presiden Prabowo Subianto masih belia. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menggalakkan kembali budaya membaca. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
1: Jadi sejak usia belia, keluarga Pak Mitro selalu mewajibkan putra-putrinya untuk setiap minggu membaca sekian buku dan kemudian membuat rangkuman atau esensi dan disampaikan kepada orang tuanya. Itu adalah juga cara mendidik yang kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dikdasmen untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi, gemar membaca buku dan wajib membaca buku bagi kita semua.
0: Sementara itu, seorang siswi di Jakarta, Natasha Shinta, mengaku menghabiskan waktu 2 jam dalam sehari untuk membaca buku karena menurutnya membaca sangat penting. Natasha mengajak Gen Z untuk membaca buku yang paling disukai.
2: Lumayan sering sih, perharinya bisa membaca buku sekitar 2 jam per hari. Kita kayak mencari buku yang kayak menurut kita asik gitu untuk dibaca. Ya perlahan aja, gak langsung kita langsung baca untuk semuanya. Perlahan, karena kalau perlahan kita juga materi yang ada di buku tersebut akan cepat masuk di otak kita. Kita tidak boleh malas membaca, karena membaca itu adalah sesuatu hal yang penting untuk mengembangkan kualitas pendidikan pada era sekarang.
0: Pada kesempatan yang sama, siswa lainnya mengaku mengurangi bermain handphone agar tidak malas membaca.
3: Saya membaca buku paling sekitar 10 menitan dalam sehari. Lebih ke buku pengetahuan kayak buku astronomi atau lain-lain gitu. Kalau tips dari saya, mungkin kurangi main HP aja sih, biar bisa lebih fokus baca gitu.
0: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran di sekolah baik secara materi maupun tampilan. Presiden Prabowo telah mendatangkan sejumlah buku dari negara-negara ASEAN untuk dipelajari dan menjadi perbandingan dengan buku di Indonesia. Selain itu, tampilan buku akan diubah menjadi lebih menarik, tahan lama, tulisan huruf yang nyaman untuk siswa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Joshua Sihombing.
5: Ya, terkait revisi Perpres GEM, itu kita kolaborasi.
6: Presiden Prabowo Subianto telah menaikkan peraturan Presiden Perpres terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif ekraf nasional. Hal itu disampaikan Menteri Ekraf Teuku Rifki Harsyah dalam diskusi panel Hari GEM Indonesia Hargai 2026 di Garuda Sports Innovation Hub Jakarta kemarin. Teuku menjelaskan Perpres dengan nama Rencana Induk Ekonomi Kreatif Rendekraf itu terbagi ke dalam dua bagian utama. Yang pertama diungkapkan Menkraf, yakni terkait rencana jangka panjang arah kebijakan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Sementara itu, pada bagian kedua dikatakan Toku, yakni rencana jangka pendek dalam strategi pembinaan dan pengembangan industri kreatif nasional.
5: Satu bulan yang lalu, Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Ekraf Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2025-2045. Dalam lampiran tersebut ada dua, satu master plan yang sifatnya jangka panjang, 20 tahun, arah kebijakan, kemudian arah strateginya ke depan seperti apa. Tetapi ada lampiran yang kedua, lampiran kedua itu jangka pendek, artinya yang implementatif untuk short term, 2026-2029.
6: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Game Indonesia Ali Syafiq Hussein mengungkapkan bahwa dalam penyusunan Perpres Rindekraf tersebut, pemerintah turut melibatkan berbagai pihak terkait dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional, termasuk para pelaku industri game Indonesia. Ia menuturkan bahwa dalam upaya meningkatkan ekosistem industri game nasional, diperlukan dukungan perluasan akses promosi dan pendanaan untuk pengembangan game nasional.
7: Sekarang kita itu bukan lagi kesulitan membuat gamenya, tapi kesulitan bagaimana kita mengembangkan apa yang sudah ada, membuat apa yang sudah ada ini menjadi untuk bisa layak dan bisa masuk ke pasar global. Kita tidak lagi membicarakan 1-2 game yang berhasil, tapi kita membicarakan masif. Jadi tentunya dukungan-dukungan seperti akses pendanaan juga sangat kita butuhkan, akses promosi juga kita butuhkan, promosi juga kita butuhkan gitu loh. Dan karena itu adalah merupakan akar-akar masalah untuk para pengembang saat ini, karena bukan lagi menciptakan atau meng-encourage lagi orang-orang untuk bikin studio game. Mereka sudah tertarik untuk bikin studio game, tapi bagaimana caranya mengembangkan yang masuk ke studio game ini dan bisa sustain ke depannya dengan cara-cara seperti itu.
6: Meski diakui Ketua Umum AGI Syafiq Hussein bahwa sejumlah langkah penguatan sektor game nasional telah dilakukan, namun hal itu menurutnya perlu diperluas dan ditingkatkan kembali. Sebab ia menilai dengan perluasan akses promosi game nasional ke pasar global ini akan meningkatkan kualitas game buatan anak bangsa yang siap berdaya saing dan diterima di kancah internasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Jadi memang ini menjadi salah satu PR kita bersama.

0: Upaya menjaga kelestarian satwa liar membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Salah satunya dilakukan oleh Pusat Konservasi Elang Kamojang melalui pengembangbiakan elang untuk menjaga keberlangsungan populasinya. Berikut laporan Hana Syarif.
1: Manajer dan Koordinator Program Pusat Konservasi Elang Kamojang atau PKEK, Akbar Sumirto mengatakan, PKEK yang merupakan lembaga konservasi khusus di bawah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat tengah berfokus pada penanganan dan pengembangbiakan elang yang nantinya memungkinkan untuk dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Ia menjelaskan, tidak seluruh elang yang berada dalam penanganan PKEK dapat dilepasliarkan ke alam. Elang yang tidak memungkinkan untuk kembali ke habitatnya dapat dikolaborasikan dengan lembaga konservasi umum untuk menjadi indukan dalam program pengembangbiakan. Upaya tersebut dinilai tetap memiliki nilai konservasi karena dapat mendukung keberlangsungan populasi elang di alam liar.
2: Jadi pada saat ada sinergi antara LK umum dan upaya program konservasi, tentunya beberapa elang yang nantinya seandainya tidak bisa dirilis tentu akan bisa dikolaborasikan untuk bisa tetap bisa jadi kedepannya dijadikan indukan untuk nantinya tetap memiliki nilai konservasi, di mana hasil dari anakan itu sendiri bisa kita rilis untuk bisa tetap menjaga populasi di alam tetap stabil.
1: Sementara itu, Direktur Operasional Jagat Satwa Nusantara, Swardan Khan, meminta masyarakat tidak menggeneralisasi seluruh kebun binatang atau lembaga konservasi berdasarkan kasus yang dilakukan oleh oknum tertentu. Ia mengatakan, lembaga konservasi memiliki peran dalam menjaga kesejahteraan satwa atau animal welfare, sekaligus mendukung upaya pelestarian berbagai spesies dari ancaman kepunahan.
3: Ada beberapa orang yang mungkin anti zoo gitu ya, mau menganggap kebun binatang hanya mengeranting satwa atau mengandangkan satwa, padahal fungsinya jauh lebih dari itu. Masyarakat harus tahu bahwasanya banyak sekali ratusan spesies yang selamat dari kepunahan gara-gara peran kebun binatang. Jadi memang dengan kita berkunjung ke kebun binatang, sebenarnya kita secara langsung berkontribusi dengan konservasi itu sendiri gitu.
1: Menurutnya, konservasi perlu dilakukan secara beriringan, baik melalui upaya in situ di habitat asli maupun ex situ melalui lembaga konservasi di luar habitat. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar lembaga sekaligus menjaga keberlangsungan populasi satwa di alam liar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, 6 wilayah di Provinsi Riau saat ini terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tim Manggala Agni Riau terus melakukan pemadaman. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
4: Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Tim Manggala Agni Riau hingga kini masih melakukan pemadaman di 6 lokasi yang tersebar di beberapa kabupaten. Koordinator Manggala Agni Riau, Edwin Putra, mengatakan kondisi tersebut terjadi seiring meningkatnya hari tanpa hujan di sejumlah wilayah di Riau. Berdasarkan prediksi BMKG, Agustus hingga Oktober menjadi periode puncak kemarau. Manggala Agni telah melakukan pemadaman karhutla selama lebih dari 2 pekan terakhir, terhitung sejak akhir Juli 2026.
5: Kita memadamkan di 6 lokasi. Yang pertama di Kelurahan Krumutan, Kecamatan Krumutan, Kabupaten Pelalawan. Ini sudah masuk hari ke-11 hari ini. Teman-teman Manggala Agni melaksanakan pemadaman di sana. Kemudian di wilayah Kelurahan Sungai Guntung Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Hari ini sudah masuk hari ke-6 pemadaman di sana. Kemudian di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bekalis, ini masuk hari ke-3. Kemudian di Siak juga mulai pemadaman di hari ke-2 hari ini di Desa Bunsur, Kecamatan Sungai. Kemudian di Desa Bandar Jaya, Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, ini masuk hari ke-2 juga. Kemudian terakhir di Desa Karya Indah di Jalan Riau Ujung, di Kecamatan Kabar, ini masuk hari ke-2.
4: Sementara itu, warga menilai kondisi cuaca panas yang terjadi di Riau membuat khawatir terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Warga berharap semua pihak meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.
6: Ini kan emang udah sering terjadi. Kenapa nggak ada pencegahannya dari pemerintah? Tentu kami sebagai masyarakat tuh khawatir. Adanya beberapa titik karhutla, terutama sekarang ini musim kemarau. Hujan mulai kurang, takutnya kan meluas. Tentu berpotensi meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas lagi.
4: Hingga Minggu, tim masih berjibaku memadamkan api di 6 lokasi. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta pada triwulan kedua tahun ini mengalami peningkatan. Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta agar seluruh pemangku kepentingan menjaga laju pertumbuhan ekonomi tersebut. Berikut laporan Rosihan Anwar.
1: Untuk ketimpangan pendapatan, meski masih di atas rata nasional, ketimpangan pendapatan menunjukkan perbaikan dengan rasio Gini menjadi 0,41.
2: Dalam forum rapat koordinasi pengendalian atau Rakordal 2, dipaparkan pertumbuhan ekonomi daerah istimewa Yogyakarta yang mengalami sedikit peningkatan dari sejumlah indikator yang ada. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Baperida Daerah Istimewa Yogyakarta, Danang Setiadi menuturkan angka kemiskinan hingga triwulan kedua mengalami sedikit penurunan, sementara laju ekonomi tumbuh positif. Meski demikian, Danang menyatakan ada beberapa indikator yang juga mengalami penurunan dan perlu diwaspadai.
1: Persentase penduduk miskin di DIY pada September 2025 turun menjadi 10,08% atau sekitar 422,97 ribu jiwa. Meski tingkat kemiskinan DIY masih berada di atas rata-rata nasional, namun penurunan tingkat kemiskinan di DIY selama 5 tahun terakhir menjadi penurunan yang tertinggi di Pulau Jawa dengan penurunan sebesar -2,72%. Sampai dengan data terakhir, tingkat pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Februari 2026 tercatat sebesar 3,05%, menurun apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hampir seluruh kabupaten kota mengalami perbaikan, meskipun Kota Yogyakarta masih memiliki tingkat pengangguran tertinggi di DIY.
2: Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam forum Rakordal 2 menyebutkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah di 5 kabupaten kota dan juga Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta harus memiliki visi yang sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Bagaimana mungkin kita membangun provinsi punya tema sendiri, kabupaten kota punya tema sendiri-sendiri. Itu seluruh Indonesia begitu. Akhirnya kita punya masalah tidak bisa saling membantu. Sehingga kita sepakat ya, tema itu ada di provinsi. Kabupaten kota itu subtema dengan cara APBD kabupaten kota harus selesai di bulan September, provinsi di bulan Oktober. Dengan harapan kalau ada yang terlupa, kami masih ada waktu 1 bulan.
2: Dari data BPS per Maret 2026, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta turun di angka 9,70%, alias mencatat penurunan tertinggi sepulau Jawa sebesar 0,38%. Sebelumnya, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta ada di kisaran 10,08%.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG pada malam hari ini.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 10 Agustus 2026. Bersama saya Miftah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik Utara Pulau Halmahera hingga Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah berwarna kuning, Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, dan Serang. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, dan Banjarmasin. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Tanjung Selor dan udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jayawijaya dan Merauke, kemudian hujan ringan di Mataram, Nabire, dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, lebih dari 40 orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Hal itu dikatakan oleh seorang juru bicara kantor presiden mengutip Kementerian Kesejahteraan Sosial, Bantuan dan Permukiman Myanmar. Jebolnya tanggul tersebut terjadi di Laimitena pada tanggal 30 Juli setelah ditemukan semburan pasir dan penurunan permukaan tanah, sebagaimana diberitakan Xinhua pada hari ini dan dikutip oleh Antara. Untuk membantu para korban banjir, sejumlah kamp bantuan sementara telah dibuka hingga Jumat kemarin waktu setempat. Ketinggian banjir di sejumlah ward adalah sebutan untuk salah satu jenis wilayah administratif di Myanmar. Perkuatan berangsur-angsur turun, sementara sekitar 35% layanan komunikasi telah pulih. Bantuan makanan terus disalurkan kepada masyarakat yang terdampak dengan lebih dari 146 juta kiat Myanmar telah disumbangkan untuk upaya bantuan. Dari dunia olahraga, pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia terus diperkenalkan kepada masyarakat dan generasi muda. Salah satunya melalui flash mob yang diikuti ribuan pesilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Berikut laporan Luna Elia.
1: Sebanyak 6.000 lebih pesilat dari berbagai perguruan se-Jakarta dan sekitarnya mengikuti flash mob pencaksilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta pada Minggu pagi. Ribuan pesilat, mayoritas generasi muda, menampilkan berbagai jurus secara serentak di tengah keramaian Car Free Day. Atraksi tersebut menarik perhatian warga yang tengah berolahraga dan menikmati suasana Minggu pagi. Ketua Pengprov IPSI DKI Jakarta, Munjirin, mengatakan kegiatan ini menjadi sarana menunjukkan bahwa pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia masih eksis.
2: Tentunya kami menyambut sangat baik karena ini sarana yang paling bagus untuk menunjukkan ke masyarakat bahwa silat di Indonesia itu yang asli kebudayaan kita masih bisa eksis. Dan mudah-mudahan dengan ini anak-anak kecil yang belum masuk di silat tergugah untuk ikut seru.
1: Sementara itu Sekjen PB IPSI Abdul Karim Al-Jufri berharap pencaksilat semakin dihargai di Indonesia dan dapat dikenalkan lebih luas melalui pendidikan.
3: Kita pengen pencaksilat jadi olahraga nasional di negara kita sehingga bisa masuk di sekolah-sekolah menjadi kurikulum wajib. Kita nggak mau hanya ekskul, kita mau jadi kurikulum wajib. Ya, dan itu memang arahan dari Presiden, makanya kita di PB IPSI dikasih PR untuk bikin kurikulum pendidikannya.
1: Pesilat muda asal Bekasi, Lintang, mengaku tertarik menekuni pencaksilat karena merupakan budaya asli Indonesia.
4: Karena ingin belajar bela diri dan ingin mengenal lebih tahu lagi keturunan dari kakek. Jadi kakek aku tuh dia juga punya skill pesilatan gitu. Terus kata mama, coba silat di tempat yang lain. Pengen jadi pesilat nasional.
1: Flash mob ini menjadi upaya mengenalkan pencaksilat secara langsung kepada masyarakat, sekaligus mendorong generasi muda untuk ikut melestarikannya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui intangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Kita akan bersama.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin akan sarang kau bisa, tak bisa jatuh cinta.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama.
2: Ada,
1: Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Rut Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Pro 1 RRI Loksemawe 89,3 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, dan malam hari ini Nanda akan menemani Anda hingga nanti formasi pukul 00 waktu Indonesia Barat. Selamat malam paling baik untuk Anda semuanya, dan bagi Anda yang besok akan menghadapi Senin ya. Semoga malam hari ini bisa tidur dengan nyenyak dan juga masih dalam keadaan yang sehat, sehingga besok sudah lebih fresh, apalagi sudah weekend, sudah berlibur mungkin bersama keluarga. Semoga hari-hari kita selalu dipenuhi dengan hal-hal baik, dengan kabar-kabar baik, tentunya dengan kesehatan juga yang selalu tetap fit, tetap bugar, dan selalu ada kabar-kabar bahagia yang kita yang kita temukan atau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini sesaat lagi kumandang azan untuk Isya ya, wilayah Kota Loksemawe dan sekitarnya akan kita dengarkan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Loksemawe dan sekitarnya. Dan juga drama radio nanti kami akan hadirkan untuk Anda, persembahan dari RRI Denpasar, Janji Untuk Bumi. Dan tentunya nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan untuk Anda program Ruang Rindu. Malam hari ini lagu-lagu Indonesia nostalgia era 80-an hingga 90-an akan hadir menemani ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Loksemawe.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohatang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hey, hey, hey, Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
2: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
3: Mungkinkah kita akan bersama?
2: Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali.
4: Terlalu indah semua yang ku alami.
2: Afgan, Lestari Merdu.
5: Lestari Merdu yang sangat dipersatu.
2: Marcel, Firasat.
6: Cepat pulang, cepat kau.
2: Glenn Fredly, Kau.
7: Kau membuatku debar di dada.
2: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
8: Sudah kulakukan yang terbaik.
1: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
9: Masih ada namamu dalam langkahku.
1: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Ati ICB dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Kita yang bersama.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

sore minggu itu udah berbeda vibes-nya atau suasana hati ya. Namun kalau kita menghadapi Senin, ada baiknya kita tidur dengan cukup ya sejak minggu malam, dan tentunya menyusun apa-apa saja yang akan kita lakukan esok, membuat catatan-catatan kecil mungkin yang akan bermanfaat besok akan ngapain aja. Walaupun beberapa orang mengatakan Monday is monster day, Senin sebagai bagaikan monster ya, tapi Monday juga is a money day ya. Jadi besok persiapkan diri menghadapi money day atau hari uang, hari untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya ya. Semangat bekerja untuk kita, semangat mencari nafkah untuk keluarga, dan selalu berdoa yang baik-baik dan memohon yang baik-baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, kita akan dengarkan kumandang azan untuk wilayah Kota Loksemai dan sekitar ya sesaat lagi, dan nanti kami hadirkan untuk Anda drama radio persembahan dari RRI Denpasar, Janji untuk Bumi. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Loksemai.

0: القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Orang yang kuat bukanlah pegulat, tapi orang yang bisa mengontrol dirinya saat marah. Hadis riwayat Bukhari.

Pada zaman dahulu, terdapat sebuah wilayah hutan liar dan angker, Tandu Selagi, yang dikenal dengan nama Hutan Kandawa. Hutan itu bukan sekadar kumpulan pepohonan, melainkan dunia hidup yang dijaga oleh makhluk-makhluk halus, salah satunya raksasa, raja ular yang ditakuti sekaligus dihormati.

0: Adik-adikku, inilah yang dinamakan hutan Kandawa. Tempat ini yang diberikan kepada kita sebagai ganti hak kita atas kerajaan Astina yang dikuasai oleh Kurawa.
1: Apa ini? Hutan liar, tandus. Ini yang akan kita jadikan tempat tinggal. Aku tidak setuju, kakak.
2: Mau gimana lagi, Kak Bima? Memang tidak mudah, tapi kita akan berusaha. Pasti bisa.
3: Tolong! Tolong! Aku tidak makan dari 3 hari. Siapa yang bisa membantuku?
4: Ada seorang perempuan.

0: bisa kami lakukan, Rahmana? Kami baru saja sampai di tempat ini.
1: Aku mau makan hutan itu.
2: Apa? Memakan hutan?
3: Brahmana itu tersenyum dan seketika berubah menjadi

0: Arjuna Putra Pandu, aku Dewa Agni. Aku ingin memakan hutan Kandawa ini. Namun setiap kali mencobanya, Dewa Indra selalu menurunkan hujan untuk memadamkan apiku.
1: Ampun Dewa, kalau memang ini adalah tugasmu sebagai Dewa, aku akan membantumu.

0: Perlahan Dewa Agni membakar hutan itu. Dengan cepat kobaran api menyebar ke seluruh kandang. Pohon-pohon besar terbakar, asap membumbung tinggi, dan suara mangkutan terdengar panik.
1: Tak pernah kapok-kapoknya Dewa Agni. Untuk apa dia memakan hutan itu? Rasakan ini. Hiya!
0: Langit tiba-tiba gelap. Hujan turun sangat deras, disertai petir menggelegar. Namun, Sang Arjuna sudah janji akan menolong Dewa Agni. Ia langsung membentangkan busurnya dan melepaskan panah-panah membentuk atap di langit, menahan hujan agar tidak menyentuh atap. Tiba-tiba, bayangan pohon-pohon tampak bergerak tidak wajar. Muncullah si Raja Ular Raksasa.
2: Manusia, apa yang kau telah lakukan?
3: Aku tidak bermaksud menghancurkan.
2: Diam! Di tempat ini, anak-anak kami lahir. Di tempat ini, kami hidup tanpa pernah mengganggu kalian. Lalu, kalian datang membawa api, membawa kapak, dan menyebutnya tidak menghancurkan.
3: Kami tidak ingin perang, Taksasa. Kami ingin membangun kehidupan.
2: Kehidupan yang kalian bangun dari kematian kami, begitu. Aku tidak tinggal diam. Rasakan ini, manusia-manusia serakah. Hai, rakyatku, bangsa ular, serang mereka, serang mereka.
0: Para ular menyerang dengan bisa beracunnya yang membuat banyak rakyat terluka dan banyak juga meninggal.
4: Taksaka, jika ada yang harus disalahkan, maka salahkanlah aku. Awalnya kami datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membangun kehidupan.
2: Lihat, lihat kehancuran yang kalian ciptakan. Banyak manusia berkata seperti itu, tapi apapun, karena keserakahan kalian menghancurkan semuanya.
4: Kami janji akan membuka hutan ini sepenuhnya dan menghormati hak setiap makhluk hidup yang ada di sini.
2: Kalau kalian ingkar janji, tempat ini tidak akan menerima kalian dan kehancuran yang kalian akan terima seperti yang aku rasakan saat ini.
0: Kemudian Arjuna, Nakula, dan Sadewa membantu menyelamatkan penghuni hutan Pandawa itu dari api. Api mulai padam, Taksaka dan pasukan ularnya menghilang. Rakyat yang terkena racun ular kembali sadarkan diri. Hari demi hari, hutan mulai dibuka dan sebagian besar masih lestari. Satu persatu bibit pohon ditanam. Seiring waktu, dari hutan Kandawa lahirlah sebuah kerajaan besar dinamakan Kerajaan Indraprastha. Kerajaan yang dibangun dengan kesadaran alam, di mana manusia dan alam hidup berdampingan.

Wahai rakyatku semuanya, bahwa bumi bukan untuk dikuasai, namun untuk dijaga. Ingat itu.

Demikian drama radio persembahan LPP RRI Denpasar dalam judul Janji Untuk Bumi. Sampai jumpa.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui intangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Kita akan bersama.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Mungkin aku sekarang gak bisa, tak bisa jatuh cinta.
1: Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama.
4: Ada,
1: Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
5: Kau membuatku
1: dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
6: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
7: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
8: Cinta

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
2: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah pula bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Ayah, kalau aku tanam pohon sekarang, nanti pas aku besar, pohonnya ikut besar juga nggak?
1: Tentulah, pohonnya bisa besar. Bahkan mungkin lebih besar dari badan kamu.
0: Ayah serius? Wah, berarti kalau aku tanam banyak pohon, bumi juga jadi kuat ya?
1: Iya nak, satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa bermanfaat untuk jutaan orang di masa depan. Bisa kasih oksigen, bahkan bisa mencegah banjir.
0: Berarti aku bisa bikin bumi tersenyum.
1: Bukan hanya bumi, ayah pun bangga. Karena masa depan itu gak cuma milik ayah, tapi juga milik kamu.
0: Ayo ya, kita tanam pohon lagi biar bumi tambah tersenyum.
1: Oke, tapi yang nyiram kamu ya.
0: Oke, siap ayah.
2: Tanam satu pohon hari ini, wariskan untuk masa depan.

Iya, sebuah tembang dari High Five ya, Bumi dan Bulan. Nada hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Dan tembang Bumi dan Bulan ini sendiri ya, dari judulnya cukup unik ya. Ternyata lagu ini menggambarkan bagaimana perasaan cinta di mana Bumi dan Bulan diibaratkan sebagai dua insan yang saling berdampingan namun memiliki jalurnya masing-masing. Dan tentunya menggambarkan juga bagaimana hubungan dua orang yang saling mengagumi dari kejauhan atau berjalan beriringan dengan dinamika rasa rindu, mirip-mirip pergerakan bumi dan bulan di tata surya. Berpasangan malam sejalan. Namun kalau kita berpasangan memang ada hal-hal yang tidak sejalan, baik itu dari cara berpikir, cara melihat sesuatu ya, cara menilai sesuatu atau mindset ya. Tapi ketika kita saling melengkapi, maka segala perbedaan akan menjadi sebuah keunikan ya, bukan malah menjadi sesuatu yang akan menimbulkan pada pertengkaran atau perselisihan ya. Jangan jadikan perbedaan sebagai hal-hal yang menghambat hubungan harmonis, tapi jadikan perbedaan dengan pasangan menjadi bumbu-bumbu atau warna-warni dalam dinamika sebuah hubungan. Sudah pukul 20.43 menit bersama Nanda malam hari ini yang masih terus menemani Anda pendengar. Selamat malam paling baik untuk Anda semua warga kota Loksemawe dan juga warga di luar kota Loksemawe yang masih setia di program lagu-lagu di malam hari ini. Nanti program Ruang Rindu sesaat lagi Nanda hadirkan untuk Anda pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan kita dengarkan sebuah tembang berikutnya ya. Ini tembang yang mungkin sering dijadikan back sound di pernikahan-pernikahan ya. Tentunya sudah tidak asing lagi, ada Christina Perry. Tapi ini versi featuringnya, Christina Perry featuring Steve Case dengan Thousand Years Part 2 ya, ada Part 2-nya.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Kita akan bersama.
1: Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali.
3: Terlalu indah semua yang ku alami.
1: Afgan, Lestari Merdu.
4: Lestari Merdu yang sangat dibasaku.
1: Marcel, Firasat.
5: Cepat pulang, cepat kembali.
1: Glenn Fredly, Kau.
6: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
7: Sudah kulah bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
8: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
9: Cinta.

0: Raisa, Bila. Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan.
1: Yang lama di sini, menjagamu tak patah hati.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Ku ingin bersama-sama.
0: Liodra, Teganya Kau.
1: Bayangkanlah dari aku.
0: Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu.
1: Aku menyesal telah membuatmu menang.
0: Dan Mahal Ini, Bawa Dia Kembali.
1: Oh Tuhan, tolonglah, bawa dia kembali.
0: Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Neneng, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Adele itu dengan Birdsong ya. Dan kalau di Indonesia kan Birdsong ini artinya nyanyian burung ya. Dan ternyata memang burung itu bernyanyi atau berkicau menggunakan organ suara khusus bernama siring. Dan suara tersebut bukan sekadar bunyi biasa, melainkan cara komunikasi penting dari seekor burung. Dan biasanya burung itu bernyanyi untuk menjaga daerahnya atau tempat tinggalnya dari burung-burung lain yang datang atau burung asing, dan menandai batas wilayah kekuasaan kelompok. Dan juga salah satunya alasan burung bernyanyi atau berkicau ini sebagai bentuk menarik perhatian dari burung jantan. Nah, dengan menghasilkan suara dengan cara menggunakan alat bernama siring yang ada di dalam dadanya dan mengatur napas, sehingga sebagian jenis burung bisa mengeluarkan dua nada berbeda dalam satu waktu. Jadi menarik sekali ya. Dan lagu dari Birdsong ini sendiri yang dinyanyikan oleh Leto ini merupakan album Leto Logika tahun 2009, menceritakan tentang seekor burung kecil yang terbang tinggi demi mencari arti dari sebuah lagu cinta yang diajarkan oleh ibunya. Dan lagu berbalut bahasa Inggris dengan nuansa musik balada akustik yang menenangkan ini yang sedang Anda dengarkan, ini menyimbolkan perjalanan dari hidup manusia, pencarian jati diri, di mana digambarkan lewat burung kecil yang menggambarkan jiwa manusia yang terus-menerus mencari kebenaran, cinta sejati, dan makna hidup. Dan usaha dari burung terbang tinggi dan bernyanyi berulang-ulang ini juga menunjukkan makna keteguhan hati untuk tidak menyerah dalam memahami arti dari eksistensi di dunia ini.

Sudah pukul 21 lewat 41 menit pendengar. Terima kasih bagi Anda yang masih setia mendengarkan Pro 1. Walaupun Anda bukan warga Kota Loksemawe, tapi pendengar Pro 1 berada di mana-mana dan sesetia itu ya. Semoga hari-hari Anda jadi lebih berwarna karena mendengarkan tembang-tembang dari Pro 1. Karena Pro 1 menyajikan selain tembang-tembang juga menghadirkan informasi yang bermanfaat juga untuk Anda dan membuka wawasan tentang berbagai isu-isu tertentu. Dan semoga siaran kami juga menjangkau wilayah-wilayah pelosok ya, bisa menjadi teman yang setia menemani Anda, entah itu menemani Anda dalam beraktivitas misalnya seperti sedang bekerja atau mungkin sedang mengerjakan pekerjaan rumah tangga, tapi kalau udah malam hari enggak pekerjaan rumah tangga lagi ya, keesokan hari, dan kalau malam menjadi teman Anda untuk beristirahat. Selamat beristirahat untuk Anda yang sudah bersiap-siap untuk beristirahat dan yang masih terjaga, selamat menikmati waktu malam hari Anda.

0: Iya, sebuah tembang dari Tommy J. Pisa di sini di batas kota ini. Tentunya lagu ini sangat ikonik sekali pendengar, terutama kalau kita sering dalam perjalanan mendengarkan lagu ini, pikiran terbawa kemana-mana ya. Dan di malam hari ini lagu-lagu nostalgia Indonesia era 80-an hingga 90-an Anda hadirkan untuk Anda pendengar. Dan tadi sudah kita dengarkan beberapa tembang, ada juga dari Nike Ardila, Bintang Kehidupan, dan saat ini Tommy J. Pisa ya. Dan tembang dari Di Batas Kota ini sendiri, ini merupakan lagu pop Indonesia yang populer di tahun 90-an ya, oleh penyanyi Tommy J. Pisa, dan mengisahkan kisah seseorang yang menulis surat tentang perjuangan hidup dan rasa rindu kepada kekasihnya. Seperti tagline kita di malam hari ini, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, ruang rindu ya. Bagi Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu nostalgia Indonesia favorit Anda, Anda bisa bergabung di 08 11 67 158 93. Mungkin tidak begitu lama ya, bisa Nanda buka requestnya, tapi kita usahakan nanti kita puterin lagu-lagu yang di request oleh pendengar sekalian. Kita coba terima penelpon pertama di malam hari ini, ada siapa di sana ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Ini Dipalda, Kak Nanda.
0: Dipalda dengan Cik Mir. Cik Mir ya.
1: Iya.
0: Ya, tadi sambil
1: penggemar setia.
0: Penggemar setia ya, sambil mengingat-ingat tadi kalau Dipalda, oh ya, tetangga Kak Yuna ya.
1: Iya, betul.
0: Dengan Cik Mir. Oke, Cik Mir, apa kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Belum belum istirahat Cik Mir?
1: Lagi istirahat nih.
0: Oh, sembari mendengarkan ruang rindu ya.
1: Minta lagu ini.
0: Lagu
1: boleh.
0: Apa tuh? Lagu apa? Boleh, lagu apa?
1: Dari Boy Sandi, boleh.
0: Boy Sandi ya, ini penyanyi era 90-an ya?
1: Lagu Ratu judul lagu ya.
0: Apa judulnya tadi?
1: Enak kita dengar.
0: Apa judulnya?
1: Pelabuhan Ratu.
0: Oke. Kita coba cari dulu ya. Oke. Cik Mir, mungkin salam mungkin. Walaupun kadang bisa jadi udah pada tidur yang disalamin.
1: Terutama untuk Kak Nanda dan untuk penggemar ruang rindu semua ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Itu aja Kak Nanda.
0: Itu aja ya. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, ada Cik Mir di Palda yang tadi sudah bergabung bersama kita di Ruang Rindu malam hari ini. Kita coba terima penelpon berikutnya. Ada siapa lagi ya? Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Ani di sini.
0: Dengan Kak Ani di Sigli.
1: Iya.
0: Kak Ani dengerin pakai RRI digital ya?
1: Nggak gabung sama Bariki juga kayak gitu.
0: Oke, Kak Ani salam kenal ya. Soalnya belum pernah berinteraksi nih kalau sama Nanda.
1: Baru nih di malam ini ya.
0: Iya, karena Nanda juga jarang buka request ya. Biasa Kak Ani kalau di siang di Buang Jaro atau Pro Dangdut pernah bergabung?
1: Belum pernah.
0: Belum pernah.
1: Kalau kamu ruang itu sering gitu.
0: Oh, memang khusus Ruang Rindu. Oh iya, Kak Yuna sih yang paling rajin ya, sama Mister D.
1: Iya.
0: Oh.
1: Sama Mbak apa?
0: Ini dengan Nanda. Salam kenal ya, Kak Ani ya.
1: Sama juga, salam kenal pula gitu.
0: Kalau Nanda sering muncul di siang hari, malam hari jarang muncul. Iya.
1: Gabung sama Bang Riki juga kayak gitu.
0: Gimana?
1: Ini gabung sama Bang Riki juga kayak gitu.
0: Gabung?
1: Sama Bang Riki.
0: Bang Riki?
1: Bang Riki kamar 5.
0: Yang mana tuh?
1: Belum kenal juga ya?
0: Belum. Harus kenalan dulu ya. Soalnya kalau pendengar malam hari mungkin berbeda dengan pendengar pagi atau siang hari kali ya.
2: Assalamualaikum Kak Nanda.
0: Oh, ini yang dimaksud Bang Riki.
1: Iya.
0: Oh, salam kenal juga Bang Riki ya.
2: Ya, ini Bang Riki anak kembar semua di pekan baru nih Kak Nanda.
0: Oh, iya. Soalnya kalau iya, kalau malam jarang. Soalnya kita bawaannya ngantuk.
2: Ngantuk.
0: Harus
2: gini, kan
0: harus
2: ngantuk
0: harus
2: lagi.
0: Dihibur nih sama pendengar biar nggak ngantuk ya.
2: Iya, kalau gini kan ada ketawa-ketawanya Kak Nanda.
0: Enggak
2: kalau
0: sih,
2: Kayuna,
0: bukan.
2: Kalau Kak Yuna tuh mah bagaimana-mana dia bawa acara ya.
0: Iya, karena
2: ngantuknya.
0: Iya, betul. Sebenarnya bukan karena ngantuk sih. Sebenarnya bukan karena ngantuk sih. Ada faktor satu dan lain hal gitu.
2: Oh gitu, kan ada. Kalau kayaknya dia ada buka tema lagi, jadi ketawa ada kami kalau malam.
0: Iya, seru-seru ya. Sih. Iya, kalau Nanda juga karena masih baru, Nanda baru 1 tahun juga di Pro 1.
2: Ya kan mana di Banda Aceh ya?
0: Enggak, kalau Nanda sebelumnya di bagian perencanaan siaran, jadi di perkantorannya. Kalau sekarang sudah masuk studio, jadi ya masih dalam tahap-tahap apa ya adaptasi juga sih, Bang Riki dan juga Kak Ani. Iya, pendengar setia.
2: Kalau siang kan nggak bisa masuk kan Nanda, tugas ya kan, jadi nggak sempat, malamnya nggak sempat gitu, kadang-kadang
0: mau tanya. Di sela-sela istirahat ya.
2: Iya, bandelnya meter dunia kan.
0: Iya, salam kenal lah berarti ya. Gimana?
2: Kananda sehat kan?
0: Sehat, alhamdulillah. Bang Riki gimana?
2: Di pekan baru nih Kak. Di Jalan Areng ke ujung.
0: Di mana itu?
2: Di pekan baru.
0: Oh.
2: Jalan Areng ke ujung.
0: Saya nggak pernah ke pekan baru. Belum.
1: Yang sering pekan lama ya.
0: Gimana?
1: Sering bikinnya pekan lama gitu.
0: Pekan lama, ya betul. Pekan-pekanan.
1: Nggak bikin pekan yang baru.
0: Oke, mau dengar lagu apa nih? Ruang Rindu malam ini.
1: jangan pisahkan.
0: Jangan pisahkan?
1: Uh-uh,
0: dari siapa? Dedi Dores. Oke.
1: Okay. Sama Mayang Sariah.
2: Kalau Mariki setengah dewa, Kak Nanda.
0: Gimana?
2: Kalau Bang Riki setengah dewa.
0: Kalau Bang Riki setengah dewa.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Dari siapa ya ini penyanyinya?
2: Hah?
0: Penyanyinya dari siapa ini ya Bang Riki?
2: Edik dong.
0: Gimana?
2: Dari Ebit.
0: Ebit?
2: Iya.
0: Oke. Okay. Ebit GAD ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Judulnya Setengah Dewa.
0: Setengah Dewa. Iya. Mau kirim-kirim salam?
2: Nah, salam tadama semua-semua aja lah Kak Nanda ya.
0: Oh iya.
2: Masuk ke RI Rismau ya.
0: Oke. Okay. Semua-semuanya ya?
2: Iya.
0: Mm-mm. Baik, itu aja.
1: Ya,
0: ya sudah. Sudah bunyi titin. Ini apa ya? Pada
2: kami, kami apa? Sering berdua masuk kan ke Nanda.
0: Oh, gitu.
2: Ya, di Banda Aceh di Pulau Satu berdua juga kami.
0: Oh, kalau untuk RRI Korwil 17 paling sering dengarnya RRI mana nih?
2: Apa nih? Banda Aceh.
0: Banda Aceh.
2: Gabung kan pernah gabung Jakarta kan? Seringnya ada harga Nanda.
0: Oh, favoritnya yang mana nih? Kalau boleh tahu?
1: Favoritnya sama Kak Nanda, Kak Yuna kayak gitu.
0: RRI-nya maksudnya RRI Loksemawe, ada Melabu. Loksemawe ya?
2: Ya yang kedua Aceh Tamiang Kak Nanda.
0: Oh, Aceh Tamiang gak ada radionya ya?
2: Dia apa swasta?
0: Dia ya, relay apa namanya ada pemancarnya ya. Di sana kesana juga.
2: Iya, dia kan gabung sama Jawa ya. Gabung ke Jawa orang tuh Aceh Tamiang. Sering saya tengok benar apa buka itu kan dari Jawa tuh masuk. Kalau ini kan santri ke apa ini Sulawesi santri kan kemarin tuh ada orang masuk dari Sulawesi masuk ke Sumawe
0: Iya.
2: Siaran kan
0: iya karena melalui RRI digital ya bisa mengakses kemana saja bahkan di luar negeri juga
2: iya masuk semua nih
0: oke
2: sama radio Katringon ya Kak
0: iya
2: Ada yang lain mau masuk ya kan?
0: Iya. Oke, itu aja. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bang Riki dan Kak Ani juga ya di Sigli. Terima kasih banyak sudah bergabung di program Ruang Rindu. Mudah-mudahan bisa bergabung kembali.

0: Iya, baik pendengar, tadi ada Cik Mir di Palda ya, dan ada juga Kak Ani di Sigli dan Bang Riki di Pekanbaru ya. Dan kita coba terima penelpon berikutnya di Ruang Rindu malam hari ini dengan lagu-lagu Indonesia nostalgia era 1980-an hingga 1990-an. Halo, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Iya, dengan siapa ini, di mana?
1: Dengan Ina, ini Kak.
0: Ina di Matang ya?
1: Iya.
0: Iya, gimana Kak Ina? Belum tidur?
1: Ini Kak, Kak Ha, mana ada gede?
0: Gimana?
1: Langsung panggil Kakak lah.
0: Oh iya, iya. Selalu salah ya. Adik-adik. Oke, okay. Gimana, atau Ina aja kali ya, biar serasa seumuran kita ya.
1: Gak tahu
0: ya, kelahiran tahun berapa nih? Nah, ini udah pertanyaan pribadi ya.
1: Gak apa-apa, 99 lah.
0: Oh, 99, muda sekali. Kalau apa namanya, sekarang disebutnya Gen Z ya. Berarti Ina suka lagu-lagu nostalgia nih.
1: Lagu dari ini aja lah, ke Aris Munandar boleh?
0: Aris Munandar? Lagu apa tuh? Lagu apa? Penyanyi apa era-era 90-an atau bukan?
1: Gak tahu.
0: Oh, gak tahu. Ini lagu-lagu nostalgia nih Ina, nostalgia Indonesia, lagu-lagu era 80-an, 90-an, era-era Dian Piscesa, apalagi Tommy J. Pisa, atau siapa ya, Atik Sebe, dan lain-lain lah. Mau dengar lagu apa Ina? Apa aja boleh kok enggak ya? Gimana?
1: Rahmat udah kok.
0: Apa?
1: Rahmat.
0: Itu penyanyinya, judulnya
1: apa aja sih, penyanyinya?
0: Penyanyinya siapa ya? Atau oh iya, Rahmat Kartolo maksudnya. Oke, mau judul apa nih?
1: Apa aja gitu ya, Kak?
0: Kasih tak sampai, pusara cinta, patah hati.
1: Patah hati aja lah.
0: Patah hati ya. Kak Ina, iya. atau Ina lagi patah hati enggak kan?
1: Patah hati.
0: Oh, lagi patah hati. Sih, ya. Iya sih. Tapi patah hati masih senyum-senyum, ini patah hati yang bagus ini.
1: Kita gak usah nampak lah, Kak.
0: Betul, iya. Ngapain ya disedih-sedihkan? Patah satu tumbuh seribu katanya. Udah itu aja Ina, mau kirim salam.
1: Salam buat semua-semua aja lah, Kak.
0: Buat semua-semua ya. Ya. Atau gak ada spesialnya mungkin untuk siapa?
1: Spesial belum ada, Kak.
0: Belum ada ya. Mudah-mudahan udah ada nanti ke depan ya.
1: Amin.
0: Jangan patah-patah hati selalu Ina ya.
1: Iya.
0: Sudah bisa bahasa sekarang move on. Oke, Ina, terima kasih banyak sudah bergabung di Ruang Rindu. Iya, ditunggu aja lagunya. Oke, waalaikumsalam.

0: Iya, tadi ada Ina di Matang Gelempang 2 ya. Dan Ina ini masih muda sekali, kelahiran 1999 katanya ya. Dan masih Gen Z, tapi keren kalau Ina hafal atau tahu lagu-lagu era nostalgia, era-era 80-an hingga 90-an. Ini tentunya menjadi apa ya, menjadi keunggulan tersendiri kalau kita wawasan tentang musiknya ini. Bahkan lebih dari yang seharusnya usia kita, seperti itu ya pendengar. Kita coba terima penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kanada.
0: Iya, dengan siapa ini, di mana?
1: Dengan Denny di Medan.
0: Bang Denny.
1: Iya, di Medan.
0: Oh, seperti nama penyiar kami ya.
1: Iya. Bukan. Tapi hampir ngantuk, udah tertidur dari Kanada.
0: Oh iya. Kenapa nggak dilanjutkan iya tidurnya?
1: Iya, soalnya penasaran kalau nggak bisa masuk tempat Kananda nih.
0: Oh iya, biasanya sering masuk ke Pro 1 Ruang Rindu?
1: Iya, kita pun sama nggak Nanda, baru aja di Loksemawe. Saya baru 3 hari masuk sini.
0: Oh, jadi udah warga kota Loksemawe sekarang?
1: Nggak, maksudnya gabungan di RRI Loksemawe, saya baru aja.
0: Oh, baru aja. Sebelumnya biasanya dengerin RRI mana aja?
1: Seluruh Indonesia, Nanda.
0: Seluruh Indonesia,
1: tapi saya lebih
0: ya
1: suka Loksemawe.
0: Oh, luar biasa. Memang apa sih keunggulan Loksemawe kalau boleh tahu menurut Bang Denny?
1: Iya, karena ada sesuatu di Loksemawe.
0: Ada sesuatu apa itu? Ada orang yang dicintai kah?
1: Ya, seperti itulah.
0: Seperti itu ya. Ada sosok spesial berarti ya di kota petrodolar ya istilahnya.
1: Iya, tapi saya pernah loh kan Anda ke Loksemawe.
0: Oh iya. Iya. Kapan tuh?
1: 2 tahun yang lalu.
0: Dua tahun yang lalu ya. Padahal Medan gak jauh-jauh banget ya dari Loksemawe. Datang lagi berarti Bang Denny.
1: Iya. Udah gak ada. Saya udah gak mau kesana lagi. Gak ada lagi orangnya.
0: Oh, orang yang tadi disebut spesial itu.
1: Iya.
0: Udah.
1: Ini Kak Nanda sehat?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya.
0: Banyak yang gak kenal sama Kak Nanda nih. Apa Kak Nanda iya, balik kanan aja?
1: Saya pikir tadi kan Anda itu penyiar lama juga.
0: Enggak, saya termasuk pendatang baru juga di studio ini. Orang kantor yang masuk jadi orang studio. Jadi harap-harap maklum. Kalau masih harus berkenalan dulu ya sama pendengar-pendengar setia. Bang Denny udah lama dengerin ini berarti baru juga.
1: Dengarnya udah lama banget, tapi masuknya baru-baru ini karena nomornya baru tahu kan.
0: Oh gitu, dengarnya udah lama tapi bergabung untuk nelfonnya kayak gini ini baru-baru aja.
1: Baru ya 3 hari yang lalu.
0: Oh iya iya iya, jadi pendengar pendatang baru ya. Tapi pendatang barunya stok lama sebenarnya ya.
1: Iya, tapi asik-asik loh penyiarnya.
0: Oh iya.
1: Mau ya, saya suka.
0: Lucu-lucu sih.
1: Lucu-lucu kayak penyiar-penyiar Medan juga kak.
0: Oh gitu, Medan gitu juga.
1: Suara kakak juga kayaknya ada hampir sama dengan penyiar-penyiar di Medan.
0: Oh gitu. Apa iya, ada unsur Batak-Bataknya? Enggak.
1: Enggak. Kedengaran enggak Batak kali, enggak Acehnya enggak ada lagi Kak Nanda nih.
0: Oh, Acehnya juga enggak.
1: Enggak, seperti orang-orang Medan Jakarta gitu.
0: Oh gitu. Mungkin karena ini ya, karena apa ya, standar RRI kali ya. Nanda juga jadi apa ya, lebih menyesuaikan juga dengan bagaimana di sini ya. Jadi sama-sama kita ya, Bang Denny menyesuaikan kita, sebagai pendatang baru di udara yang nelpon langsung. Nandanya juga. Oke, okay, Bang Denny. Iya, salam kenal juga ya. Mau dengar lagu apa nih, Bang Denny?
1: Stinky boleh enggak, tahun 90-an?
0: Stinky ya. Dengan judul apa nih?
1: Cinta Suci.
0: Cinta Suci. Oke. Okay. Saya suka Stinky itu karena vokalisnya saya suka.
1: Oh, vokalisnya ya.
0: Pak Andre ya, Pak Andre ya.
1: Iya, sekarang udah suka.
0: Iya, karena udah ini ya, udah apa namanya? Udah bertransformasi, udah terus berubah-ubah ya. Jadi iya, wajar ada perubahan. Bang Denny, nggak ada pakai Mister-Misternya seperti penyiar kami mungkin. Denny Mister
1: D. Boleh kalau dipakai Mister juga.
0: Kalau di sini Denny Mister D. Mungkin Bang Denny apa? Yeah. Bang Denny Mister.
1: Ini Bang Denny Mister D mungkin lagi denger nih.
0: Enggak kayaknya udah tidur dia.
1: Gak tahu ya.
0: Soalnya okay. Dia kalau kami yang siaran dia nggak dengar.
1: Aku takut kalau Bang Benny itu siaran. Soalnya dia selalu bahas Aceh, jadi saya takut masuk.
0: Oh gitu. Jadi saya agak susah memahami gitu. Ya. Nanti ya saya kasih tahu ke dia ya, biar ada translate-nya.
1: Saya bahasa Aceh cuma numpuk haba aja sama kalimat
0: jauh. Iya. Tapi nggak susah kok, bahasa Aceh cepat bisanya. Dan kami ada program bahasa Aceh juga, program berita bahasa Aceh. Mungkin di situ bisa belajar.
1: Terima tuh nggak, 24 jam saya dengar.
0: Oh iya, di situ bisa belajar. Dicatat kosakatanya, nanti dipelajari di situ. Oke, Bang Denny, karena juga ada pendengar lain yang ingin bergabung ya.
1: Oke. Salamnya buat.
0: Boleh.
1: Deina
0: lagi tadi. Oh, Deina. Deina itu masih muda loh, 1999.
1: Jangan patah-patah hati lah, baru 27 tahun ya, Kak ya.
0: Iya, muda kali. Jangan. Tapi dia enggak nampak kok patah hatinya, dia senang. Atau mungkin
1: buat aja lah Kak salamnya.
0: Iya. Oke, Ina, dengar ya Ina, itu Bang Denny kirim salam. Oke, makasih banyak Bang Denny yang sudah bergabung. Iya, ditunggu aja lagunya ya. Iya, pendengar, kita coba terima ya penelpon berikutnya yang tadi sudah berdering ini. Tapi kita waktunya juga cukup terbatas ini ya. Dan tadi ada Nanda ulangi lagi, tadi ada Cik Mir, terus ada Kak Ani, ada Bang Riki, ada Ina, ada Bang Denny ya. Kita coba terima penelpon berikutnya yang tadi kayaknya sudah berusaha sekali untuk masuk. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat malam. Ruang
0: Sangat
2: rindu,
0: malam.
2: Memori lewat lagu.
0: Iya, Cik Herman.
2: Kabar.
0: Apa ya, kabar juga?
2: Salam.
0: Iya, Nanda mau tanya apa kabar?
2: Sangat baik.
0: Sangat baik, alhamdulillah ya. Soal Cik Herman
2: sangat
0: udah lama enggak?
2: Sangat baik, sebaik Mbak Nanda.
0: Iya. Udah lama enggak kedengaran suaranya Cik Herman?
2: Oh iya, saya juga sudah merindukan suara Mbak Nanda di sini.
0: Oh gitu. Kalau siang-siang Cik Herman
2: makanya
0: ada
2: saya susah payah untuk masuk, iya.
0: Iya, dari tadi saya lihat berdering terus kan Cik Herman. Sebenarnya ini kapan puterin lagunya ya? Aduh. Soalnya kan ya, terima telepon terus
2: santai-santai
0: ya.
2: Santai aja.
0: Atau nanti kan kalau misalnya gak sempat diputerin, mudah-mudahan gak marah ya pendengarnya ya.
2: Oh iya enggak.
0: Soalnya ini banyak interaksinya daripada lagunya nih.
2: Ya, kita gak boleh marah-marah. Budaya Indonesia mana ada orang marah-marah.
0: Iya, jangan baper ya kalau ya, bahasa kan? Sekarang.
2: Jadi kalau orang lama bilang kalau marah cepat tua katanya kan.
0: Iya.
2: Kalau tak tua sendiri kan. Bukan karena harus marah cepat tua, kalau enggak dia kan usia kan bertambah, detik berjalan, menit berjalan, terus waktu jam bertahun makan waktu kan.
0: Dan apa ya, kayak di RRI ini orangnya muda-muda semua nih Cik Herman, ada yang udah punya anak, udah SMA tapi masih awet-awet semua karena di sini jarang marah-marah.
2: Oh iya, kalau kita sendiri cuman udah punya anak belum?
0: Iya, udah. Dan apa ya, kita merasa muda terus di sini walaupun kita sebenarnya udah tua-tua sih.
2: Oh iya, betul-betul. Karena awet muda itu sangat
0: harus
2: perlu.
0: Harus seperti itu ya, gak apa-apa ya kita merasa
2: harus
0: muda ya.
2: Harus seperti itu, enggak santai aja. Hidupnya kan gak santai.
0: Biar kita lebih apa ya, kalau merasa diri muda tuh jadi lebih bersemangat ngapa-ngapain gitu ya.
2: Jadi lebih bersemangat. Jadi kalau kita gini, kalau kita berjiwa muda, kalau kita merasa muda, kenangan lama itu kan terus menghantui kita kan. Jadi
0: iya,
2: kenangan lama itu yang membuat kita muda juga. Mengingat seakan baru kemarin, lo seakan baru kemarin kan gitu. Padahal kalau menoleh ke tahun-tahun, gak tahu sudah berapa tahun silam kan gitu.
0: Iya, benar-benar. Dan yang paling penting senyum ya, Cik Herman.
2: Penting senyum. Ingat-ingatlah kenangan lama itu. Kenangan lama yang kau ingatkan bisa membawa kita muda, bisa membawa kita baru kemarin kan gitu.
0: Iya, benar sekali. Apalagi dengan lagu-lagu kayak gini pasti teringat suasana nostalgia dulu ya. Apalagi kenangan yang indah-indah, jadi senyum-senyum
2: iya,
0: sendiri.
2: Suasana aliran dulu kan. Suasana aliran dulu. Suasana apa namanya, masa-masa seperti yang kemarin atau yang dulu-dulu itu kan.
0: Iya, keren ya RRI bisa buat program Ruang Rindu, bikin orang jadi kembali ke masa lalu. dan mengenang.
2: Itulah kelebihannya RRI. Itulah hebatnya RRI. Semua santapan ada di dia kan gitu.
0: Iya. Oke, Cek Herman, kita kita jadi kayak ngerumpi nih di warung kopi. Cek Herman mau dengar lagu apa nih?
2: Iya, saya mau coba mencari jalan terbaik karena semua orang butuh itu kan. Mencari jalan terbaik kalau ada dari cover Trio Ambisi.
0: Jalan terbaik berarti?
2: Ya, mencari jalan terbaik.
0: Ya. Dari siapa tadi? Trio?
2: Dari Trio Ambisi.
0: Trio Ambisi.
2: Nah, ada nggak? Ada nggak?
0: Kita coba cari dulu ya. Karena ini waktunya terbatas sekali.
2: Oh iya. Saya ini aja lah. Ini aja yang penting buat adik saya Ina. Ya, santai-santai aja menghadapi.
0: Oh, ada nih. Dunia ini. Cari jalan terbaik. Ya. Oke. Okay. Oh, pesannya ya? Untuk di Ina. Salam. Ya.
2: Spesialnya buat Dina. Iya. Kalau Dina nggak merasa keberatan, telepon saya sesekali biar curhat kita.
0: Nah, Dina, tadi udah ada nah, Bang Denny, ini Cik Herman juga nih.
2: Saya kasihkan nomor untuk Dina ini atau siapa saja yang mau nomor saya ya, promosilah saya sekali, nggak apa kan? Nah, 0812 695 2701 0812 6975 2701. Kalau Ina nggak merasa keberatan, ya cobalah kita mengudara, coba komunikasi lewat Telkomsel, curhat-curhat kita kan.
0: Ya, siapa ya, aja ya, nggak hanya di Ina ya. Nah, Cik bukan, Herman, bukan Cik Herman Ina, terbuka aja, untuk siapa aja. Nomornya tadi sudah disebutkan.
2: Kita harus begitu cara hidup kita ya.
0: Biar banyak kenalannya ya, Cik Herman.
2: Biar
0: ya.
2: Banyak kenalan. Nanti mana tahu saya ke Matang atau mana tahu Anda ke Aceh Selatan kan gitu.
0: Iya. Jadi ada jaringan di mana-mana.
2: Ada jaringan di mana-mana. Oke, terima kasih Mbak Nana. Silakan lanjut nanti lagu saya tunggu. Oke,
0: iya. Kalau masih sempat ya, kita usahakan ya, Cik Herman. Terima kasih. Iya, terima kasih sudah bergabung. Salam, ya.

Iya, ada Cek Herman di Aceh Selatan ya, yang tadi sudah bergabung. Dan terima kasih banyak untuk Anda pendengar. Waktu kita cukup terbatas, kita akan coba dengerin tembang yang tadi di request oleh Cek Mir di Palda. Ada dari Boy Sandi, Kasih Pelabuhan Ratu. Selamat mendengarkan.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
2: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah kulakukan yang
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
4: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
5: Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Pro 1 RRI Luxemoy 89,3 MHz. Pendengar, kami mohon maaf ada gangguan teknis sehingga menyebabkan ada beberapa lagu-lagu yang tidak bisa kami putarkan tadi. Dan juga berhubung waktu sudah pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita harus mengakhiri program Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda pendengar yang sudah berpartisipasi tadi dalam request Ruang Rindu ya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya dan kami akan selalu menayangkan tembang-tembang terbaik.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Neneng, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, setiap orang punya standar kebahagiaan masing-masing. Mungkin hari ini yang membuatnya bahagia adalah ketika bisa menyelesaikan tugas lebih cepat dari biasanya. Namun di kesempatan lain, kebahagiaan bisa diperoleh saat mendapatkan tantangan baru yang menjanjikan prestasi lebih baik. Jauh di seberang sana, mereka yang hidup sederhana sudah merasa bahagia luar biasa ketika mendapatkan sepiring nasi dan lauk. Meski belum ada jaminan, esok hari bisa mendapatkan makanan yang layak. Bahagia memang bukan hanya milik orang tertentu. Kebahagiaan ada di mana-mana karena milik semua orang. Suatu penelitian menyebutkan bahwa orang yang selalu membanding-bandingkan kekayaan, jabatan, dengan kerabat atau teman dekatnya cenderung tidak bahagia dan kerap merasa kecewa. Lantas, bagaimana menemukan kebahagiaan itu? Sebenarnya bahagia itu sederhana, pendengar. Kunci kebahagiaan terletak pada sikap kita dengan mensyukuri segala sesuatu yang kita miliki dan berjuang sepenuh hati untuk tujuan yang besar dan positif. Maka, kebahagiaan akan selalu mengalir di kehidupan kita. Jangan mencari kesempurnaan, tapi sempurnakan apa yang telah ada. Jangan terus menyesali apa yang hilang, tapi fokuslah pada apa yang telah kita miliki. Bahagia itu sederhana.

Pendengar, setiap orang punya standar kebahagiaan masing-masing. Mungkin hari ini yang membuatnya bahagia adalah ketika bisa menyelesaikan tugas lebih cepat dari biasanya. Namun di kesempatan lain, kebahagiaan bisa diperoleh saat mendapatkan tantangan baru yang menjanjikan prestasi lebih baik. Jauh di seberang sana, mereka yang hidup sederhana sudah merasa bahagia luar biasa ketika mendapatkan sepiring nasi dan lauk. Meski belum ada jaminan, esok hari bisa mendapatkan makanan yang layak. Bahagia memang bukan hanya milik orang tertentu. Kebahagiaan ada di mana-mana karena milik semua orang. Suatu penelitian menyebutkan bahwa orang yang selalu membanding-bandingkan kekayaan, jabatan, dengan kerabat atau teman dekatnya cenderung tidak bahagia dan kerap merasa kecewa. Lantas, bagaimana menemukan kebahagiaan itu? Sebenarnya bahagia itu sederhana, pendengar. Kunci kebahagiaan terletak pada sikap kita dengan mensyukuri segala sesuatu yang kita miliki dan berjuang sepenuh hati untuk tujuan yang besar dan positif. Maka, kebahagiaan akan selalu mengalir di kehidupan kita. Jangan mencari kesempurnaan, tapi sempurnakan apa yang telah ada. Jangan terus menyesali apa yang hilang, tapi fokuslah pada apa yang telah kita miliki. Bahagia itu sederhana.

Sudah jamak dalam kehidupan kita, meminta maaf dan memaafkan adalah pekerjaan yang maha berat. Meski sudah menyadari kesalahan, namun meminta maaf kepada mereka yang telah dizalimi dan disakiti bukan perkara yang mudah. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Mari menjadi diri seorang pemaaf.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Pendengar, kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda warga Luxmawi dan sekitarnya. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Azan subuh tadi pukul 5 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat. Dan saat ini pendengar, Anda kembali menyimak siaran program 1 Radio Republik Indonesia Luxmawi yang kembali mengudara sejak pukul 5 subuh tadi bersempatan hari ini Senin 10 Agustus 2026. Kami tim Luxmawi pagi ini yang bertugas, saya penyiar Denny Mr. D di studio dan juga rekan operator Teguh Saiful Iqbal akan menemani suasana pagi hari Anda nanti hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sementara itu pendengar, kami sampaikan beberapa rangkaian mata acara kami untuk pagi hari ini. Di antaranya nanti pukul 5 lebih 30 menit ada Mutiara Pagi seperti biasa. Dan Mutiara Pagi untuk edisi hari ini kami ketengahkan judul Mental Health dalam Islam Part 4 bersama Ustadz Mirza Gunawan nanti. Kemudian juga nanti tepat di pukul 6 seperti biasa Pro 1 akan menghadirkan ragam liputan aktual produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Luxmawi, yaitu di Fokus Pagi nanti di pukul 6. Dan juga ada lagu-lagu daerah Aceh nanti di pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Sementara di pukul 7, Anda kembali menyimak ragam peristiwa aktual yang terjadi di seluruh wilayah Nusantara di Warta Berita Pro 3 pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti, siaran dari kami. Dan juga nanti di pukul 7 lebih 32 menit hadir di Pro 1 RRI ada Kabar Aceh, siaran relay dengan stasiun Korwil 17 RRI Banda Aceh dan seluruh stasiun Radio Republik Indonesia Luxmawi, stasiun Radio Republik Indonesia di wilayah Provinsi Aceh. Ada RRI Luxmawi, RRI Banda Aceh nanti, RRI Sabang Takengon dan juga RRI Melabuh hingga RRI Singkil. Dan di pukul 8 pagi nanti ada informasi cuaca yang bisa Anda simak kerjasama kami dengan BMKG Bandara Malikus Saleh Aceh Utara. Dan di setelah informasi cuaca nanti di pagi hari di pukul 8 lebih 05 menit waktu Indonesia Barat, Pro 1 juga akan menghadirkan dialog isu aktual Bincang Pagi. Hingga juga nanti Anda bisa menyimak di pukul 9 ada Halo RRI, program khusus yang kami hadirkan setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Itu antara lain pendengar ragam informasi dan juga nanti musik hiburan di ruang dengar Anda untuk pagi hari ini bersama kami Pro 1 RRI Luxmawi hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan sebagaimana yang kami informasikan tadi, saat ini sudah tepat pukul 5 lebih 30 menit, Pro 1 RRI akan menghadirkan Mutiara Pagi dengan judul pagi hari ini Mental Health dalam Islam Part 4 bersama Ustadz Mirza Gunawan.

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Loksmawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Loksmawe.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana hari ini kita masih bisa bangun pagi mendengarkan program RRI Mutiara Pagi yang bekerjasama dengan pemerintah Kota Loksmawe dan juga DSI Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Loksmawe. Jadi selawat dan salam mari juga selalu tidak lupa kita sanjung sajikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita tentang mental health dalam Islam. Kemana di pertemuan sebelumnya di part 3 itu sudah dicatatkan Rasulullah, kalau kamu bertakwa kepada Allah seperti burung, itu Allah akan memberikan rezeki kepadamu, di mana burung itu terbang pergi pagi, pulang sorenya sudah ada makanan. Jadi enggak takut dengan kehidupan. Makanya hari ini kita masih membahas di part 4 mental health dalam Islam, mengatasi insecure dan overthinking. Pernah dengar enggak kisah Nabi Ibrahim alaihissalam? Ketika Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, apakah beliau panik? Tentu tidak. Apa kata beliau? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah. Dan Allah itu sebaik-baik pelindung. Api tetap menyala. Tidak ada pemadam api. Masalah tetap ada. Tidak ada mobil pemadam datang. Tetapi hatinya lebih besar daripada rasa takutnya, dan inilah iman. Iman bukan menghilangkan badai, akan tetapi iman membuat kapal kita berlayar walaupun di tengah badai. Nah, ini muncul pertanyaan lagi. Di kalau ada yang menanya boleh di 08-11-67-15-893. Ustadz, saya nggak bisa tidur karena kepikiran terus. Kepikiran apa? Nah, ini kepikiran tapi belum tahu Ustadz. Kita kepikiran apa tapi belum tahu. Nah, inilah yang disebut overthinking. Kita susah tidur karena kepikiran yang belum kita tahu. Ini lucu pertanyaannya. Masalah saja belum jelas, tapi kita sudah capek duluan. Setan aja sampai bingung. Aku belum ganggu dia, tapi dia sudah menyiksa dirinya sendiri. Jadi kalau ada pertanyaan, Ustadz saya gak bisa tidur. Kenapa? Karena masalah juga belum tahu. Nah, ini kita belum tahu masalah tapi gak bisa tidur karena kepikiran terus. Banyak ini. Setan seringkali tidak perlu menghancurkan hidupmu. Cukup membuatmu terus memikirkan hal yang belum tentu terjadi. Jadi kalau di part 2 kita sudah bercerita tentang insecure, hari ini kita bercerita tentang overthinking seperti di part 3 kemarin. Worry does not empty tomorrow of its sorrow. It empties today of its strength. Masalah itu, kekhawatiran itu tidak hilang besok hari, karena kalau kekhawatiran itu terus berlalu, tapi akan hilang hari ini juga karena kekuatan kita. Embun pagi jatuh perlahan, basahi bunga di halaman, ada cakepnya dong. Nikmati hari yang di depan, esok cukup dalam harapan. Jadi jangan sampai gak bisa tidur karena masalah yang belum terjadi. Allah berfirman, seperti saya bacakan di Al-Baqarah 216, boleh jadi asa antakrahu syai'an wa wa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa wa syarrul lakum. Terkadang kita suka kepada sesuatu padahal itu buruk untukmu. Terkadang kita benci sesuatu karena padahal itu baik untuk kita. Overthinking ini lahir karena kita menginginkan semua jawaban. Padahal Allah hanya meminta kita melangkah, bukan mengetahui seluruh peta kehidupan. Bayangkan kita hari ini sedang naik mobil nih, malam hari. Kita udah duduk di dalam jok mobil, lalu kita bawa mobil. Lampu mobil kita itu hanya mampu menerangi sekitar 50 meter maksimal tuh. Namun dengan cahaya 50 meter itu, kita bisa menempuh perjalanan hingga ratusan kilometer. Banda Aceh ke Medan, bahkan sampai ke Jakarta. Begitulah hidup. Allah tidak memperlihatkan seluruh masa depan. Allah hanya memberi cahaya untuk langkah berikutnya. Kalau semuanya sudah terlihat, lalu di mana letak tawakal? Nah makanya hari ini tugas kita adalah bertawakal kepada Allah. Kita belum kawin ya kawin aja. Masalah nanti kayak mana anak kita kuliah nanti aja kita pikirin. Pelita kecil di malam gulita. Cakep pastinya ya. Cukup terang arahkan jalan. Tak perlu tahu ujung cerita. Cukup yakin pada Tuhan. Para pendengar RRI dimanapun berada, kalau hari ini kepala kita terasa penuh, hati kita terasa sesak, pikiran kita seperti gak pernah berhenti, mungkin Allah sedang memanggil kita. Bukan untuk berpikir lebih keras, tapi untuk bersujud lebih lama. Kita udah siap sholat subuh tadi, boleh sholat isyrak, boleh sholat duha sebentar lagi. Karena begitu ada masalah yang gak selesai dengan logika. Lambun luluh oleh air mata di atas sajadah kita. Jangan biarkan pikiran kita menjadi penjara. Biarkan iman di dalam hati kita menjadi jendela. Sebab overthinking berkata, bagaimana kalau aku gagal? Sedangkan Allah menjawab, bagaimana kalau Allah menolongku? Indeed, Allah is enough for every heart that trust him. Allah itu cukup untuk hati-hati yang percaya kepadanya. Dan ingatlah, tidak semua pertanyaan harus dijawab hari ini. Ada jawaban yang sudah Allah siapkan, tapi hanya akan diberikan kepada hati yang terus sabar dan terus percaya. Mentari pagi hangat terasa, burung bernyanyi di pucuk dahan. Jeroh ya, kalau saja ya. Mari menyelam ke dalam jiwa. Dan marilah kita ambil iktibar daripada utusan Tuhan yang sudah berjalan. Ada pertanyaan yang masuk di 08-1167-15-893. Ustadz, bagaimana para nabi pilihan menjalankan hidup tanpa overthinking? Nah, kalau ada yang kita berpikir gini, kenapa hidup saya berat sekali dan bagaimana kita menjalani hidup seperti nabi-nabi pilihan Tuhan? Kalau hidup berat itu berarti kita masih hidup. Kalau enggak punya masalah itu bisa jadi kita itu batu ataupun penghuni kuburan. Kalau kita masih hidup, masih bernapas, berarti masih ada ujiannya. Dan masalah bukan tanda Allah membenci kita, tapi justru masalah ini tanda Allah sedang membentuk kita. Emas dibakar menjadi lebih berharga. Itu emas waktu mau dibentuk 74 kilo itu dibakar dulu. Besi ditempa menjadi pedang. Mukmin diuji agar menjadi mulia, bukan dibiarkan hidup dengan tenang. Pertanyaan tadi, bagaimana kita belajar tidak overthinking dari nabi-nabi pilihan? Kita belajar dari Nabi Yusuf pertama dulu. Nabi Yusuf dikhianati orang yang dicintai. Itu Siti Zulaikha malah masukkan penjara. Pernah kalian merasa tuh disakiti oleh orang terdekat? Kalau pernah, silakan, selamat datang, welcome to the club of Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, beliau dibuang ke sumur. Oleh siapa? Musuhnya? Bukan. Tetangga? Bukan. Teman? Bukan. Tapi saudara. Saudaranya langsung. Nabi Yusuf itu 12 bersaudara. 10 orang buang Nabi Yusuf, cuman yang enggak Bunyamin itu. Yang menusuk bukan orang asing. Bukan orang asing, orang bule ya. Tapi terkadang orang yang setiap hari makan bersama kita. Sakitnya tuh di sini, ditusuk dari dalam. Makanya kita kadang-kadang baru story kita enggak di-like. Aduh, yang like story aku dikit sekali. Kita kadang berpikir, apa dia benci sama aku ya? Apa dia marah sama aku ya? Kenapa ya? Kok dia marah sama aku? Kenapa story aku gak di like? Padahal sudah 23 jam loh. Nabi Yusuf itu dimasukkan ke sumur. Dimasukkan ke sumur. Tidak update status dan tidak buat video klarifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau klarifikasi. Enggak. Enggak bilang aku unfollow semua saudaraku. Every brother semua di unfollow. Enggak. Tapi beliau cukup percaya kepada Allah. Karena Allah berfirman, sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Dan ini di surat Yusuf, diceritakan di ayat ke-90. Allah itu yuwaffas sabirin, Allah akan selalu bersama orang-orang yang sabar. Karena sumur gelap itu bukan akhir cerita. Tangis jatuh akan menjadi harapan. Jeroh ya. Allah akan membuka jalan yang mulia bagi hamba-hambanya yang tetap bertahan. Makjlebnya, terasanya, coba ya kita menyentuh sekali ya. Kalau ada HP boleh disentuh, biar menyentuh. Kalau Yusuf menyerah di sumur, tidak akan ada istana. Kalau Yusuf membalas dendam, tidak akan ada kemuliaan. Kadang Allah memasukkan kita ke sumur penuh derita agar suatu hari kita akan naik seperti Nabi Yusuf ke singgasana. Jadi bagi yang penanya tadi, bagaimana kita belajar dari Nabi yang mulia? Ini kita bisa belajar dari Nabi Yusuf. Kisah kedua, belajar dari orang-orang pilihan ya. Maryam alaihassalam itu dihujat masyarakat. Dipikir hamil luar nikah. Saudaraku, mental seorang itu bisa hancur bukan karena pukulan tapi karena omongan. Ada hate speech. Sekarang satu komentar pedas itu bisa membuat seorang nangis malam-malam. Nangis terusan. Maryam ibunda Nabi Isa itu mengalami itu semua. Beliau membawa Nabi Isa, orang menuduh, itu anak haram. Siapa yang hamilin? Orang menuduh, mencaci, menghina, padahal Maryam suci. Dan yang membela tidak perlu video klarifikasi, cukup Allah yang juga Maha Suci. Allah berfirman, makanlah, minumlah, tenangkan hatimu. Di surat Maryam 26, digoyangkan pohon kurma jatuh, pohon buah kurma itu udah diusir tuh. Allah suruh makan, minum, dan tenangkan hati. Allah tidak berfirman, bacalah semua komentar mereka. Allah berkata, tenangkan hati. Jawab semua, sewa buzzer, buzzer disewa untuk balas. Enggak perlu. Sekarang komen netizen itu bahkan lebih cepat daripada ambulan. Kita baru upload foto, baru uploadnya terkirim, baru naik. 5 detik kemudian langsung udah ada yang komen. Kurang natural, kurang senyum, kurang tinggi, kurang kerus. Kurang kurus ini terlalu gemuk nih maksudnya. Kurang kaya, ada juga kurang ajar juga. Padahal yang komentar foto profilnya bunga. Seharusnya wajahnya berbunga-bunga, hatinya berbunga-bunga, mulutnya berbunga-bunga. Tapi ternyata ini komentarnya malah komentar pedas. Lidah tajam melukai rasa. Cakep pastinya. Namun sabar jadi kekuatan. Bukan semua suara manusia layak masuk ke dalam pikiran. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini akan menjadi sebuah motivasi. Dan nantinya di pertemuan berikutnya, di part kelima, kita akan belajar lagi tentang banyak penderitaan yang dialami oleh orang-orang pilihan yang ternyata membuat mereka bisa naik tingkatan. Mungkin ada Nabi Ayub yang menderita penderitaan, bahkan sakit bertahun lamanya dalam penderitaan. Tapi beliau cuma berkata, Rabbi inni masaniyat dur. Kita akan bahas di pertemuan kelima nantinya. Makanya jangan lupa sekarang subscribe channel YouTube-nya RRI Lutsmawe. Karena di sini ada banyak edukasi, ada banyak cerita yang menyentuh kita, ada banyak hal yang membuat kita berpikir dan bertanya, dan juga membuat kita bahagia. Karena kita akan membahas tentang mental health dalam Islam di program pagi RRI Lutsmawe yang bekerjasama dengan Dinas Syiar Islam dan Pendidikan Daerah Kota Lutsmawe. Pastinya kalau ada pertanyaan boleh dikirimkan ke timnya RRI di 08-1167-15893. Nantinya Ustadz Gunawan akan menjawab pertanyaan yang masuk. Dan pastinya tetap di sini, stay tune di RRI terus, karena kita akan mengalami pengalaman yang begitu membahagiakan dan pastinya membuat kenangan yang tak terlupakan. Mungkin ini saja yang dapat Ustadz Gunawan sampaikan. Semoga memberikan kenangan dan juga pastinya memberikan kita bertambahnya iman. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lutsmawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lutsmawe.

Pendengar, hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti, Anda masih kami suguhkan dengan lagu-lagu religi. Sementara di pukul 6 nanti, kami sampaikan fokus pagi, ragam liputan aktual produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia, Lux Mawai. Minum 1 hingga 2 gelas air putih setelah bangun tidur sangat baik untuk mengisi kembali cairan tubuh yang hilang selama 7 hingga 9 jam di malam hari. Kebiasaan ini, pendengar, membantu mencegah dehidrasi, melancarkan pencernaan, serta meningkatkan metabolisme tubuh untuk memulai aktivitas di

Minum 1 hingga 2 gelas air putih setelah bangun tidur juga bermanfaat untuk membuat tubuh lebih bugar dan siap beraktivitas. Mengganti cairan tubuh yang hilang selama tidur malam tanpa asupan apapun. Ini juga membantu fungsi ginjal mengeluarkan sisa metabolisme melalui urin.

Nah, pendengar, untuk minum air putih setelah bangun tidur itu tip praktisnya itu minum 1-2 gelas saja dengan suhu normal ataupun hangat.

Selamat mencoba, biasakan minum air putih setelah bangun tidur, 1 atau 2 gelas. Kami informasikan kembali, tepat di pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti, Pro 1 akan menghadirkan ragam liputan aktual produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Luksemawi. Masih bersama kami yang bertugas di studio, saya Deni Mister D bersama rekan operator Teguh Saiful Iqbal.

0: Dari kawasan Petua Ibrahim nomor 75 Tempuk Tengah Lok Semawe, Radio Republik Indonesia menyampaikan Fokus Pagi.
1: Pengumuman di masjid dan di surau-surau tentang kelestarian lingkungan.
2: Sebenarnya untuk menghidupkan roda ekonomi ini, ya sektor itu harus berjalan dengan baik.
3: Sesuai dengan selesai dan clear-nya data-data itu, dan sesuai dengan itu kita lakukan usulan ke

Pendengar dan pemirsa RRI Net, tim redaksi RRI Loksmawe telah merangkum hasil liputan di antaranya. Pemdes Menasah Masjid, Kota Loksmawe mengambil langkah proaktif dalam merespons fenomena cuaca panas ekstrim. Dampak musim kemarau mulai mengancam sektor pertanian di Aceh. Bersama saya Denny Mr. D, inilah berita selengkapnya edisi Senin 10 Agustus 2026.

0: Kami awali berita yang pertama. Pemerintah Desa Pemdes menasah Masjid Kota Lhokseumawe mengambil langkah proaktif dalam respon fenomena cuaca panas ekstrim yang melanda wilayah setempat. Melalui sarana ibadah dan kegiatan penyuluhan, Pemdes mengimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan serta meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Kepala Desa Kecik menasah Masjid Murtada menyampaikan, kondisi alam saat ini terbilang kurang kondusif akibat lonjakan suhu udara. Sebagai bentuk penanganan awal di tingkat tapak, pihaknya aktif memanfaatkan pengeras suara masjid dan surau untuk memberikan arahan langsung kepada warga.
1: Kami sebagai pemerintah kampung, kami beberapa hal kami lakukan. Yang pertama, kami melakukan pengumuman di masjid dan di surau-surau berkaitan dengan tentang kelestarian lingkungan dan keadaan yang saat ini boleh dikatakan tidak kondusif mengenai alam termasuk hawa panas. Jadi oleh karenanya kami

0: serta menggugah kesadaran kolektif masyarakat untuk terus menjaga lingkungan sekitar. Pendengar, berikut kami ajak Anda untuk mendengarkan pandangan publik terkait menjaga kelestarian lingkungan di tengah perubahan iklim bersama reporter Nasrullah.
1: Pendengar, bagaimanakah pandangan publik terkait menjaga kelestarian lingkungan di tengah perubahan iklim? Berikut kita dengarkan tanggapan pemerhati lingkungan Rahmat berikut ini.
2: Kalau kita lihat memang yang perubahan lingkungan memang terus terjadi, bahkan tidak sangat terkontrol sehingga menyebabkan perubahan iklim ya. Apalagi nih di tengah situasi bencana, kami baru saja melihat memang terjadi perubahan iklim ini selaras dengan kerusakan yang terjadi dari hulu sampai ke hilir ini kalau kita lihat. Contoh paling konkret di Das Besangan. Das Besangan ini kan meliputi 3-4 kabupaten lah, dari Aceh Tengah, Benua Meriah, Biren sampai Aceh Utara. Nah, belajar dari musibah kemarin ini salah satu dampak dari perubahan iklim nih, kalau kita lihat. Das yang paling parah hancur itu Das Besangan, dan berbanding lurus dengan kerusakan berdasarkan hasil overlay oleh WALHI dengan citra satelit, 75% sempadan sungai dan daerah aliran das itu rusak. Dan yang paling parah di Aceh ini di antara beberapa das adalah Das Besangan. Kalau kita lihat tingkat kerusakan juga, Das Besangan ini enggak ada satupun jembatan yang tinggal dari atas sampai ke bawah. Begitulah kira-kira kondisi keadaan lingkungan kita untuk saat ini. Memang kalau bicara perubahan iklim, saya selama ini lebih banyak main di daerah hutan atau daerah kawasan hutan kan. Sebenarnya masih banyak juga. Di perkotaan juga banyak permasalahannya, masalah sampah yang tidak terkelola juga berkontribusi dengan untuk perubahan iklim, untuk perubahan iklim nantinya. Saya pikir seperti itu, Bang. Kalau kita lihat memang ini, kalau alam untuk memperbaiki diri sendiri memang butuh waktu. Dia butuh waktu jangka panjang. Oleh sebab itu saya pikir pemerintah ini perlu kebijakan. Perlu kebijakan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang ya. Mungkin kalau jangka pendeknya perbaikan infrastruktur, normalisasi, dan lain-lainnya. Jangka menengah mungkin, dan jangka panjang perlu selain perbaikan infrastruktur cepat yang sudah rusak, juga perlu selain normalisasi tadi misalnya sungai yang sudah dangkal, perlu juga naturalisasi, saya pikir mengembalikan alam, membantu mempercepat mengembalikan alam menjadi sesuai dengan fungsinya. Karena kalau kita biarkan alam bekerja sendiri, walaupun misalnya sebenarnya bisa saja alam ini bisa memperbaiki dirinya sendiri, tetapi dengan catatan jangan ada campur tangan manusia untuk merusaknya. Ini karena terlalu panjang sudah campur tangan manusia merusaknya, saya pikir kita juga harus berkontribusi untuk mempercepat alam bisa memulihkan dirinya sendiri. Salah satunya seperti saya katakan tadi, dengan naturalisasi mengembalikan fungsinya sebagaimana dasarnya.
1: Pasca bencana Sumatera Aceh di akhir tahun 2025 lalu, kondisi lingkungan terutama kawasan hutan sangat memprihatinkan. Untuk itu dibutuhkan dukungan semua pihak untuk bisa mengembalikan hutan seperti sedia kala. Demikian Nasrullah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loksmawe.
0: Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh mencatat hingga 4 Agustus 2026 sebanyak 3.679 hektar sawah terdampak kekeringan. Selengkapnya dilaporkan Aldo Numero.
4: Dampak musim kemarau mulai mengancam sektor pertanian di Aceh. Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh mencatat hingga 7 Agustus 2026 sebanyak 3.679 hektar sawah terdampak kekeringan yang tersebar di 9 kabupaten dan kota. Dari total 202.811 hektar lahan baku sawah di Aceh, kondisi ini dipicu menurunnya ketersediaan air irigasi akibat cuaca ekstrim dalam beberapa pekan terakhir. Kepala OPDD Balai Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura

0: Kultura dan Perkebunan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Badria Hasbala, yang mengatakan dari total lahan terdampak sebanyak 3.103 hektar mengalami kekeringan.
1: Namun kita dapat menyampaikan bahwa ada 4 kabupaten yang kekeringan, luas kekeringannya signifikan. Yang pertama Kabupaten Aceh Besar, itu seluas 1.846 hektar. Kemudian diikuti dengan Aceh Barat 969 hektar. Lalu ada Kabupaten Birin 480 hektar, dan selanjutnya adalah Pidi 239 hektar. Kemudian untuk 5 kabupaten lainnya itu kisaran luas kekeringannya berada pada 10 sampai 57 hektar.
0: Pemerintah terus melakukan pemantauan dan pendataan sekaligus menghimbau pertanian serta pemerintah daerah mengoptimalkan pengelolaan air irigasi dan memperkuat langkah antisipasi. Mengingat cuaca panas diperkirakan masih berlangsung, langkah tersebut diharapkan mampu mencegah meluasnya kekeringan dan menekan risiko penurunan produksi padi. Redok Semawe, Aldo Numero, melaporkan.
2: Pendengar Fokus pagi ini juga kami siarkan audio dan visual, sementara untuk siaran audionya bisa Anda dengarkan di frekuensi 89,3 MHz untuk pendengar kami di kawasan Kota Lux Mawe, Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur, dan Kabupaten Aceh Timur. Sementara untuk pendengar kami di wilayah Kota Langsa dan juga di Kabupaten Aceh Tamiang bisa mendengarkan di frekuensi 95,3 MHz. Dan siaran visual juga bisa Anda tonton di YouTube RRI Lux Mawe Official dan aplikasi RRI Digital. Kami lanjutkan berita lainnya. Pemerintah daerah diharapkan terus membangun usaha mikro kecil menengah UMKM sebagai pondasi ekonomi masyarakat selama ini yang bisa bertahan baik dengan bimbingan modal usaha maupun pemasaran produk UMKM daerah. Akademisi Unimal Julius Dharma menyebutkan UMKM berperan untuk membangkitkan ekonomi masyarakat selama ini, sehingga perkembangan ke depan perlu pendampingan secara berkesinambungan, apalagi banyak anak muda saat ini terjun ke dunia usaha tersebut, yang membutuhkan modal usaha agar mereka cepat berkembang.
3: Sebenarnya untuk menghidupkan roda ekonomi ini, ya sektor real itu harus berjalan dengan baik. Apalagi generasi-generasi muda yang mereka-mereka misalnya baru-baru selesai sekolah, jadi sarjana, dan ingin menjadi apa namanya businessman ya, kecil-kecilan ya. Untuk itu mereka perlu apa namanya modal kerja atau modal usaha dan lain sebagainya. Ini yang terjadi hari ini karena mereka kekurangan modal ataupun modal tidak ada mungkin, maka terjadilah yang namanya kering, ekonomi agak kering ya, sektor real agak kering.
2: Kedepan UMKM sebagai pilar ekonomi harus mampu memberikan nilai positif bagi Kota Lux Mawe, karena selain menampung tenaga kerja lokal, juga menjadi peluang bisnis sehingga tidak lagi tertuju untuk menjadi ASN di daerah yang selama ini menjadi beban pemerintah.

0: Pendengar dan pemirsa, musim kemarau yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang dalam sebulan terakhir mulai memicu krisis air bersih di sejumlah desa. Kembali reporter Aldo Numero melaporkan.
1: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang dalam sebulan terakhir memicu krisis air bersih di sejumlah desa. Kondisi ini terjadi setelah sumber air warga mulai mengering, sementara layanan perusahaan umum daerah air minum atau Perundam belum sepenuhnya pulih akibat perbaikan jaringan pasca banjir. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD terus menyalurkan bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk warga yang tinggal di hunian sementara atau huntara, di hunian tetap atau huntap korban banjir. BPBD Aceh Tamiang mendistribusikan air bersih ke sejumlah lokasi terdampak, diantaranya Desa Payabedi, Kampung Dalam, Karang Baru, dan Kampung Landung. Saat ini BPBD mengoperasikan 6 unit mobil tangki air berstatus pinjam pakai dari BNPB untuk penanganan jangka panjang. Pemerintah daerah mengusulkan agar 6 mobil tangki tersebut dapat dihibahkan menjadi aset daerah. Selain itu, pembangunan sumur bor di kawasan Huntara dan Huntap juga diusulkan guna memastikan ketersediaan air bersih, terutama saat musim kemarau. Juru bicara Kabupaten Aceh Tamiang, Aji Lingga, yang mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan dan memperkuat koordinasi dengan TNI dan Polri serta kecamatan.
2: Skema mitigasi di awal ini pastinya pemerintah kabupaten akan melakukan koordinasi ya, baik itu dengan Polri maupun dengan TNI. Koordinasi tingkat ke bawah pemerintahan seperti ke kecamatan dan tingkat desa pasti akan dilakukan untuk melakukan pencegahan. Karena memang menghadapi musim kemarau ini pasti banyak potensi-potensi yang akan kita hadapi. Salah satunya kebakaran hutan. Nah, ini perlu ada koordinasi yang sangat intensif.
1: Masyarakat diimbau untuk menggunakan air secara hemat dan bijak serta menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Dari Tamiang, Aldo Numero melaporkan.
0: Berita yang terakhir, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Utara berharap masyarakat penerima bantuan jadup korban banjir di Kabupaten Aceh Utara tetap tenang dan bersabar, mengingat penyaluran bantuan tersebut dilakukan secara bertahap. Berikut dilaporkan Muhammad Sofian.
3: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Utara, Fahru Razi, meminta masyarakat korban banjir untuk tetap tenang dan bersabar terkait pencairan dana jaminan hidup atau JADUP serta bantuan rehabilitasi pasca bencana. Ia menegaskan seluruh data penyaluran dicairkan secara bertahap berbasis klaster verifikasi, bukan dibagikan sekaligus. Fahrurazi menjelaskan bahwa proses verifikasi data korban dilakukan secara teliti agar tepat sasaran dan tidak tumpang tindih, di mana data yang selesai diverifikasi akan langsung diusulkan ke pemerintah pusat melalui Sekretariat Posko Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PPR Kementerian Dalam Negeri. Pencairan dibuat dalam bentuk klaster atau tahapan agar tidak perlu menunggu seluruh verifikasi selesai, sehingga bagi warga yang sudah menerima di tahap 1 dan 2 tidak akan menerima lagi di tahap berikutnya.
4: Pertama adalah ada tahapan penyelesaian data, jadi sesuai dengan selesai dan clearnya data-data itu, dan sesuai dengan itu kita lakukan usulan ke pemerintah pusat. Misalkan pada tahap pertama itu ada yang cair, memang karena tidak mungkin kita menunggu selesainya verifikasi semua ratusan ribu KK atau jiwa baru kita ajukan permohonan ke tingkat pusat. Tentu kita buat klaster-klaster atau tahapan. Ada tahap pertama itu 667 KK dan itu sudah cair.
3: Kadinsos Aceh Utara merincikan dari Kementerian Sosial terdapat 3 jenis bantuan utama bagi warga terdampak, meliputi jaminan hidup atau JADUP sebesar Rp15.000 per jiwa per hari selama 90 hari. Kemudian bantuan isi hunian Rp3 juta per kakak untuk penggantian perabot atau alat dapur yang rusak. Dan dilanjutkan pemberdayaan ekonomi Rp5 juta per kakak sebagai stimulan pemulihan usaha seperti sawah atau kebun yang rusak. Secara akumulatif, Dinas Sosial Aceh Utara telah mengusulkan total 126.956 KK ke tingkat pusat yang terbagi dalam 5 tahapan, yaitu tahap 1 hingga tahap susulan. Proses penyaluran saat ini menunggu sinkronisasi data dari Dukcapil dan BPS sebelum anggaran dikucurkan oleh Kemensos. Muhammad Sofian melaporkan.
0: Demikian pendengar Fokus Pagi edisi hari ini. Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial, Instagram, TikTok di @RRI_Loksmawe. serta informasi menarik lainnya dapat Anda baca juga di rri.co.id. Saya Denny Mr. D, tetaplah bersama Pro 1 RRI Lhokseumawe.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sekarang tak bisa, tapi saja ku cinta.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
3: Ku bertemu ke rumah barumu.
1: Rizky Febian, Alama.
4: Kalau ada 9 nyawa.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
5: Terlalu indah semua yang ku alami.
1: Afgan, Lestari Merdu.
6: Lestari Merdu yang sangat dipersatu.
1: Marcel, Firasat.
7: Cepat pulang, cepat kau.
1: Glenn Fredly, Kau.
8: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
9: Sudah kulah bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
10: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
11: Engkau

Raisa, Bila, Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Pendengar, saat ini pukul 6 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat dan saya Denny Mister di studio. Kegiatan di pagi hari yang baik meliputi bangun pagi, merapikan tempat tidur, minum air putih, melakukan olahraga atau peregangan ringan, berjemur di bawah sinar matahari, sarapan bergizi, dan merencanakan kegiatan harian agar tubuh lebih segar dan siap menjalani aktivitas. Bangun lebih awal dan tentu saja hindari menekan tombol tunda alarm, seperti itu ya, langsung bangkit bangun, minum segelas air putih untuk mengembalikan cairan tubuh, ya, minum segelas air putih untuk mengembalikan cairan tubuh, lalu kemudian merapikan tempat tidur agar kamar kembali rapi, lalu mandi dan membersihkan diri untuk menyegarkan badan. Sementara melakukan peregangan otot atau olahraga ringan seperti jalan santai, berjemur sejenak untuk mendapatkan paparan sinar matahari pagi, kemudian menghindari langsung bermain ponsel agar pikiran lebih tenang. Menikmati sarapan sehat dengan nutrisi seimbang sebagai sumber energi, membuat daftar kegiatan atau rencana tugas harian atau to-do list, dan memulai perjalanan kerja atau sekolah dengan pikiran yang positif. Pendengar, saat ini Pro1 Radio Luxmawi juga mengucapkan selamat menjalankan berbagai aktivitas yang Anda lakukan di pagi hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Sementara Pro1 RRI nanti sesaat lagi juga akan menghadirkan lagu-lagu daerah Aceh ke ruang dengar Anda hingga ke pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Bismillah. Setiap mengawali sesuatu, sebisa mungkin kita harus mengucapkan Bismillah. Namun, apakah kalian tahu bagaimana kisah pertama kali kalimat Bismillah itu ditulis? Bagi orang Muslim, kalimat Bismillah tentunya menjadi kalimat yang setiap hari selalu diucapkan. Biasanya kalimat itu diucapkan saat akan membaca Al-Quran atau hendak melakukan suatu kegiatan. Lantas, bagaimana awal kalimat Bismillah tercipta? Bismillah ditulis pertama kali oleh Nabi Sulaiman alaihissalam yang ditujukan kepada Ratu Balqis, Ratu penguasa negeri Saba, dengan tujuan agar Ratu Balqis mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.